0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakin akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samot, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samot disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
5: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya, Menteri Swazil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swazil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Swazil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025 Sementara reshuffle kelima dilakukan pada akhir April 2026.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Siap, bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
9: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
6: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
10: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
6: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya, reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting, kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan

0: daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini

0: tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
7: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
8: Cabang lomba yang bergu atau tim satu tim terdiri dari kemarin sudah berlangsung. Hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
4: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syiarul Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nama Mario Dandi Satrio mendadak disorot publik usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
1: Tindakan arogan dilakukan seorang pengemudi mobil Pajero Sport terhadap pengendara lain.
2: Terduga pelaku penganiayaan perawat rumah sakit ditangkap polisi.
3: Kenapa harus emosi bila dapat diselesaikan dengan damai? Tak bisa jaga emosi? Bui menanti.
4: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Selamat pagi pendengar program Satu untuk edisi hari ini di 15 September 2020 bertepatan dengan hari Selasa. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan upaya pengembangan ekonomi lokal di mana ada kewajiban bagi para ASN untuk kemudian juga membelanjakan rupiahnya di pasar tradisional. Kita berbincang-bincang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal, dompet ASN bergerak, pasar tradisional semakin semarak. Kita melihat beberapa waktu belakangan ini memang gema atau gaung dari pasar tradisional ini sebenarnya masih menjadi idola begitu ya. Tapi di satu sisi karena memang in this economy begitu ya, ada kondisi di mana daya beli masyarakat juga menurun. Kemudian juga di satu sisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah beberapa waktu kemarin juga terjadi peperangan, kondisi geopolitik yang juga mempengaruhi. Nah, salah satu program yang kemudian juga digalakkan oleh pemerintah kabupaten untuk kemudian juga mengharuskan ASN dalam sebulan ini kemudian juga berbelanja di pasar tradisional adalah program-program strategi yang cukup komprehensif, strategi yang cukup jitu begitu ya, untuk kemudian juga mendorong para ASN ini juga meningkatkan daya beli masyarakat dengan berbelanja di pasar tradisional. Nanti kita akan berbincang-bincang pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, dompet ASN bergerak, pasar tradisional semakin marak. Kita akan bahas bersama dengan Bapak Prapta Nugraha Esos MH, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, DKUKMPP Kabupaten Bantul, bersama dengan Mas Istianto Ariwibowo SE. Beliau ini adalah peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pusikra UGM. Silakan nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Kan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Luangkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Jika dilakukan secara teratur, tidak hanya membuat tubuh sehat dan bugar, banyak manfaat yang diperoleh dengan rajin berolahraga. Kita dapat mengurangi resiko dari berbagai penyakit seperti jantung, obesitas, dan diabetes. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Sehat itu mudah, asal kita yakin dan mau melakukannya. Dimulai dari sekarang aja.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, kita juga akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Satu tema yang kemudian juga kita titik beratkan dalam perbincangan kita, pembahasan kita di pagi hari ini, terkait dengan dompet ASN bergerak, pasar tradisional semakin marak. Sebuah pengembangan yang kemudian juga, kalau kita boleh bilang, ini adalah pengembangan ekonomi lokal. Di mana kondisi daya beli masyarakat yang menurun, kemudian di satu sisi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana kemudian juga menggerakkan pasar tradisional ini supaya kalau orang Jawa bilang pasar ora ilang kumandangi, begitu ya. Jadi ini sebagai salah satu upaya, ada kewajiban dari aparatur sipil negara untuk kemudian juga berbelanja di pasar tradisional, tentunya sebagai salah satu upaya juga untuk mendorong peningkatan perekonomian lokal. Nanti kita akan bahas pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Prapta Nugraha Esos MH, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, DKUKMPP Kabupaten Bantul, bersama dengan Mas Istianto Ariwibowo SE, lebih akrab kita sapa dengan Mas Anto, beliau adalah peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Pusekra UGM. Dan tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti akan kita berikan kesempatan melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911. Dan tentunya di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti, Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Pendengar, sebelum kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti berkaitan dengan dompet ASN bergerak, pasar tradisional semakin semarak. Sebelumnya kita simak dulu satu informasi dihadirkan rekan reporter Andrian Aji Permono, di mana ASN di Kabupaten Bantul ini wajib berbelanja di pasar tradisional. Kita simak informasinya berikut ini.
1: ASN yang berada di kantor, dinas maupun di Kapenewon termasuk yang kelurahan itu nanti belanja di pasar.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional di wilayahnya. Hal itu diwujudkan dengan mewajibkan para aparatur sipil negara atau ASN untuk berbelanja di pasar minimal sekali dalam sebulan. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKU KMPP Kabupaten Bantul, Zona Paraminta, menjelaskan kebijakan itu sudah tertuang dalam surat edaran Bupati Bantul dan mulai diberlakukan sejak Agustus 2026. Skema pelaksanaannya yakni ASN di lingkungan Pemkab Bantul, Kapanewon, hingga kelurahan diminta meluangkan waktu minimal 1 jam untuk berada dan berbelanja di pasar. Program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah mempertahankan omset pasar, sekaligus menyelamatkan eksistensi pasar tradisional di tengah persaingan pusat perbelanjaan modern. Usai berbelanja, ASN kemudian melaporkan kegiatan tersebut kepada instansi masing-masing.
1: Selanjutnya, mereka laporan ke instansi masing-masing melalui foto, video, terus selanjutnya dari OPD itu melaporkan ke kami. Oh. Dan nanti kita evaluasi OPD mana yang belum maksimal, OPD banyak sudah melaksanakan, gitu mas. Lalu kita akan ukur tuh nanti ke bulan kedua, ketiga, dan seterusnya omsetnya apakah ada kenaikan, gitu mas.
2: Pada bulan pertama pelaksanaan, program tersebut mendapat respon positif dari para ASN. Hal ini terbukti dengan laporan yang sudah diterima oleh DKU KMPP Kabupaten Bantul.
1: Dan kalau penilaian kami sudah berjalan baik dengan laporan yang sudah kami terima ya Pak ya. Ini kan sudah beberapa OPD melaporkan kepada kami. Sudah kita rekap ini mas, dari respon, pertama respon dulu itu bagus, antusiasnya juga luar biasa. Kenapa antusiasnya luar biasa? Dari beberapa web, portal online, dari OPD maupun Kapanewon termasuk status WA dan sebagainya di grup itu responnya bagus.
2: Selain mewajibkan ASN berbelanja di pasar tradisional, Pemkab Bantul juga telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak menaikkan retribusi pedagang pasar di Bumi Projo Taman Sari sejak tahun 2022. Upaya ini dinilai mampu meringankan beban bagi seluruh pedagang pasar.

0: Pendengar, saatnya kita berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Dompet ASN bergerak, pasar tradisional semakin semarak. Kita akan berbincang-bincang dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan tentunya menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Sudah terhubung bersama dengan Bapak Prapta Nugraha Esos MH, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Bantul. Pak Prapta, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat kepada pendengar setia RRI.
0: Terima kasih ini Pak Prapta Nugraha bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini menyapa pendengar program Satu dalam dialog Jogja Menyapa. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Iya, dan selain Pak Prapta Nugraha ini juga sudah terhubung bersama dengan Mas Istianto Ariwibowo SE, lebih akrab kita sapa dengan Mas Anto. Beliau ini adalah peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pusekra UGM. Mas Anto, kabar baik, lama tidak berjumpa ini, kita bersua melalui Zoom meeting ini. Kabar baik Mas Anto?
2: Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Prima,
0: alhamdulillah,
2: para pendengar RRI, Pak Kadis, sehat-sehat Pak Kadis.
1: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Mas Anto dan juga Pak Prapta ini bisa menyapa pendengar program Satu di kesempatan kali ini. Dan ini adalah satu tema yang kita boleh bilang ini bagaimana supaya pasar tradisional ini juga ora ilang kumandange begitu. Nanti kita akan bahas pendengar dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Saya ke Pak Prapta Nugraha dulu ini. Pak Prapta, kalau kita berbincang terkait dengan pasar tradisional, apakah kemudian juga kondisi di Kabupaten Bantul ini secara umum kita ingin tahu ini Pak, berkaitan dengan kondisi omset penjualan dari para pedagang sehingga kemudian juga ada program khusus yang kemudian diluncurkan begitu Pak, sebagai salah satu bentuk untuk mendongkrak daya beli di pasar tradisional. Seperti apa ini Pak kondisinya di Kabupaten Bantul? Silakan Pak.
1: Terima kasih. Memang dari pasar di Bantul, baik itu pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kelurahan, memang ada keluhan berkurangnya jumlah pembeli yang ada di pasar. Dari 32 pasar tradisional di Bantul, itu memang beberapa pasar itu banyak yang mengeluh pembelinya relatif berkurang, walaupun pasar-pasar yang ada di daerah agak pedesaan memang relatif berkurangnya lebih sedikit ketimbang pasar-pasar yang ada di perkotaan. Itu memang beberapa hal termasuk pengaruh dari perilaku gaya hidup sekarang yang mungkin sudah agak bergeser berubah ke online ya ini di Bantul juga ada dampaknya itu Mbak Rima.
0: Baik, pembelian secara daring ini ya Pak ya, dalam jaringan yang kemudian juga perubahan pola konsumsi dari konsumen ini tadi menurut Pak Prapta. Nah Bapak, kita ingin tahu ini, kenapa kemudian juga program untuk menggerakkan pasar tradisional di mana aparatur sipil negara ini juga ada kewajiban untuk kemudian juga membelanjakan sekian rupiahnya dalam beberapa waktu ke depan begitu, sudah diluncurkan sejak Agustus ini sebagai satu upaya. Dan seperti apa ini Pak Prapta sampai dengan saat ini efektivitasnya untuk kemudian juga bisa mendongkrak pembelian atau omset penjual di pasar tradisional? Silakan Pak.
1: Pemda Bantul, Pak Bupati komitmen terhadap bagaimana warga Bantul ini menjalin kekompakan, kegotong-royongan, saling peduli. Sehingga nuansa gotong-royong di masyarakat itu terus ditumbuh dan dikembangkan. Sehingga muncullah kebijakan dari pemerintah daerah untuk ASN belanja ke pasar, dalam arti bahwa ASN itu penghasilannya tiap bulan sudah dibayar oleh pemerintah untuk bisa paling tidak berbagi rezeki lewat belanja mereka, yang terutama kebutuhan-kebutuhan pokok dibelanjakan di pasar. Dengan demikian, relatif yang ASN ini juga termasuk tokoh di masyarakat, bisa juga menggandeng, bisa juga mengajak dari tetangganya untuk turut serta belanja ke pasar. Lalu dari pasar juga harus berbenah sih, dalam arti bagaimana menciptakan suatu pasar yang bersih, pasar yang nyaman. Dalam bahasa Jawanya, kalau bisa orang belanja ke pasar itu berkesan dan ngangeni. Ngangeni dalam arti kepengen nanti kembali lagi dengan di hari lain, sehingga mereka terkesan, dan ini menjadi kekuatan dari warga dan Pemda Bantul untuk bagaimana mulai menggelorakan lagi untuk tradisi belanja ke pasar.
0: Baik. Nah, satu hal lagi nih, Pak. Kalau kita berbincang bagaimana meningkatkan omset penjualan di pasar tradisional, Nyun Sewu, apakah kemudian ada beberapa pasar di wilayah Kabupaten Bantul yang kemudian juga masih beroperasi, Pak, di luar jam? Biasanya begini, kalau

0: Siang ji.
1: Ye.
0: Cuman setelah sore itu berganti ke pasar kuliner di depan-depan pasar.
1: Oke.
0: Seperti Pasar Bantul, lalu di Gumulan juga ada kulinernya. Namun kalau yang buka pagi sampai malam itu di Pasar Bantul, sisi belakang itu juga pagi sampai malam juga sih. Jadi untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan di siang dan sore serta malam. Memang relatif kebanyakan masih berdagang di pagi hari, walaupun di beberapa tempat sudah ada yang berganti malamnya menjadi kuliner. Tapi kalau khusus kebutuhan pokok dan sayur sebagai besar memang di
1: pagi hari.
0: Kecuali
1: Baik.
0: Pasar Bantul ya, itu sudah sampai sore malam masih ada yang buka untuk melayani kebutuhan pokok, terutama yang sayur dan lain-lain.
1: Baik, Pak. Jadi minimal kemudian juga
0: ada lagi, kami
1: monggo.
0: ada pasar Janten ya. Janten itu di daerah Kasan sisi utara di Ngesti Harjo, yang bukanya malah malam itu. Bukanya dari sore sampai malam, tapi khusus untuk makanan-makanan ringan, snack. Jadi kalau Mbak Prima kepengen melihat, silakan nanti maghrib sampai jam 8-9 masih buka. Di situ banyak sekali makanan-makanan ringan, snack yang banyak diambil untuk dipasarkan ke pihak lain, dan itu menjadi pusat kulaan juga.
1: Baik, jadi ada ciri khas di masing-masing pasar begitu Pak ya, yang kemudian juga bisa dipasarkan begitu. Baik, baik. Pak Prapta, saya beralih ke Mas Anto ini. Kita ingin tahu dari kacamata teman-teman di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini. Mas Anto, tadi sempat disinggung oleh Pak Prapta bahwa memang ada pergeseran budaya konsumen atau perilaku konsumen masyarakat saat ini. Yang pertama tadi juga disampaikan oleh Pak Prapta bahwa kemudian juga pasca kondisi COVID kemarin, ternyata memang penjualan online ini menjadi pilihan untuk kemudian juga memudahkan masyarakat ketika membutuhkan sesuatu begitu. Kemudian yang kedua, ada penurunan juga ini di pasar tradisional, tapi memang melihat pemetaan yang dilakukan memang lebih banyak pada pasar-pasar tradisional yang ada di tengah-tengah kota begitu ya. Tapi kalau tadi disampaikan Pak Prapta, di desa ini masih cukup terjaga begitu. Konsumennya masih tetap membutuhkan pasar tradisional ini untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman di Pusukra UGM melihat begitu perubahan perilaku? Kita mengharapkan supaya pasar niki ora ilang kumandangi. Silakan Mas Anto.
2: Makasih Mbak Prima. Nah, memang sejak beberapa tahun terakhir ya, pasar tradisional atau pasar rakyat itu pesaingnya bertambah. Kalau dulu di era tahun-tahun 2010-an itu persaingannya kan dengan retail modern, dengan mall itu. Jadi ya, waktu itu paling berdampak adalah pedagang yang barang dagangannya serupa dengan retail modern. Nah, setelah terutama setelah COVID itu kemudian persaingannya bertambah dengan penyedia layanan belanja online. Nah, ini tantangan yang mungkin perlu bareng-bareng dijawab, dicarikan solusinya untuk pasar tradisional, untuk pasar rakyat kita. Karena zaman selalu berubah, tantangannya juga pasti berubah. Mungkin perlu ada inisiatif-inisiatif tambahan untuk menambah daya saing pasar tradisional. Namun secara umum sih beberapa setahun dua tahun belakangan, salah satu penurunan omset saya sih karena faktor kebijakan fiskal juga ya. Jadi ada alokasi anggaran negara yang sebagian besar direalokasi ke belanja-belanja tertentu, sehingga apa namanya yang dulu bisa diterima oleh rekan-rekan ASN, sekarang ASN dan P3K ya, kemudian dipindahkan ke sektor lain, yang itu tentu mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, yang diterima oleh masyarakat, dan itu salah satunya pasti berdampak ke pasar tradisional. Ya kalau kita belanja di pasar tadi

0: nasional, di pasar rakyat itu kan yang bergerak bukan hanya pasarnya, bukan hanya pedagangnya, tapi ke hulu bagi mereka yang berjualan bahan-bahan pokok tentu akan berpengaruh juga kepada kesejahteraan petaninya. Kalau di UMKM, di cemilan tadi pasar jaten, ya produsen cemilannya juga tentu ikut bertambah produksinya. Jadi belanja di pasar bukan hanya memberikan tambahan pendapatan kepada pedagang, tapi juga kepada rekan-rekan yang berprofesi di petani, pelaku UMKM, pengrajin-pengrajin. Begitu, Mbak Rina.
1: Baik, jadi memang ada beberapa faktor yang kemudian juga mempengaruhi begitu ya Mas Anto. Nah kita melihat ini terobosan-terobosan dari pemerintah Kabupaten Bantul, salah satunya untuk ada program khusus mewajibkan ASN sebulan sekali, 1 jam ini minimal untuk kemudian juga membelanjakan sekian rupiahnya di pasar tradisional. Kemudian tadi juga ada insentif yang juga tidak dinaikkan begitu, retribusi yang tidak dinaikkan di beberapa pasar tradisional sebagai salah satu upaya juga untuk menunjang omset penjualan juga semakin meningkat begitu. Sekiranya ini Mas Anto, program-program khusus yang kemudian juga ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat ke pasar tradisional, atau mungkin ada sebuah skema-skema khusus yang bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk juga supaya pasar tradisional ini juga tetap bisa beroperasi begitu. Seperti apa yang kemudian juga perlu dilakukan terobosan ini selain kemudian oleh pemerintah daerah, oleh paguyuban di pedagang pasar sendiri yang kemudian juga bisa menunjang peningkatan dari omset ini. Seperti apa ini Mas Anto?
0: Yang pertama tentu saya sangat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul ya. Jadi situasi seperti ini saya kira salah satu yang punya pendapatan cukup stabil itu kan rekan-rekan ASN. Dengan ada kebijakan ya mengalokasikan sebagian belanjanya ke pasar tradisional, tentu langkah yang sangat bijak, sangat tepat ya. Sehingga ya pasarnya kembali bisa bergerak. Jadi kemudian ada kebijakan lain berupa tidak menaikkan retribusi. Jadi Pemkab Bantul ini saya kira sangat luar biasa ya. Di satu sisi mencoba mengurangi tambahan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang dengan cara tidak menaikkan retribusi. Di sisi lain mencoba mendorong kenaikan omset melalui kebijakan ASN belanja di pasar tradisional ini. Inisiatif dari dua sisi yang saya kira akan berdampak cukup baik ya untuk pasar tradisional, untuk pasar prinsipnya kan kurang lebih yang lari si tonggone kan. Dan, tapi memang benar ya teman-teman di pasar tradisional juga perlu berbenah. Tadi Pak Kadis juga menyampaikan seperti ini. Itu kalau dulu saya sih sempat menyebut pasar tradisional itu 3D ya. Kalau zaman saya kan masih kenal ya 3D, ada bioskop 3D ya itu. Itu dulu saya sempat menyebut pasar tradisional itu 3D. Dark, dirty, dangerous ya. Kalau pasar tradisional itu kayaknya kok dark, gelap, dirty, kotor, dangerous, bahaya itu. Nah ini tantangan yang perlu dijawab juga bukan hanya oleh pemerintah kabupaten, pemerintah, tapi juga oleh teman-teman pedagang dan paguyuban ya, untuk menciptakan pasar yang nyaman supaya pembelinya juga enak kalau belanja di pasar. Saya kira upaya-upaya ini kalau dilakukan secara simultan dari pemerintah, melakukan dorongan seperti tadi bahwa inisiatif untuk belanja di pasar rakyat, kemudian mengurangi retribusi, dan menunda kenaikan retribusi, kemudian dari sisi pedagang pasar dan organisasinya menyambut itu dengan, yuk mumpung ada perhatian tambahan dari pemerintah, kita rapikan pasar kita. Nah ini mudah-mudahan akan menambah daya tarik pasar-pasar kita. Jadi meskipun layanan online-nya bertambah banyak, tapi ya pasar itu selalu ada konsumennya. Ya coba kita jaga konsumen ini supaya tetap dapat belanja di pasar kita. Itu Mbak.
1: Baik, ada terobosan tadi kalau pagi menjadi pasar untuk kebutuhan pokok, tapi sore sampai malam untuk kuliner begitu ya. Jadi ada pilihan ya. Begitu juga Mas Anto ya. Baik, baik. Mas Anto dan juga Pak Prapta, kita akan buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Tapi sebelum saya membuka interaktif, kita rehat dulu sejenak, J. Nanti kita akan kembali lagi di sesi kedua untuk membuka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja kali ini. Pendengar tetap terhubung bersama kami tentunya, menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita rehat dulu sejenak, tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: pendengar, Anda tentu sering menemui harga dengan satuan K. Misalnya, saat ngopi di kafe atau jajan di restoran, harga di menu tertera dengan satuan K. 25 K, 75 K. Apa sih artinya? Nah, K berarti ribu. Jadi, 25K berarti 25.000. Penggunaan K sebagai pengganti kata ribu memang akhir-akhir ini semakin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan dompet ASN bergerak, pasar tradisional semakin semarak. Program khusus dari pemerintah Kabupaten Bantul di mana mewajibkan juga para ASN-nya ini untuk membelanjakan rupiah, sekian rupiahnya, untuk kemudian juga setiap bulan di hari Jumat sebagai salah satu bentuk juga upaya-upaya untuk mendorong pengembangan perekonomian lokal. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Prapta Nugraha Esos MH, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di UKM PP Kabupaten Bantul, bersama dengan Mas Istianto Ariwibowo SE. Beliau ini peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pusekra UGM. Mas Anto dan juga Pak Prapta, ini saya bacakan ada beberapa WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar di kesempatan pagi hari ini. Kita juga membuka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di 580333, kirimkan live chat di 0811-2711-911. Saya bacakan dulu yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama ini dari Pak Tumin di Kulon Progo. Seberapa signifikan ini, Pak, peran konsumsi ASN ini dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan pedagang kecil di daerah? Baik, nanti akan ditanggapi oleh Pak Prapta bagaimana kemudian juga evaluasi yang juga dilakukan begitu ya sejak diluncurkan di Agustus kemarin. Nanti akan ditanggapi untuk Pak Tumin di Kulon Progo. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon di kesempatan kali ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Pagi Mbak Prima.
1: Selamat pagi Pak Joni Susanto ini yang ada di Jakal, Kabupaten Sleman ini. Silakan Pak.
2: Pagi Pak Prana, Mas Anto.
1: Iya.
2: Salam sehat.
1: Iya, Pak Prapta Nugraha dan Mas Istianto Ariwibowo. Pak Prapta. Iya, monggo.
2: Prapta aja ya.
1: Iya, iya.
2: Terima kasih.
1: Nggih.
2: Saya rasa kebijakan ini cukup bagus ya.
1: Nggih.
2: Kalau bisa diwajibkan, jangan himbauan ya. Okay. Karena begini, tujuannya kan menyelamatkan eksistensi pasar ya, pasar tradisional. Walaupun kita sedang era digitalisasi terus masif ya, terhadap belanja online, pasar modern dan sebagainya. Harapan kita jangan melupakan pasar tradisional. Ya, saya pribadi Nusewe ya, saya tidak pernah tertarik kok dengan pasar-pasar modern ya. Saya lebih mencintai pasar tradisional. Itu sejak tahun 60-70 sampai sekarang. Jarang ke pasar modern saya. Lebih seneng lah ke pasar tradisional. Lantas, penggerak ekonomi lokal ya, multiplier effect ya. Uh-huh. Artinya, agar para petani, peternak, pedagang-pedagang yang lain langsung mendapatkan masukan atas belanja-belanja para ASN, agar perekonomian juga terus ada perputaran. Lantas keteladanan publik sebagai abdi negara, ASN kan dorong jadi motor penggerak dan contoh bagi masyarakat umum agar tidak melupakan pasar rakyat. Ya, ini penting sekali. Jadi harapan kita ini dibuat, kebijakan ini dibuat kewajiban, jangan himbauan. Jadi agar kita tetap eksis lah menyelamatkan pasar tradisional. Saya rasa itu dulu Mbak Prima.
1: Matur nuwun. Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. kewajiban, bukan sekedar himbauan. Nanti ditanggapi juga oleh Pak Prapta ini. Satu WhatsApp lagi nih, Mas Anto dan juga Pak Prapta, ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Mbak Prima, saya ingin tanya ke Mas Anto ini, apa yang dilakukan dari akademisi agar program-program seperti ini tidak sekedar jadi gerakan momen bulanan, tetapi ini bisa menjadi ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Baik, terima kasih. Skemanya seperti apa begitu ya, Pak Tugiman yang ada di Sleman, nanti ditanggapi oleh Mas Anto. Matur nuwun Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo, dan juga Pak Joni Susanto yang ada di Jakal, Sleman. Pak Prapta bisa menanggapi terlebih dahulu sebelum saya ke Mas Anto. Monggo, Pak.
3: Ya, terima kasih, Mbak Prima. Yang dari Kulon Progo, Pak, siapa tadi, Mbak?
1: Pak Tumin.
3: Pak Tumin dari Kulon Progo, terima kasih. Dampak signifikan memang baru kita evaluasi, tapi di awal-awal bulan kebijakan ini dikeluarkan memang euforianya cukup terlihat dengan di media online bahwa para ASN sudah merasa enjoy, senang untuk belanja ke pasar. Yang kedua memang ini baru awal gerakan ya, awal gerakan yang harapannya dengan awal gerakan yang dinilai sudah cukup bagus ini nanti akan menjadi tradisi dan kebiasaan yang terus-menerus itu bisa berdampak ke pasar. Memang gerakannya isinya paling sedikit dalam satu bulan, itu satu kali. Jadi harapannya memang berulang terus, ini akan menjadi semacam gerakan yang awalnya mungkin baru sebatas ASN, nanti lama-kelamaan akan menjadi sebuah tradisi yang bagi masyarakat untuk kembali belanja ke pasar. Kalau secara omset belum kita ukur berkaitan dengan dampak, namun secara gerakan sudah mulai marak, sudah mulai terlihat bagaimana pasar di hari-hari tertentu ini bisa bertambah jumlah pembeli. Walaupun gerakan ini tidak harus katakanlah hari Jumat pagi, tapi bisa di hari-hari yang lain, Sabtu atau Minggu, dan juga dampaknya tidak hanya di pasar saja. ASN juga boleh belanja di warung tetangganya, warung terdekat, yang barangnya itu berasal dari belanja di pasar. Sehingga ada dampak yang berantai, tidak hanya pasar saja, tapi warung tetangganya yang beli sayur, beli sembako di pasar, dijual di perkampungan, itu juga bisa menikmati dari gerakan ini. Lalu Pak Joni Susanto, terima kasih. Beliau komitmen untuk melaksanakan sehari-harinya belanja di pasar tradisional. Dalam arti begini, gerakan ini memang ajakan gerakan yang dilakukan oleh ASN Bantul khususnya. Namun ini kan kita evaluasi kepala dinas Kapanewon untuk melaporkan. Jadi ada ikatan, dihimbau, diperintahkan untuk belanja ke pasar, namun juga dievaluasi sudah selesai atau belum, sehingga ya sebenarnya kayak setengah wajib kan gitu ya, Pak Prima, ya, karena tetap dievaluasi di awal bulan berikutnya. Lalu ada sistematika yang kami susun, memang harapan semua pasar bisa dikunjungi oleh teman-teman ASN adalah kalau ASN yang ada di Kapanewon di seluruh wilayah Bantul, itu belanjanya harapannya di pasar yang ada di Kapanewon tersebut. Atau kalau tidak ada pasar di situ adalah pasar yang terdekat dengan Kapanewon. Dengan begitu di masing-masing pasar nanti harapannya bertambah jumlah pembeli. Itu Mbak Prima terkait dengan beberapa masukan.
1: Baik, begitu Pak Tumin di Kulon Progo dan juga Pak Joni di Sleman. Nah, saya ke Mas Anto ini menanggapi Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Tidak hanya jadi gerakan momen bulanan, tapi ada ekosistem ekonomi yang berkelanjutan begitu. Seperti apa sebaiknya? Monggo, Mas Anto.
4: Terima kasih, Pak. Pak Tugiman ya,
1: ya.
4: Sleman. Saya kira yang dilakukan oleh Pemkab Bantul ini sebuah langkah yang menarik ya. Jadi ini membuat orang kembali menoleh ke pasar. Jadi ada ajang promosi. Ini bukan hanya sebuah gerakan yang mengajak ke pasar, tapi juga sekaligus mempromosikan pasar. Ya apalagi ASN kalau di tempat kita kan masih dipandang sebagai sosok suri teladan ya kali. Jadi kalau melihat sosok ASN ke pasar ini, masyarakat juga akan melihat, oh ASN aja ke pasar, kenapa kita tidak ikut ke pasar daripada ke tempat lain. Tapi untuk menjadi ekosistem ekonomi yang sustain atau berkelanjutan, saya kira ini tantangannya berbeda. Apalagi ini kayak sebuah kebijakan. Nah, kalau saya sih usulnya ini, kita mungkin mencoba melakukan dari sisi kiri kita bahwa pasar tradisional itu ya, bukan sebuah keterpaksaan, tapi ya kebiasaan. Ini yang saya kira juga coba dibangun oleh Pemkab Bantul melalui seruan-seruan ini. Yang kemarin sudah mungkin beberapa kali meninggalkan pasar, kemudian ada seruan kembali ke pasar tradisional. Ini pelan-pelan tentu akan harapannya membangun kebiasaan kembali ke pasar tradisional. Kemudian kalau di kami sih di kantor sempat mencoba membangun beberapa inisiatif. Ini saya sebutkan aja sekalian promosi ya. Kadis Pak Prik.
3: Ya, baik Pak.
4: Pak Tugiman, kalau rumahnya tidak terlalu jauh dari Pasar Kolombo dan mungkin para pengari rumahnya tidak terlalu jauh dari Pasar Kolombo di Corong Catur itu, kalau lagi memang datang ke pasar bisa belanja pakai website pasarkolombo.id. Itu dulu kita bangun bareng pemerintah kelurahan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan Bantul, kita sedang mengajukan riset untuk membangun hal yang kurang lebih mirip di Kabupaten Bantul, Pak Kadis. Mudah-mudahan oleh Kementerian Pendidikan di Tinggi besok risetnya bisa diterima, kita jalankan Bantul. Jadi ada banyak upaya yang coba kita bangun dari kampus mencoba melakukan sesuatu, dari pemerintah mencoba melakukan sesuatu. Kemudian ternyata masyarakat kita juga tidak semuanya meninggalkan pasar. Bagaimana tetap setia dengan pasar tradisional. Nah, pedagangnya juga perlu merespon ya. Jangan, kalau ada yang datang jangan mencucu lah kira-kira itu. Itu mungkin sementara Mbak Prima.
1: Baik, begitu Pak Tugiman ada di Sleman, ada terobosan-terobosan yang juga dilakukan, yang kemudian juga menjadi pilot project, kemudian juga ya sebaiknya ini terobosan juga bisa dilakukan di wilayah-wilayah lain begitu ya, kewajiban ASN untuk juga berbelanja ke pasar ini. Baik, Pak Mas Anto dan juga Pak Prapta, ini ada WhatsApp yang kembali bergabung di kesempatan pagi ini. Ada dua WhatsApp terakhir yang dikirimkan oleh pendengar ini, yang pertama dari Pak Kardi di Bambang Lipuro. Pak Kadis, bagaimana untuk juga bisa memberlakukan aturan bagi pasar-pasar tradisional yang buka hanya pada hari pasaran tertentu? Apakah boleh ada aturan agar mereka pun ini juga beroperasi setiap hari supaya omsetnya di pasar tradisional ini juga semakin meningkat begitu? Baik, matur nuwun Pak Kardi di Bambang Lipuro, nanti ditanggapi oleh Pak Prapta Nugraha. Kemudian satu lagi ini ada Ibu Gita yang ada di Jalan Godean. Ini Mbak Prima, pertanyaan saya tujukan untuk kedua narasumber ini. Apakah perlu juga pedagang pasar ini menggunakan pembayaran non-tunai? Apakah di Kabupaten Bantul sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan pembayaran non-tunai? Dan apakah ini juga kalau dari kacamata akademisi cukup efektif ini di perkembangan zaman seperti saat ini dengan menggunakan pembayaran non tunai. Baik, terima kasih Bu Gita di Godean, nanti ditanggapi Pak Prapta dan juga Mas Anto ini, Pak Kardi di Bambang Lipuro dan juga Bu Gita di Godean. Saya ke Pak Prapta dulu ini Pak, pembayaran non tunai dan Bu Yao Pak tidak menggunakan hari pasaran tertentu begitu. Biasanya mungkin karena beliau ada di Bambang Lipuro begitu ya. Ada beberapa pasar-pasar yang kemudian juga memberlakukan hari pasaran tertentu ini. Bu ya buka setiap hari begitu menurut Pak Kardi. Monggo Pak Prapta.
3: Ya, terima kasih Pak Kardi di Bambang Lipuro. Memang di Bambang Lipuro ada dua pasar, Grogol dan Turi ya, yang bukanya tiap hari pasaran di sana. Sebetulnya dari kami akan sangat senang kalau bisa buka tiap hari, pemerintah daerah memang mendorong. Namun ini semacam tradisi ya Mbak Prima, pasar-pasar tradisional di areal berdekatan itu biasanya pedagangnya hampir sama. Sehingga kalau di Jawa itu kan ada pasaran pasar ya, ada Pahing, Pon, Wage, Kliwon, katakanlah di Turi itu ramainya tiap Pahing. Pasal-pasal terdekat di Grogol ataupun di Ngangkro itu bergabung ke pasar Turi. Ada begitu pasaran lainnya ada di pasar tertentu, katakanlah di pasar yang terdekat, nanti pedagang di Turi juga pindah ke pasar yang sekarang menjadi pasaran. Sehingga pedagangnya hampir sama di pasar-pasar yang terdekat. Namun kalau memang nantinya ini bisa buka tiap hari, akan sangat senang dari pemerintah daerah, karena itu akan roda perputaran ekonomi di sekitar pasar tentu akan terus bergulir. Hanya memang perlu komitmen dari teman-teman pedagang untuk bisa mengikuti kebijakan itu. Kalau sekarang memang belum kita paksakan karena pedagangnya pindah. Kalau ke pasar Turi itu Pahing, dari pasar sampingnya yang ikut ke pasar Pahing. Sehingga itu pun kami retribusinya juga mengikuti pasaran itu. Sehingga katakanlah kita ada tipe pasar ya, tipe A, B, dan C. Kalau yang A itu kan tiap hari buka. Yang tipe B itu kan enggak, tipe C juga enggak, sehingga ada pasar yang bukanya hanya tiap pasaran, sehingga retribusinya pun kita pungut untuk berapa bulan mereka buka mengikuti hari pasaran. Terima kasih Pak Kardi sarannya kepada kami, ini menjadi wacana juga mungkin ke depan apabila teman-teman pedagang memandang itu akan sangat menjadikan, tentu ini menjadi usul wacana ke depan. Pak atau Mbak Gita ya, yang kemudian tadi ya?
1: Ibu Gita Pak.
3: Gita, makasih Ibu Gita. Memang ini zaman sudah bergeser ke zaman modern. Dan memang dari pedagang sudah pernah ada sosialisasi, dari perbankan juga mendukung, dan mereka yang kerso itu sudah dibuatkan pembayaran secara kris. Tapi memang pedagang tradisional itu kan sebagian besar sudah sepuh-sepuh ya Mbak Prima. Kadang ada yang familiar dan tidak terhadap pembayaran melalui non-tunai ini. Jadi memang ada beberapa yang sudah menggunakan, ada yang belum, tapi secara sosialisasi dan kerjasama dengan perbankan sudah kita lakukan. Termasuk memang kita ada kebijakan untuk mengkoordinasikan, menghubungkan dengan supplier khususnya untuk barang-barang pokok ya. Tetapi untuk pedagang yang sudah mempunyai perizinan, sudah familiar menggunakan HP itu, kita hubungkan dengan katakanlah Bulog atau mitra kerja distributor yang lain, khusus untuk barang-barang seperti minyak goreng, gula pasir. Harapannya memang dengan mereka mengkoordinasikan ini dengan distributor, mendapatkan barang yang lebih murah dan menjualnya juga bisa murah juga. Itu Mbak Prima.
1: Baik, begitu Bu Gita yang ada di Godean, sudah dilakukan sosialisasi, tapi ini kembali lagi karena mungkin faktor dari kecakapan masing-masing pedagang ini berbeda-beda begitu Nje, Pak Prapta. Jadi memang pembayaran nontonnya tidak seluruhnya bisa dilakukan begitu di pasar-pasar tradisional. Mas Anto, bagaimana kemudian melihat ini juga, kalau pembelinya mungkin karena usianya ini masih cukup muda begitu, sehingga menggunakan pembayaran non tunai ini sudah familiar begitu, seperti Bu Gita di Jalan Godean. Tapi bagaimana kemudian juga para pedagang ini bisa memanfaatkan pembayaran non tunai ini sesuai dengan perkembangan teknologi begini, tantangannya begitu. Monggo Mas Anto.
4: Saya kira tidak jauh beda ya, yang disampaikan Pak Kadis.
1: Ya,
4: pedagang ini kan energinya macam-macam ya. Kalau yang sudah sepuh kemudian diminta untuk menggunakan pembayaran non tunai, saya kira agak kesulitan. Tapi saya yakin dan saya tahu ya, ada beberapa pedagang di pasar sudah menggunakan teknologi tersebut. Kalau mereka yang punya cakapan, punya kemauan, dan punya ya punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan, saya kira mereka akan dengan ya tidak ada masalah ya menggunakan itu. Jadi langkah pertama kayaknya sih sosialisasi ya, pembacaan kepada mereka, kepada pedagang yang bersedia menggunakan fasilitas itu. Tapi kalau untuk diterapkan dalam bentuk kewajiban, saya kira itu menurut saya kok belum dulu ya. Sambil nunggu besok simbah-simbahnya, siapa tahu ada pelatihan penggunaan kris gitu. Karena nanti setelah pembayaran melalui kris, para pedagang juga butuh tambahan effort ya untuk mengambil uangnya. Meskipun bagi konsumen tentu akan sangat memudahkan ya, tapi ya pelan-pelan kita menuju ke arah sana. Pertamanya kita lari satu persatu ya nanti. Ya mudah-mudahan walaupun belum banyak yang menggunakan kris, saya kira pasar tradisional tetap perlu kita jaga, harus kita jaga ya, karena ya itu secara budaya, secara alamiah disitulah tempat ya orang bertemu, saling berjual beli, dan bukan hanya berjual beli, interaksi sosialnya juga kuat. Saya kalau di pasar itu malah apa, walaupun saya orang Ponorogo tinggal di Jogja, di pasar itu kalau pas nggak punya uang atau pedagangnya nggak punya kembalian, suruh bawa dulu. Nah, kalau kayak gitu kan nggak mungkin pernah terjadi di pasar modern ya. Udah dibawa dulu aja Mas, besok kesini lagi kapan-kapan gitu. Nah, situasi seperti itu yang menarik, membuat suasananya hangat ya. Kita ya, kita pembeli sebagai manusia ketemu penjual atau pedagang sebagai manusia, ada interaksinya. Kalau di pasar modern kan kayaknya kita ketemu mesin ya, bahkan kita tidak ketemu dengan teller atau kasir, tiba-tiba sudah bisa bayar, tidak ada interaksi yang hangat. Saya kira begitu Mbak Prima.
1: Baik, begitu Bu Gita di Godean, Pak Kardi di Bambang Lipuro. Berbelanja di pasar tradisional ini memang ada sesuatu yang ngangeni, selain kemudian interaksinya, kemudian jajanannya. Saya selalu kangen jajanannya soalnya, Mas Anto dan juga Pak Prapta begitu. Baik, ya. Tidak terasa ini 50 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada pesan penting yang disampaikan juga dari Mas Anto dan juga Pak Prapta berkaitan dengan bagaimana supaya pasar tradisional ini ora ilang kumandangi. Dari Mas Anto dulu, nanti pamungkasnya ditutup Pak Prapta ini. Monggo Mas Anto.
4: Iya, matur nuwun, Bapak Ibu para pendengar RRI. Ya, di tengah suasana ekonomi yang mungkin agak berat ya, terutama untuk teman-teman di pedagang pasar. Nah, ada baiknya kita kembali ke pasar kalau ingin belanja sesuatu. Kita tahu di pasar yaitu saudara-saudara kita, melarisi pasar sama saja dengan melarisi tetangga kita. Kemudian ya, entah perkembangan zaman seperti apa, saya rasa pasar tradisional masih harus ada, karena bahkan beberapa waktu lalu saya sempat diskusi dengan beberapa teman dagang di dari Korea, dari India, dari negara-negara maju lainnya. Di sana juga masih ada, tapi sebutannya bukan pasar tradisional ya, sebutannya pasar basah sana. Ya, di negara maju pun ternyata masih ada pasar tradisional dan masih berkembang ya, dengan tata kelola yang berbeda ya dengan kita. Jadi peradaban semaju apapun, sampai kapan kita bangsa kita akan melangkah, kok salah satu ukurannya adalah bagaimana pasarnya itu juga maju. Pasarnya maju, insya Allah peradaban kita juga akan maju gitu. Itu mungkin Mbak Prima, Pak Gadis.
1: Baik, meskipun peradaban semakin maju, pasar tradisional ini tetap juga harus tidak punah begitu ya, tetap harus ada begitu. Baik, terima kasih Mas Anto. Pak Prapta, menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, pesan pentingnya ini khususnya juga untuk masyarakat di Kabupaten Bantul ini, silakan Pak Prapta.
3: Pasar ini kan sebuah tradisi yang mengajarkan kita bagaimana saling peduli, bagaimana gotong royong, bagaimana keakraban. Dan tentunya kalau kita ke pasar tradisional, begitu keluar dari pasar biasanya lebih fresh pikiran kita. Yes. Jadi mari kita rawat tradisi yang sudah baik ini. Yang kedua, bagi sedulur-sedulur pasar juga harus berbenah dalam rangka untuk bagaimana orang yang datang itu bisa kangen untuk datang kembali ke pasar. Dan untuk Pak Anto, terima kasih sinerginya dengan Bantul. Kita tunggu saran masukan di Bantul untuk pengembangan pasar ini.
1: Baik, terima kasih Pak Prapta, terima kasih Mas Anto. Ini yang penting pasare api, pasare resi, rezekine api, begitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih sekali Pak Prapta Nugraha, matur nuwun. Mas Istianto Ariwibowo bersedia berbincang di kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Matur nuwun. Pendengar, biar tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Julius Caesar adalah komandan perang yang berhasil merebut pantai Britania karena strateginya yang cukup unik. Dalam catatan sejarah tercatat bahwa ketika Caesar berhasil mendaratkan pasukannya pada tengah malam yang dingin, sang komandan berdiam diri sejenak. Sementara pasukannya sibuk merapatkan dan menyembunyikan perahu-perahu yang sudah mereka tumpangi. Mereka berpikir, setelah pertempuran selesai, akan kembali lagi ke kapal induk dengan menggunakan perahu tersebut. Namun, betapa kagetnya seluruh pasukan begitu mendengar perintah sang komandan, bakar semua perahu yang sudah kamu daratkan. Sebagai pasukan yang taat kepada komandan, mereka pun dengan ragu-ragu akhirnya membakar seluruh perahu sampai hangus. Kemudian semua pasukan bertempur habis-habisan karena mereka berpikir tidak akan kembali lagi. Jadi harus menang atau mau bertempur. Pendengar, John C. Maxwell pernah mengatakan, kekhawatiran akan menghambat tindakan. Tiadanya tindakan menuntun pada tiadanya pengalaman. Tiadanya pengalaman menuntun kita pada ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan akan melahirkan kekhawatiran. Jadi, ketakutan jika tidak disikapi dengan baik justru akan melahirkan sejumlah kekhawatiran baru. Saya Rika Disaputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

Pukul 9:04 waktu Indonesia Barat di sekitaran Kota Baru Yogyakarta sudah mulai terik dan pastinya ketika Anda mempunyai agenda di luar ruangan, pasti Anda juga sudah mempersiapkan segala suatu halnya. Jangan sampai terdehidrasi begitu ya. Air minum yang cukup yang Anda konsumsi pastinya ini juga akan membuat Anda tetap semangat dan juga tetap sehat. Makan makanan yang bergizi diimbangi dengan olahraga yang pasti juga buah-buahan begitu ya, karena memang terik banget. Baik pendengar, ada informasi yang kami sampaikan untuk Anda berkait dengan Kelok 23. Anda pasti penasaran apa itu Kelok 23 begitu ya. Ya pendengar, Kelok 23 ini adalah jalan yang menyambungkan wilayah Kretek Bantul dengan Giri Jati Gunung Kidul yang pastinya ini sudah mulai dibuka untuk uji coba. Kemarin Senin begitu ya, 14 September 2026. Meski begitu kendaraannya diperbolehkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 terlebih dahulu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk uji coba ini akan dilangsungkan atau diberlakukan dari tanggal 14 hingga 20 September 2026 dari pukul 6 pagi sampai 6 sore. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan JJLS Kelok 23, boleh banget untuk mencobanya begitu ya, mumpung sudah dibuka untuk uji coba dari tanggal 14 hingga 20 September 2026 sembari Anda mungkin menikmati suasana alam yang cukup indah. Pastikan Anda bisa menuju ke sana karena memang 14 September ini merupakan awal uji coba yang akan diakhiri 20 September 2026. Pastikan kendaraan Anda disiapin begitu ya untuk mencoba Kelok 23. Dan pastinya informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

kaca tugu tersebut berbentuk golong atau bulat, sedangkan gilik silinder. Tugu tersebut tingginya 25 meter. Tugu golong gilik berfungsi sebagai tetenger atau penanda kota dan titik konsentrasi ketika Sultan Hamengkubuwono I bermeditasi di Bangsal Manguntur Tangkil. Tugu golong gilik, keberadaan raja dalam menjalani proses kehidupannya yang dilandasi menembah manekung atau menyembah secara tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan disertai satu tekad menuju kesejahteraan bersama rakyat atau golong gilik. Tugu golong gilik runtuh digoyang gempa bumi pada 10 Juni 1867. Kemudian tugu direnovasi oleh Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII dengan mengubah bentuk dan tinggi yang berbeda dengan aslinya. Tubuh tugu berbentuk persegi, pada setiap sisinya dihiasi oleh prasasti yang menerangkan tentang siapa saja yang terlibat dalam renovasi. Puncak tugu berubah bentuk menjadi kerucut spiral yang meruncing.

Terima kasih, selamat melanjutkan berbagai aktivitas bagi Anda yang disibukkan dengan berbagai agenda di hari ini, begitu ya. Dan ketika Anda memang pengen berbelanja ke pasar tradisional, terutama di Bantul, begitu ya, dari pemerintah Kabupaten Bantul sendiri ini mendorong para pedagang pasar menggunakan kris, begitu. Dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pendistribusian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pasar tradisional di wilayahnya. Salah satunya pastinya dengan menyediakan fasilitas pembayaran melalui non-tunai atau melalui kris, begitu. Dan peringkat dimanapun Anda berada, penerapan digitalisasi tersebut masih terbilang lamban, begitu ya, karena faktor usia menjadi salah satu tantangan, karena sebagian pedagang maupun pembeli masih belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital. Selain memberikan kemudahan transaksi, pembayaran digital ini dinilai dapat mengurangi risiko keamanan, sebab membawa uang tunai dalam jumlah banyak berpotensi mengundang tindak kriminalitas. Maka dari itu, dari Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri ini, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pendistribusian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, terus mendorong digitalisasi pasar tradisional untuk menggunakan yang namanya pembayaran non-tunai atau kris. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan mencari informasi-informasi yang lainnya, boleh banget ya diklik di rri.co.id dan di sana banyak banget informasi yang kami sajikan.

Tahukah Anda RRI pernah siaran dari Gunung Kidul dan Bantul? Agresi Belanda kedua, RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dan diubah menjadi ROIU. Namun, tindakan itu tidak membuat kekuatan RRI menjadi lemah. Sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memerintahkan agar alat-alat siaran disimpan. Pilihannya, peralatan siaran disimpan di rumah Wedono Salamun di Patang Puluhan, Kota Yogyakarta. Para angkasawan RRI memutuskan untuk sementara mengungsi dan siaran di Gunung Kidul. Namun, tak berselang lama, Wonosari berhasil dikuasai Belanda. Para angkasawan RRI harus berpindah lagi. Pilihan jatuh di Desa Srunggo, Kali Dadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Dari tempat itulah, orang-orang radio mendirikan pemancar lagi dan menyebarkan buletin untuk para pejuang di Yogyakarta.

halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Bagi Anda yang mungkin di pagi hari ini belum sempat sarapan, ketika Anda sudah mulai beraktivitas dari pagi, istirahat dulu sejenak untuk menikmati sarapan dulu dong. Jangan sampai ditinggalkan begitu ya, agar semangat Anda tetap terjaga. Dan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini yang cukup terik begitu ya, ada informasi yang kami sampaikan untuk Anda kembali terkait dengan adanya perluasan pembayaran tiket masuk non-tunai ke 5 TPR wisata di Gunung Kidul. Ya, pendengar, pembayaran tiket masuk wisata secara non-tunai di tempat pemungutan retribusi Baron, Kelurahan Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul ini dinilai berhasil begitu ya. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk memperluas sistem cashless ke sejumlah destinasi wisata lainnya. Dan peringkat dimanapun Anda berada, pembayaran non-tunai di TPR Baron ini telah ditetapkan sejak Mei yang lalu, dan hasil evaluasi pada akhir Agustus menunjukkan kebijakan tersebut berjalan dengan sangat baik. Luar biasa sekali begitu ya. Dan pastinya ini hal yang sangat-sangat keren ketika memang di TPR di Gunung Kidul sudah mulai memberlakukan yang namanya pembayaran non-tunai untuk masuk ke destinasi wisata yang ada di Gunung Kidul begitu. Baik pendengar, beragam informasi yang lainnya akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single ini Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance elektrik mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam MA berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewokoprojo Wonosari yang pastinya sudah diserahkan di kemarin, Senin 14 September 2026. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah DIY dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan juga kaki palsu. Dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri mengatakan bahwa bantuan dari Bapel Jamkesos diberikan berdasarkan hasil asesmen dan pemeriksaan tim dokter pada Juli 2026. Sementara itu, pendengar, 38 unit bantuan dari APBD Gunung Kidul merupakan tindak lanjut usulan masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan termasuk musrenbang. Sebagian usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun sebelumnya. Jadi ini hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang menyalurkan alat bantu disabilitas. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

berbagai aktivitas di siang yang cukup terik kali ini. Pendengar, tak terasa saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir, selepas ini nanti ada Agatha Erna yang pastinya akan melangsungkan atau melanjutkan kebersamaan kita. Dan nanti akan diawali dengan dialog Jogja siang ini dengan satu tema dari Bara Kemeja, cerita kambing guling di balik hangatnya sebuah acara. Nantinya bersama narasumber Muhammad Farij, Direksi PT Al-Kausar Cater Indonesia, yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang akan dipandu nantinya Agatha Erna, begitu ya. Dan pendengar, saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat selalu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo pendengar, selamat siang, apa kabar Jogja siang ini, edisi hari Selasa. Kita ketemu lagi ya. Baik, kita akan awali perjumpaan kita di siang ini dalam Dialog Jogja siang ini.

Pendengar, selamat siang. Melengkapi momen kebahagiaan, satu peringatan, satu peristiwa, kadang-kadang memang membutuhkan sesuatu yang nendang begitu ya, termasuk juga dengan konsumsi dan makanannya. Maka di siang hari ini, dalam dialog Jogja siang ini, kita akan berbincang, kita akan ngobrol bersama dengan Direksi PT Al Kautsar Cater Indonesia. Saya akan sapa, ada Bapak Muhammad Farij di siang hari.

0: 0877 4580 3333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh melalui telepon WA, boleh juga ke 0811 2711 911. Karena ada kejutan yang istimewa untuk penanya yang mungkin akan bergabung di siang hari ini nih Pak Farid.
1: Siap.
0: Iya. Tapi kita akan tanya-tanya dulu sebelum keduluan dengan pendengar yang bergabung.
1: Boleh, boleh, Bu Erna.
0: Ini nih, kambing guling. Sesuai dengan temanya kan cerita kambing guling. Artinya bisa diceritakan dulu Pak Farid, kambing guling Al-Kautsar itu awal mulanya kayak apa toh Pak?
1: Siap. Nggih. Matur suwun Bu Erna atas kesempatannya bisa bersama-sama meniko di RRI Jogja yang sangat luar biasa terus mengudara ya. Semoga menjadi sarana yang semakin membuat suasana warga Jogja senantiasa penuh energik gitu ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, alhamdulillah ya. Jadi tema pada kesempatan siang hari ini tentang kambing guling kami ya di kegiatan kami di Al-Kautsar Cater Indonesia. Yang kami mempunyai beberapa kegiatan yang waktu itu kami awali awalnya dari kegiatan kami di catering akikoh Bu Erna. Ya, jadi di catering akikoh kami yang spesial atau produk utamanya adalah kambing atau domba yang alhamdulillah ya sudah berjalan cukup lama. Nah, dan masya Allah sehingga kemudian sampai akhirnya kami menemukan satu tambahan produk yaitu berupa kambing guling. Jadi waktu itu saya agak kurang bisa secara tepat ya tahun kami memulainya melaunching produk kambing guling. Namun alhamdulillah sudah cukup agak lama. Jadi ketika waktu itu kami sudah mulai banyak melayani konsumen yang mengakikohkan buah hatinya melalui akikoh Al-Kautsar hingga kami terbiasa mengolah olahan domba yang kemudian akhirnya kami melaunching produk kambing guling. Nah, karena kambing guling ini masya Allah punya juga satu histori ya, satu apa namanya, satu mungkin kekuatan spiritual ya, salah satunya dari hadis Nabi dalam satu event walimahan Bu Erna ya, dalam satu event pernikahan. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya beliau bersabda, adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Ya, jadi satu dalil yang cukup sederhana, namun yang ini kemudian cukup bisa ditangkap oleh masyarakat. Ya, yang kemudian saat ini mungkin kita bisa sering menyaksikan dalam satu event atau walimahan atau pernikahan ada stand gitu ya atau gubuk yang di sana menyediakan menu olahan kambing, lebih spesifik yaitu kambing guling Bu Erna. Nah, ini yang salah satunya yang melandasi kami untuk kemudian layanan yang tadinya kami fokus ke akikoh itu untuk kemudian kami mulai menangkap momen untuk kemudian kami menyajikan satu layanan dalam bentuk kambing guling yang salah satu eventnya itu di dalam event wedding atau pernikahan. Namun ternyata juga semakin berkembang ini melebar ke event-event syukuran ya, event ulang tahun ya, bahkan event akikoh sendiri juga beberapa dari konsumen kami menghendaki ada menu menggunakan kambing guling ya. Nah, ini yang alhamdulillah sampai sekarang masih apa namanya berjalan dan insya Allah tidak lama lagi nih nanti dalam pekan depan Sabtu Ahad ada event Padang Bulan Fest di Jogja yang cukup besar dan alhamdulillah insya Allah Al-Kautsar Cater Indonesia akan juga ikut meramaikan, ikut berkontribusi dalam salah satunya menghangatkan suasana menikah Bu, jadi dengan menyediakan salah satu tenan kami di menu kambing guling seperti itu Bu Erna.
0: Wah, ini tadi yang saya bilang di awal istimewa ya Pak Farid ya, karena kambing gulingnya Al-Kautsar ini mungkin berbeda dengan yang lainnya. Jadi kalau pendengar penasaran, monggo saja bergabung bertanya di siang hari ini, nanti dapat free ya, nah, kambing guling.
1: Insya Allah kami siapkan free ya untuk nanti bisa hadir dalam Padang Bulan Fest Bu Erna insya Allah.
0: Iya, baik. Nah, tapi bedanya itu apa toh Pak dengan layanan yang lain kambing gulingnya Al-Kautsar?
1: Jadi kalau di layanan kami, yang pertama memang kami

0: dari sisi olahan sih yang sudah alhamdulillah berjalan sampai sekarang, kami menyediakan dua olahan menu di dalam kambing guling kami. Yang pertama adalah menu ori ya. Yang ori ini kami ya cukup syarat dengan rempah racikan dari tim bumbu Al-Kausar kami gitu ya Bu Indah, Bu Irna ya. Yang ini insya Allah cukup sesuai dengan lidah masyarakat Jogja. Ini yang menu pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menyediakan menu kambing guling varian bakar madu.
1: Ada variannya.
0: Ada varian yang tadi ori ya, yang kedua bakar madu. Yang ini juga cukup-cukup kekuatan manisnya berbasis madu. Ini ya syarat dengan kondisi masyarakat Jogja gitu ya. Yang saya yakin insya Allah ini menjadi sesuatu yang cukup spesial ya, sehingga ketika kemudian nanti bisa ikut mencicipi itu, atau mungkin ada yang mau mengadakan event wedding atau acara syukuran, insya Allah ini bisa menjadi sesuatu yang membuat suasana bisa lebih beda, lebih bisa hangat dan lebih cukup dekat seperti itu.
1: Oh, jadi apa tuh, Jawani atau Jogjani ya Pak?
0: Ya, Jawani, Jawani gitu ya mungkin. Lebih spesifik ya, Jogjani gitu. Ya.
1: Ada madunya ya. Cita rasanya artinya ada manis-manisnya ya?
0: Ya, otomatis ada manis-manisnya seperti itu.
1: Kalau yang ori?
0: Kalau yang ori itu nanti opsional ya. Jadi kalau kemudian mereka tidak begitu suka manis, tidak kemudian ditambah dengan kecap, itu sudah cukup. Tanpa bumbu yang lain itu sudah rasanya cukup strong gitu Ibu ya. Tapi kalau kemudian masih ingin tetap manis, ya kita juga menyediakan kondimen itu pelengkap. Ada bumbu kecap gitu kan, sambal kecap. Yang itu juga nanti semakin menguatkan rasa, cita rasa manis terutama untuk warga Jogja seperti itu.
1: Nah ini, kalau bicara mengenai rasa Pak Paritz, kadang-kadang mempertahankan cita rasa itu kan yang sesuatu yang saya sebagai orang awam tuh kadang-kadang bingung ya. Dengan catering, restoran, rumah makan, kok rasanya itu tetap sama? Padahal ketika saya di dapur, sama-sama mungkin bikin sayur ya, sup katakanlah seperti itu, kok hari ini beda dengan minggu lalu rasanya itu. Ini bagaimana nih Pak Paritz ya?
0: Ya, mempertahankan. Ini pertanyaan cukup menarik ini juga waktu itu kami rasakan sekitar mungkin kurang lebih di 2012. Kami ingin bagaimana membuat satu cita rasa olahan kambing itu yang kemudian bisa dimasak oleh semua tim kami gitu ya. Jadi waktu itu kami membuat satu slogan sederhana untuk internal kami. Jadi kami waktu itu membuat slogan masak kambing seperti masak Indomie, Bu. Jadi kayak aneh gitu ya. Maksudnya apa gitu? Bahkan waktu itu ketika kami mencanangkan tagline ini di tim kami pun ada beberapa penolakan gitu ya. Maksud masak kambing kayak masak Indomie gitu kan. Masak kambing itu kan butuh seni, butuh skill gitu. Tapi ya waktu itu ya sudah, karena kami ingin bagaimana nanti kami masak itu, pertama ada kemudahan yang biasanya kadang orang itu kalau masak kambing wah repot, wah nanti baunya kemana-mana,
1: perengus gitu ya,
0: perengus. Apalagi kalau nanti misalnya ada hajatan masak kambing selesai acara, ya bersih-bersih, wah sudah nempel baunya kemana-mana gitu kan. Nah dari sini yang kami ingin merubah mindset itu. Ya, kami ingin merubah mindset. Masak kambing itu mudah ya, masak kambing itu tidak bau itu, dan masak kambing itu insya Allah bisa dimasak dan tidak berubah-ubah rasanya. Ya, nah ini yang waktu itu kami coba untuk apa, untuk sebagai satu langkah mindset awal kami, hingga kemudian kurang lebih 2019-2020 kami menemukan racikan bumbunya, Bu Irna ya. Kami menemukan racikan bumbunya yang alhamdulillah, insya Allah ya, olahan cita rasa olahan kambing kami ya, yang saat ini kami juga sudah memperluas layanan area, tidak hanya di Jogja saja, itu rasanya semuanya sama, Bu Irna ya. Jadi kami punya tim racik sendiri, tim bumbu sendiri, yang ini menstandarisasi rasa, sehingga ketika setiap orang masak olahan kambing menggunakan bumbu kami, insya Allah rasanya sudah sama.
1: Sama ya, dari yang dulu pernah pesan kembali memesan,
0: betul,
1: rasanya sama.
0: Betul. Bahkan tahun kemarin ya di momentum kurban 1447 Hijriah kami meluncing bumbu olahan kambing Al-Kautsar ya. Yang ini waktu itu kami sajikan, kami hadirkan untuk masyarakat yang mungkin waktu itu sedang berlimpah ya, salah satunya daging kambing, bingung memasak. Ya, enggak bisa buat bumbu. Nah, Al-Kautsar hadir salah satunya untuk menyajikan bumbu agar masakannya lebih lezat, proses masaknya lebih mudah, dan insya Allah semua bisa memasak.
1: Nah, tapi untuk sampai sekarang pun bumbu olahan masih tetap ada ya?
0: Terus,
1: Pak, ya? Tetap
0: karena ada ya, ini menjadi salah satu standarisasi kami di bagian produksi, Bu.
1: Iya, iya. Kadang-kadang di antara kita itu kan juga memikirkan adalah, wah, kambingnya nanti kambing yang sehat nggak ya?
0: Betul.
1: Nah, kambingnya nanti adalah kambing pilihan nggak ya? Meskipun masaknya enak, tapi kalau bahannya itu kurang bisa dipercaya, kok kayaknya kurang srek ya, Pak?
0: Betul.
1: Nah, proses pemilihan kambingnya seperti apa, Pak Faric?
0: Ya, jadi terkait dengan bahan utama ya, dari bahan kambing itu memang menjadi satu perhatian juga, karena memang kambing ini juga menjadi salah satu faktor ya, salah satu faktor untuk kemudian nanti hadirnya satu olahan yang cukup cukup baik, cukup bagus ya. Maka kami dari awal ya sudah menyediakan kambing. Memang kambing ini akan lebih cukup mudah diolah ketika secara umur tidak begitu, kalau bahasa di kandang itu afkir gitu ya. Jadi kalau domba itu ya bukan domba afkir. Kalaupun toh domba afkir itu nanti ada treatment tersendiri. Nah, maka ini yang kemudian sering kami cek ya, domba yang disembelih ini umurnya berapa, kondisinya seperti apa. Ya, karena insya Allah semuanya juga baik ya, karena domba ini masya Allah salah satu hewan yang ya sudah terjaga gitu ya, secara riwayat, secara histori, sehingga ketika tadi ada kondisi-kondisi yang berbeda itu menguatkan untuk mempunyai perlakuan yang ada treatment sendiri-sendiri ya. Jadi oh, ini yang disembelih ini karena yang muda enggak ada, akhirnya nyembelih yang sudah berumur ya, sehingga oh ya sudah kita tahu ini yang berumur, maka ada treatment ya, bumbu yang kami sediakan nanti ada tambahan. Ya, kalau ini oh, ini dombanya bagus, usianya juga belum begitu afkir ya, masih cukup bagus, sehingga oh ya sudah ini dengan bumbu saja sudah cukup gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu perhatian. Kalau kemudian tadi misalnya kok dombanya sakit ya, dombanya mungkin tidak begitu terawat, nah ini biasanya nanti ada treatment ya, karena ya kadang kalau kondisi sedang bahasanya itu mungkin kalau istilah manusia itu stres gitu ya. Jadi kalau kambing ini stres kok disembelih langsung diolah itu memang nanti sedikit banyak mempunyai satu kondisi yang kurang bagus gitu ya, Bu ya. Maka kita sedikit banyak sudah mulai menyikapi dengan kondisi-kondisi domba. Nah, salah satunya untuk melihat kondisi domba gitu ya, nanti akan kita melihat dari kondisi dagingnya, Bu Irna ya. Jadi dagingnya merahnya merah yang cukup cukup kuat ya, terus kondisi airnya tidak begitu berair, berarti ini kondisinya bagus. Tapi kalau kemudian warna dagingnya ini merahnya agak pudar gitu ya, agak pucat, terus kemudian agak berair, nah berarti ini nanti kondisi daging sedang tidak bagus, berarti juga perlu penyikapan, perlu treatment dalam nanti diolah di dalam masakan gitu, untuk kemudian semuanya ketika diolah meskipun yang tanpa treatment atau dengan treatment, insya Allah ini menjadikan satu hasil olahan masakan dari kambing yang insya Allah sudah cukup lezat.
1: Iya,
0: seperti itu.
1: Wah, ini sekaligus juga pengetahuan untuk para ibu remaja putri nih, Pak. Ya. Bagaimana memilih daging yang bagus, kemudian kalau kurang baik cara memasaknya, treatmentnya harus seperti apa?
0: Betul sekali.
1: Iya. Nah, ini dari tadi kok hanya kita berdua saja. Monggo saja pendengar yang mau bergabung boleh di sambungan telepon kita 0274588 0333, WhatsApp ke 0811271111. Karena semua penanya di siang hari ini nanti akan mendapatkan gratis free kambing guling dari tenannya Al-Kautsar Cater Indonesia ya, Pak ya.
0: Insya Allah
1: di Padang Bulan Fest.
0: Padang Bulan Fest, insya Allah tanggal 19 sampai 20 September. Tempatnya di CEC.
1: Baik, monggo saja. Ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kita. Matur nuwun, terima kasih ke 0811-2711-911. Tapi sebelumnya saya juga pengen tanya dulu nih Pak. Kadang-kadang kan kita pengen menyaksikan secara langsung ya proses pembuatannya.
0: Betul.
1: Seperti misalnya open kitchen begitu.
0: Yeah.
1: Nah ini apakah juga terjadi di Al-Qadsar atau seperti apa?
0: Siap. Ya, jadi kalau terkait dengan menu kambing guling ya. Jadi yang pertama memang kami di Jogja alhamdulillah sudah ada kandang dan RPH-nya Bu Erna ya. Jadi kalau customer ingin menyaksikan dombanya, bahkan ingin menyembelih sendiri dombanya, itu sangat sangat kami persilakan ya. Jadi kok punya experience, wah saya pengen menyaksikan dombanya dulu nih, karena sekarang kan anu ya untuk dokumentasi ya Bu. Dokumentasi keren nih, bahkan sampai saya kok ingin nyembelih sendiri dombanya gitu ya. Wah ini sangat-sangat welcome sekali ya. Lokasi kandang dan RPH kami tidak jauh di kota Jogja ya, di sebelah baratnya TVRI Bu Mirna ya. Jadi TVRI ke barat nanti kurang lebih 500 meter di daerah Kutu ya, Kutu Wates. Nah itu lokasi kandang dan RPH kami ya, sehingga ini yang kemudian kami ingin memberikan experience kepada pelanggan-pelanggan kami, termasuk kalau di menu kambing guling ini yang memang cukup-cukup unik ya, karena memang olahannya ini kan sesuai dengan namanya ya, jadi diguling-guling gitu ya Bu ya. Nah ini yang belum semua orang itu menikmati merasakan experience ini. Nah ini yang juga menjadi suasana yang cukup-cukup menghangatkan. Nah sehingga banyak juga konsumen kami, pelanggan kami yang kemudian pengen, Mas, kami pesen kambing guling, nanti live cookingnya di tempat kami. Ya, jadi kalau tadi pengen melihat ke dapur, ini dapurnya kami bawa ke rumah gitu ya, Bu ya.
1: Jadi dapurnya
0: kami bawa ke rumah ya, untuk misalnya nanti ada tamu ngelihat kambing yang diguling-guling gitu ya, yang tidak hanya sekedar ngelihat saja, namun nanti ketika sudah matang, sudah lezat, ini sudah bisa dinikmati gitu ya. Nah ini yang mungkin belum banyak dari sajian olahan-olahan menu dalam mungkin prasmanan atau apa acara-acara di rumah yang masaknya itu di rumah gitu ya. Jadi ini yang menjadi satu experience yang luar biasa ya, terkait menu kambing guling ini kami juga menyediakan fasilitas live cooking. Ya, jadi masaknya bisa di rumah, tidak hanya sekedar ke dapur, tapi dapurnya kami bawa ke lokasi acara. Seperti itu.
1: Iya. Nah, ini matur nuwun untuk Mbak Tulip yang ada di Seturan, saya bacakan ya.
0: Oh, Pak Farid, siap, Ibu.
1: Iya. Mau bertanya Pak Farid, kalau boleh tahu strategi pemasaran yang dilakukan Bapak itu seperti apa toh dalam memperkenalkan usahanya sampai sedemikian loh ya. Satu lagi tak teruskan juga dari Mas Mamo ya, matur nuwun sudah bergabung lewat WhatsApp juga ke 0811-2711-911. Pak mau nanya, itu tadi kok ada istilah daging kambing stres dan tidak stres. Nah, cara membedakannya seperti apa Pak Farid? Baik, mungkin nanti akan ditanggapinya.
0: Siap.
1: Kita akan dengarkan dulu seringan yang berikut ini.
0: Hati,
1: ya. Untuk pendengar yang mau bergabung, langsung bertanya, kita nantikan ke 0274-580-333. Sedangkan lewat WhatsApp kita, pesan singkat, monggo saja ke 0811-2711-911.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda bagaimana cara mencuci buah dan sayuran? Buah dan sayuran adalah komponen penting dalam diet sehat. Sebelum menyentuh buah dan sayuran, cuci tangan Anda dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian cuci buah dan sayuran secara menyeluruh dengan air bersih, terutama jika Anda memakannya dalam keadaan mentah.

0: Iya, sesuai dengan tema lagunya Hari Bahagia, Astrid barengan sama Anji di siang hari ini. Tentu melengkapi kebahagiaan itu, di Hari Bahagia tersedia kambing guling dari PT Al-Kautsar Cater Indonesia. Pak Farid, terus terang ya, tadi di awal saya sempat hampir keserimpet lidah saya, ternyata cater ya, bukan catering ya.
1: Iya, cater gitu ya, tapi produknya olahnya catering gitu ya.
0: Oh.
1: Jadi cater itu melayani.
0: Oh, cater melayani. Oh ya, baik. Baik-baik. Tapi Al-Kautsar ini di mana saja sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Tulip?
1: Yang pusat di Jogja nih. Terus alhamdulillah ya, sedikit banyak kita sudah melebarkan kegiatan kami, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur seperti itu, dan Jawa Timur sebagian ada juga di ada di Jabodetabek.
0: Oh. Jadi memang benar-benar sudah melebar ya, Pulau Jawa ya Pak.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Makanya tadi dari slogan yang sederhana, kami ingin bisa memasak yang mungkin bagi sebagian orang sulit, namun dengan mindset awal yang sederhana, alhamdulillah akhirnya bisa melayani di beberapa titik seperti itu, Bu Irna.
0: Iya, jangan-jangan besok udah luar pulau ya.
1: Insyaallah. Amin.
0: Mbak Tulip yang ada di Seturan tadi, Pak. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Pak Farid ini kayak apa toh, Pak?
1: Iya. Jadi kalau strategi pemasaran, memang yang pertama itu kami dari digital marketing nggih. Jadi ini yang kami bangun untuk bagaimana kegiatan ini bisa dilihat, bisa dirasakan oleh banyak orang yang kemudian masuk ke ya gadgetnya masing-masing gitu ya. Sehingga digital marketing ini menjadi salah satu tools pemasaran kami yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, kami berjejaring ya. Jadi kami membangun silaturahim, kami membangun jejaring dengan pelaku-pelaku catering wedding yang saat ini mungkin skalanya baru di DIY ya, Bu ya. Karena kami melihat teman-teman yang biasa ngelola wedding itu belum semua itu bisa mengerjakan kambing guling, Bu.
0: Oh.
1: Ya, jadi ini yang menjadi salah satu penguat silaturahim kami, sehingga kemudian di sana muncul kolaborasi, muncul sinergi ya. Jadi kalau ada beberapa rekan yang concern di wedding, ada konsumen, ada klien yang pengin ada menu gubuknya kambing guling sementara tidak bisa mengerjakan, nah kami insya Allah memberikan satu solusi ya, menghadirkan menu kambing guling yang kami berpartner dengan teman-teman di catering. Ya ini ini apa silaturahim kami salah satu juga yang menjadi strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga, termasuk dalam kami juga ikut dalam event-event. Ya, event-event yang cukup besar di Jogja. Dulu pernah kami ikut di Perambanan Jazz ya, sekitar 2024 atau enggak, kalau enggak salah 2025 agak lupa. Terus besok itu insya Allah kami hadir di acara Padang Bulan Fest ya, di CEC. Nah ini yang juga menjadi salah satu untuk mengenalkan menu kambing guling kami. Ya karena saat ini memang menu kambing guling kami baru bisa dinikmati dalam event yang sifatnya utuh dalam satu acara kebersamaan. Ya mungkin nanti ke depan kami akan punya resto atau outlet gitu ya Ibu ya, yang
0: ditunggu
1: untuk
0: ya, Pak,
1: menikmati kambing guling tidak harus mengadakan event ya. Jadi saya kangen, wah saya pengen beli di apa namanya outletnya kambing guling Al-Kausar. Nah ini sedang dalam rancangan kami ya. Semoga insyaallah doanya bisa apa namanya bisa terrealisir. Nah itu untuk strategi-strategi pemasaran kami.
0: Iya, iya, kita tunggu cerita yang lainnya berarti besok ya Pak ya, bersambung.
1: To be continue ini ya.
0: Tapi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Faris tadi artinya memang pemasarannya itu selalu adaptif ya terhadap perubahan yang ada.
1: Betul.
0: Iya, iya, baik. Mas Mamo, matur nuwun, terima kasih juga. Mau bertanya tadi kok ada istilah daging kambing itu stres dan tidak stres. Lu maksudnya apa, terus cara membedakannya kayak apa?
1: Ya tadi mohon maaf ya, kami apa kami garis bawahi stres itu ya salah satu mungkin cara menamai dalam bahasa PUV kita manusia mungkin ya. Tapi kalau dalam PUV kambing ya, jadi mungkin istilahnya bukan stres gitu ya, untuk kemudian bisa menangkap. Jadi stres ini satu kondisi yang dimana kambing itu terforsir. Ya dia misalnya dibawa ke pasar, tidak diberikan makan, terus kemudian ditenteng kemana-mana sampai mungkin cukup kelelahan itu ya. Nah ini ketika itu berlangsung satu pekan ya, setiap hari dibawa ke pasar untuk dijual, kadang makannya nggak bisa terawat dengan baik. Nah ini yang kadang membuat kondisi domba itu dalam bahasa kami untuk menyederhanakan istilahnya stres ya. Nah ini sedikit banyak mempunyai satu kondisi karakter yang berpengaruh di dalam daging ya. Jadi kami melihat domba-domba yang biasanya misalnya kami melihat di pasar dombanya tidak terawat, itu kadang kondisi dagingnya itu tadi seperti yang disampaikan, jadi warnanya agak pucat ya, tidak merah, terus kemudian daging itu agak berair. Ya, nah ini yang sering kami temukan ketika ada di pasar. Namun daging yang dia dombanya itu terawat dengan intensif dalam satu kondisi di kandang yang stok pakannya itu berlimpah, pemberian pakannya juga intensif, terus kondisi domba tidak di apa namanya, tidak diforsir gitu ya untuk dibawa kemana-mana, ini mempunyai satu juga karakter daging yang cukup bagus. Ya, nah inilah yang kemudian kita maknai ya dalam penamaan dalam PUV kita gitu. Yang misalnya kita stres itu kan capek pikirannya kemana-mana, enggak istirahat gitu ya. Nah ini yang kemudian apa yang mungkin terjadi. Nah termasuk yang ini juga menjadi satu tadi yang juga kami sampaikan ya, kalau di Al-Kautsar alhamdulillah memang dombanya kami ada kandang dan RPH ya. Kami tidak mengambil langsung ke pasar dengan kondisi kambing yang cukup lelah, cukup terforsir. Kami langsung dari peternak di apa sentra-sentra yang di sana berbasis hijauan, berbasis pakan. Sehingga insya Allah ini juga menjadi salah satu tadi ketika kembali ke awal, apa yang membedakan salah satunya kondisi kandang apa kambing kami yang lebih terukur, lebih terawat, dan insya Allah kondisinya cukup baik.
0: Seperti itu. Istilah saja ya, Mas Mamo.
1: Istilah saja.
0: Ya. Gitu. Iya. Baik, matur nuwun juga Bu Lia yang ada di Demangan. Agar masakan daging kambing tidak berbau perengus, Pak, rahasianya apa toh? Apakah memang ada teknik khusus juga dalam menyembelih daging kambing itu? Nah, monggo Pak Farid.
1: Jih, terkait dengan tidak berbau perengus ya, memang ini salah satunya yang pertama adalah dari bumbu. Ya, jadi bumbu yang kami olah, yang kami racik, ini bumbu yang memang ya menggunakan bahan-bahan yang di sana cukup adaptif menghasilkan satu olahan kambing yang tidak berbau perengus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi ya salah satu pertanyaannya terkait teknis dari penyembelihan, itu memang sedikit banyak juga mempunyai pengaruh ya, terutama ya kalau ngasal tidak terputus semua jalur apa namanya, jalur keluarnya darah itu sedikit banyak ya, darah itu tertahan sehingga kemudian mengakibatkan kondisi daging jadi tidak maksimal. Nah itu memang kemudian sedikit banyak mempunyai pengaruh nanti kondisi olahan agak bau seperti itu. Nah ini yang apa yang kami sampaikan termasuk ya salah satunya penyembelihan itu memang kalau di dalam di dinas ya itu sudah mensyaratkan sekarang ada istilah juleha, Bu Irna ya. Wah ini jadi setiap RPH itu mempunyai juleha. Apa ini kok namanya unik
0: kok
1: ya?
0: Unik.
1: Jadi juleha itu juru sembelih halal. Ya. Nah, jadi Al-Kausar alhamdulillah sudah mempunyai juleha yang untuk mendapatkan sertifikasi juleha ini ada pelatihan hampir 2 hari yang di sana salah satunya tips dalam teknik dalam menyembelih domba. Ya, selain itu secara syariat bagaimana tim juleha ini juga bagaimana bisa secara amaliyahnya terkawal dengan baik sehingga memang Masya Allah ya harapannya secara awal kondisi domba sudah baik, disembelih dengan cara yang baik, diolah pun dengan cara yang baik, sehingga insya Allah menghasilkan satu olahan yang luar biasa untuk masyarakat. Seperti itu Bu Irna.
0: Iya luar biasa. Supaya nggak perengus, ini jadi rahasia Al-Kautsar ya.
1: Nanti anu berarti beli bumbunya Al-Kautsar kayaknya.
0: Bumbu olahannya ya. Nah baru juga saya mau bicara mengenai bumbu nih, bahan baku bumbu nih Pak. Apakah memang didapatkan dari satu tempat tertentu saja atau enggak?
1: Acak, jadi begitu. Ini bahan bakunya itu acak ya, jadi acak. Tapi memang kami menseleksi ya. Jadi bumbu itu ya mungkin masyarakat sudah cukup umum, variannya cukup banyak di masyarakat. Ya ini yang menjadi satu perhatian kami, tim bumbu kami pun dalam memilih tidak hanya sekedar mendapatkan bahan yang harganya itu murah. Ya, tapi memang kami melihat bagaimana bahan tersebut ketika kemudian dicampur dengan bahan yang lain itu mempunyai karakter yang cukup khas, karakter yang cukup kuat. Ya, ini yang menjadi satu perhatian kami. Karena tadi menjadi satu ukuran kami bagaimana bumbu ini yang pertama ini bisa memudahkan masyarakat untuk kemudian, atau tim kami ya, keluarga besar kami yang ada di seluruh titik-titik kami itu masaknya itu mudah. Ya, jadi kayak Indomie tadi, masukkan bumbu, ya, masukkan olahan daging, ditunggu, sudah matang insya Allah gitu ya. Ya, jadi sekarang sudah enggak usah repot lah ya kalau mau masak kambing masyarakat, tinggal nanti ngontak Al-Kausar, kami mau masak tongseng gitu ya, kami mau masak gulai, nah insya
0: Allah tinggal cemplung ya.
1: Ah, tinggal cemplung seperti itu.
0: Iya.
1: Seperti itu, Mirna.
0: Bumbu olahan berapa toh harganya, Pak?
1: Kami sesuaikan ya dengan apa namanya, dengan porsioningnya. Tapi yang kemarin sempat sudah kita running di bulan apa, di bulan Dzulhijjah momen kurban kemarin, kami di harga sekitar 25-30 ribu ya,
0: ukuran
1: ukuran per box mungkin sekitar hampir 200 mililiter ya. Ini yang apa namanya, alhamdulillah ya cukup direspon dan ya banyak yang berminat dan merasakan mereka jadi mudah masak kambingnya, dan alhamdulillah rasanya juga cukup strong, cukup baik, cukup bagus.
0: Untuk mendapatkannya bagaimana? Wah, jadi tertarik ini ya.
1: Ini kayaknya tadi
0: sebagai seorang ibu atau mungkin remaja putri tadi tertarik
1: ini
0: loh
1: pendengar. Judulnya dari meja ini sudah masuk ke bumbu ini ya, Bu. Iya. Ya, jadi kalau nanti ingin mendapatkan itu ya bisa ke apa namanya, di Al-Kautsar. Memang ini sudah mulai kita bedakan ya, kami ada produksi bumbunya, kita ada namanya Al-Kamart ya. Jadi Al-Kamart ini Al-Kausar Mart, yang itu menyajikan salah satu produk utamanya itu olahan bumbu. Karena sebetulnya Al-Kamart ini melayani kebutuhan internal kami untuk dapur-dapur kami. Namun alhamdulillah sudah seiring berjalan bisa semakin kita standarisasi, sehingga sepertinya insya Allah ini sudah layak untuk kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, maka bumbu ini menjadi salah satu produk kami, dan Al-Kamart bisa menyediakan. Kalau kantornya itu, Al-Kamart itu ada di daerah Jombor, Ibu.
0: Jombor, dekat terminal ya.
1: Jombornya yang sini, apa, arah sisi timur, sisi timur. Jadi timurnya flyover apa?
0: Jombor,
1: flyover Jombor.
0: Oh, timur, well, ya. Baik. Nah, ini nanti kan akan berperan serta juga dalam apa tadi, Padang
1: Bulan
0: Fest, ya kan? Pengen tahu juga nih apa saja yang sudah disiapkan. Kemudian di sana nanti apakah memang hanya ada kambing guling atau seperti apa?
1: Siap,
0: Pak Faridz.
1: Matur suwun, Wirna ya. Jadi ini yang cukup luar biasa, karena insya Allah kita tanggal 19 dan 20 ada Padang Bulan Fest yang cukup luar biasa, memberikan sajian event cukup besar di Jogja. Ya, dan alhamdulillah Al-Kausar ikut berkontribusi di dalam apa namanya, salah satu tenannya di Padang Bulan Fest. Nah, kami di Padang Bulan Fest ini seperti tadi yang sedikit sudah kami sampaikan di awal, menyajikan menu kambing guling ya, karena dari sekian puluh atau kayaknya sekian ratus tenan yang tersedia, itu belum ada menu kambing guling gitu ya, Werna ya. Yang biasanya kadang kambing guling ini dicari kalau di dalam walimahan, itu saya mengamati yang sering paling cepat habis. Ya, jadi saya sering mengamati ya, kalau dari kami sendiri yang display, atau kami pas dapat undangan ada dari tempat lain, itu kambing guling itu menjadi satu apa namanya, referensi yang ketika masuk itu dicari dulu, ini kambing gulingnya di mana gitu ya. Nah, ini sehingga
0: ada, gitu.
1: Ya, sehingga ini kami sedikit banyak pengen memberikan gitu ya, tidak hanya dalam momen wedding saja, tapi dalam salah satu event yang cukup bergengsi ada momen apa namanya, kambing guling. Nah, ini yang kami sediakan, termasuk alhamdulillah kami kemarin cukup mendevelop satu produk yang ini juga menjadi satu bahan penguat. Kami membuat produk itu ini, Bu Irna, yang nanti hadir di Padang Bulan Fest, ada mac and cheese chicken Nashville.
0: Oh, apa ya, ini?
1: Jadi ini mac and cheese ya. Jadi mac and cheese ini produk yang mungkin sekarang teman-teman milenial itu cukup familiar ya. Kalau kambing guling mungkin masih agak-agak apa namanya milenial up gitu ya. Ini ya milenial bottom itu, milenial ke bawah itu kita juga menyajikan karena di Padang Bulan Fest besok juga sepertinya yang cukup hadir juga dari kawula milenial cukup banyak, maka kita juga melengkapi. Ya, nah, mac and cheese Chicken Nashville ini adalah produk olahan dari makaroni yang kemudian kita sajikan dengan balutan keju. Ya, namun kemudian kita hadirkan menu tambahan berbasis chicken yang ini dengan olahan yang cukup strong atau kuat, salah satunya menu olahan kombinasi antara Timur Tengah dengan Barat gitu ya. Jadi chicken Nashville gitu. Nah, ini ini cukup unik gitu ya. Sepertinya juga belum banyak, maka nanti kayaknya seru ini untuk bisa hadir di Padang Bulan Fest, terutama nanti mampir di tenan kami, di tenannya Al Kausar ada menu kambing guling dan ada menu mac and cheese chicken Nashville seperti itu.
0: Oh, pengunjung cukup hanya memesan saja? Atau bisa menyaksikan kemudian proses pengolahannya atau seperti apa?
1: Kalau itu nanti kita memang karena lokasinya kami bareng dengan tenan yang lain, sehingga untuk mulai live cooking dari awal sampai akhir kalau kambing guling ini sudah sepertinya tidak memungkinkan, maka nanti yang akan kami tampilkan hanya display kambing yang sudah ready to eat gitu ya. Ready to eat, mungkin nanti ada ready to heat sebentar gitu. Sehingga mungkin bisa menyaksikan kambing yang terdisplay sudah terpampang namun tidak dipanasi, nanti dipanasin sudah diiris-iris dan itu sudah bisa dirasakan oleh pengunjung yang hadir, nanti bisa di stand kami seperti itu, Bu. Termasuk yang tadi sudah bertanya inilah nanti spesial
0: monggo saja bisa gitu ya. Gitu,
1: nanti bisa memilih apakah kambing guling atau mac and cheese-nya seperti itu.
0: Jadi ada pilihan loh ya buat siapa tadi, Mbak Tulip di Sturan, kemudian juga Mas Mamo dan Bulia di Demangan. Ya. Monggo saja datang langsung ke Padang Bulan Fest 2026. Langsung ke tenannya Al Kautsar Catering
1: Indonesia. Kami tenannya di tenan D2 nanti.
0: D2?
1: Injih.
0: Iya. Ini bawa apa, Pak? Bawa identitas diri atau seperti apa?
1: Boleh, nanti bawa identitas diri yang jelas bisa menyampaikan. Kemarin sudah dapat kartu hijau dari RRI gitu ya. Nah, itu insya Allah sudah otomatis gitu ya. Insya Allah sudah bisa kami siapkan.
0: Iya. Nah, bagaimana dengan pendengar yang inginnya berlanjut ya? Mungkin nggak datang di Padang Bulan Fest, tapi berlanjut menghadirkan kambing guling. Nah, di acaranya mendapatkan informasi pemesanan bagaimana, Pak?
1: Nanti bisa kontak layanan customer service kami ya di Al Kausar ya, karena ini masih menjadi salah satu produk di Al Kausar, salah satunya Akiko kami. Nanti bisa searching di akikoalkausarwebsite.com atau nanti dengan sosial medianya Akiko Al Kausar seperti itu. Lah, nanti kontak dengan customer service kami, nanti bisa ketika menghendaki ada event ingin ada menu olahan kambing guling, insya Allah nanti bisa kami siapkan.
0: Ada minimal pemesanan tidak, Njih?
1: Kalau minimal kami sudah ada paketnya gitu, Njih. Jadi kita mulai dari 50 porsi hingga sampai 200 porsi dalam satu ekornya. Karena memang kalau kambing guling ini seperti tadi yang kami sampaikan, ini pesennya harus dalam bentuk utuh satu ekor dulu ini ya. Jadi belum boleh hanya satu porsi gitu ya. Mungkin nextnya gitu ya. Nah, sehingga ketika dalam event yang kemudian mengundang saudara, kerabat, bahkan mungkin masyarakat umum, lah ini nanti 1, 2, 3 ekor insya Allah sudah cukup menyajikan dan menghadirkan kehangatan bagi tamu undangan.
0: Iya, baik. Baik, Pak Farid juga pendengar, ini karena keterbatasan waktu kita di siang hari ini, maka saya harus segera mengakhiri perbincangan dalam Dialog Jogja siang ini, tapi cukup seru karena kita akhirnya tahu ya produk-produk dari Al Kautsar Kater Indonesia, terutama kambing gulingnya yang istimewa dan luar biasa, Pak Farid. Pokoknya terus maju. Iya.
1: Amin.
0: Kita ketemu lagi mungkin dengan cerita-cerita berikutnya ya.
1: Oh,
0: luar biasa. Salam untuk semuanya,
1: Insyaallah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dan pendengar, saya akhiri Dialog Jogja siang ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Mamo, Mbak Tulip di Sturan, kemudian Bulia di Demangan. Monggo saja bisa langsung datang ke tenan Al Kautsar Kater Indonesia di Padang Bulan Fest 2026, 19 hingga 20 September 2026 di Jogja Expo Center Yogyakarta. Jangan lupa bawa identitas diri Anda.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Sifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulitiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan.

Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti rail track painting. Fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan management, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor ada operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sade Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada opsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Iya, mendengar jelang berkumandangnya azan duhur koleksi lagu islami. Kita akan mulai di siang hari ini. Ada Sabian ya, tentu akan menemani apapun aktivitas Anda.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Baik, pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tiba waktunya kami akan segera mengumandangkan azan duhur. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengejar bahagia ke tempat yang jauh. Mengira bahagia itu saat punya banyak uang, pekerjaan impian, atau hidup tanpa masalah. Padahal seringkali semakin dikejar, bahagia justru semakin terasa menjauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk anak muda hari ini. Kita hidup di era yang membuat semua merasa kurang, kurang cantik, kurang sukses, kurang kaya, kurang dikenal. Padahal rasa kurang itu sering lahir karena terlalu banyak melihat hidup orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian." Oleh karena itu, bahagia tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia hadir dalam hal sederhana. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih ada, makanan yang cukup, dan hati yang masih bisa bersyukur. Bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski masalah datang silih berganti. Karena orang yang paling kaya bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa tersenyum dan berkata, apa yang Allah beri hari ini sudah cukup untukku. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang seperti ini. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Ada banyak standar yang seolah harus diikuti. Harus sukses cepat, harus punya ini itu, harus tampil sempurna, harus sesuai ekspektasi orang lain. Tanpa sadar, banyak orang kehilangan dirinya sendiri hanya karena sibuk memenuhi penilaian manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44 yang artinya, "Maka janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Karena sekeras apapun kita berusaha, akan selalu ada yang tidak suka, akan selalu ada yang mengkritik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia terbaik, tetap dihina dan ditolak oleh sebagian orang. Maka wajar jika kita juga tidak bisa membuat semua orang senang. Jangan habiskan hidupmu mengejar validasi manusia. Jika yang kamu lakukan baik dan halal, teruskan. Jika langkahmu benar, tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Karena yang paling penting bukan bagaimana manusia melihatmu, tapi bagaimana Allah menilai hatimu. Dan menjadi diri sendiri dalam kebaikan jauh lebih damai daripada hidup sebagai orang lain demi diterima banyak orang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk menjadi diri kita sendiri, diri kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya punya waktunya masing-masing.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

bukan hanya menjadi teman beraktivitas, namun lagu juga menjadi sarana kontemplasi diri. Ini juga yang tersirat dalam lirik lagu rohani Islami. Salah satunya, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Akan

Fatin Sidkia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama, merilis single ini di tahun 2017. Gubahan lagu dari versi lama menghiasi single ini kerjasama dengan musisi Topati.

GP, Esa, dan Shena yang tergabung dalam Kesna Band kala itu memilih untuk mendaur ulang lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebagai single religi perdana mereka. Dengan produser Gio Wibowo, Kesna membuat aransemen musik baru ala mereka dengan memasukkan petikan gitar akustik. Selain itu, tambahan lantunan doa oleh Esa pada intro dan tengah lagu menguatkan nuansa religius lagu yang mereka rilis tahun 2013.

ketika tangan dan kaki berkata sebenarnya merupakan lagu Islami yang direkam dan dinyanyikan Chrisye dari albumnya yang ke-17. Lagu ini merupakan ciptaan Chrisye, liriknya ditulis oleh penyair Taufik Ismail. Perjalanan religius Chrisye dan pandangan akan hari akhir menjadi dasar lirik lagu tersebut. Nah pendengar, ini dia single Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat menikmati aktivitas di siang hari ini pendengar, mestinya beragam ya. Ada yang sudah bersiap akan ya menikmati istirahat siang. Ada yang masih harus mengejar ketertinggalan karena tugasnya harusnya sudah selesai sebelum istirahat siang. Tapi belum selesai, gak apa-apa. Saya masih temani dalam Jogja siang ini. Tentu saja beragam informasi dan lagu masih akan terus dihadirkan dalam Jogja siang ini.

0: dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center, yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia, menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapa.

Apa kabar pendengar yang baru saja bergabung di siang hari ini? Nah, kali ini informasi mengenai harga beberapa komoditas ya. Saya kutip dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beras medium seharga Rp13.300 per kilogram. Kemudian gula pasir konsumsi Rp17.600 per kilogram. Minyak goreng kemasan Rp21.700 per kilogram per liter. Daging ayam ras Rp40.200 per kilogram. Telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Daging sapi murni Rp156.000 per kilogram. Sementara bawang merah Rp29.800 per kilogram. Cabai merah keriting Rp41.300 per kilogram. Cabai merah besar Rp39.300 per kilogram. Jagung pipilan kering Rp6.500 per kilogram. Sementara untuk tepung terigu kemasan Rp11.700 per kilogram. Lantas wortel Rp14.000 per kilogram. Brokoli Rp19.000 per kilogram. Demikian pendengar beberapa harga komoditas hari ini. Saya kutip dari DPKPDIY ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin memang bisa menjadi pertimbangan kalaupun panjenengan berencana untuk pergi berbelanja di

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar yang sudah rindu dengan suaranya Mbak Warjiani atau Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Siap lo ya, di ujung telepon sana, segera menyampaikan agenda, kemudian juga persediaan darah di PMI DIY. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi. Luar biasa ketemu lagi dengan Mbak Erna di Selasa hari ini gitu ya.
0: Saya juga merasa istimewa jumpa kembali dengan Mbak Yani di siang ini.
1: Wah, luar biasa lo ya. Langsung ini mau sebenarnya tadi mau bilang cakep gitu, cakep atau cantik gitu ya.
0: Kok cakep-cakep terus ya? Cantik sekali-sekali ya Mbak ya.
1: Iya dong, kita kan cantik-cantik gitu kan.
0: Nah, iya karena Mbak-Mbak. Baik, Mbak Yani, ini Mbak, kalau sudah sama Mbak Yani, mesti sudah ada catatan mengenai agenda donor darah Mbak Yani.
1: Iya benar Mbak Erna, di hari ini ada dua agenda yang masih akan berlangsung dan berlangsung nih Mbak Erna. Ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di PT Borwita Citra Prima, ini di Berbah, dimulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, ada di Pulang ke Utara, ini di Jalan Kaliurang ya, Manggung, Catur Tunggal Depok Sleman, dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang lainnya kan sudah diakhiri ya Mbak Erna ya, tadi ya.
0: Oh, yang ini masih ya? Masih berlangsung. Benar. Ya, baik. Itu untuk hari ini. Esok hari Mbak Yani?
1: Nah, kalau untuk besok di hari Rabu itu ada tiga agenda yang sudah tercatat Mbak Erna.
0: Di mana saja?
1: Ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Gedung Keuangan Negara. Ini di Kusuma Negara Mbak Erna, di Semanggi Umbulharjo, dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada dua agenda bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di Rumah Sakit Hermina, ini di Jalan Solokan Mataram, Maguwoharjo, dimulai pukul 8.30. Kemudian di satu lagi, masih bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman, ada di Klinik Utama Kiba Yogyakarta, ini di Karanggayam, Jalan Flamboyan nomor 6, Karanggayam, Catur Tunggal Depok, Sleman, dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja juga bisa langsung ya Mbak Erna ya, ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Kalau misalnya hari ini sudah mendapatkan pesan cinta gitu ya, biasanya kan dari PMI itu kan kasih broadcast gitu ya Mbak Erna ya, selamat ulang tahun. Ternyata PMI juga memberikan selamat ulang tahun, tidak hanya yang tersayang gitu ya, PMI juga yang tersayang.
0: Dua hari lo lagi lo ya, dua hari lagi ya PMI ya.
1: Oh benar banget, dua hari lagi ya.
0: Baik, baik Mbak Yani, itu untuk agenda ya hari ini dan esok hari. Bagaimana juga dengan persediaan darah di PMI DIY?
1: Mayoritas sudah mencukupi, namun ada beberapa komponen yang hari ini masih perlu kita perhatikan nih Mbak Erna di siang hari ini.
0: Baik, Mbak Yani, kalau begitu ini dia persediaan darah PMI DIY hari ini, Mbak Yani.
1: Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di hari ini, di bulan September hari ke-15 2026, kita awali dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Nanti dulu sebelum ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman ya, ada WB, PRC, dan TC untuk stok darahnya. WB itu adalah whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, plekra sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman nih pendengar. Golongan A WB 3, PRC 111, TC 8. Kemudian di golongan B WB 3, PRC-nya ada 114, TC-nya ada 16. Sementara untuk golongan O WB 3, PRC 118, TC-nya ada 9. Golongan AB di Sleman, WB 2, PRC 23, TC-nya ada 4. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi ya pendengar ya. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, langsung saja ada di Jalan Rajimin Sucantirajo, Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk kelompok rokok di siang hari ini, golongan A PRC 9, TC 7. Kemudian di golongan B-nya PRC ada 1, TC-nya ada 4. Golongan O WB 6, PRC 36, TC 5. Golongan AB WB 2, PRC 5, TC-nya ada 5. Nah, untuk kelompok rokok, kalau kita lihat stok darahnya, tentu saja di golongan A dan juga golongan B nih, pendengar yang masih, ditambah nih di golongan AB ya, masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, Anda yang berada di seberang kelompok rokok, setelah makan siang, istirahat sejenak gitu ya, Anda juga bisa mampir untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Surat Pangasih, Lomprogo. Line telepon 7732444. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk Gunung Kidul di siang hari ini, golongan ABB 36, PRC 28, golongan BWB 29, PRC 23. Golongan O, WB 43, PRC 4, sementara untuk golongan AB, WB-nya ada 7. Untuk Gunung Kidul di siang hari ini mencukupi pendengar Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul. Ada di Jalan Nusa Indah nomor 3, Wonosari, Gunung Kidul. Lain telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul. Golongan A-nya WB 5, PRC 34, kemudian di golongan B, WB 10, PRC 122, TC-nya ada 4. Golongan O-nya WB 5, PRC 61, TC-nya ada 2. Golongan AB di Bantul, PRC ada 3. Nah, informasi dari rekan-rekan kami di Bantul nih pendengar, untuk golongan AB-nya di siang hari ini juga masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Anda mau donor darah di seputaran Bantul? Langsung saja ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Selanjutnya kita ke Kota Yogyakarta. Pendengar golongan A PRC 49 TC 15, kemudian di golongan B PRC 81 TC 16. Golongan O PRC 106 TC-nya ada 16. Golongan AB-nya PRC 96 TC-nya ada 6. Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta di siang hari ini mau donor darah boleh banget loh ya. Apalagi sudah mendapatkan pesan cinta gitu ya. Anda bisa langsung di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Lain telepon 372-176, Mbak Erna.
0: Matur nuwun loh pesan cintanya di siang hari ini Mbak Yani.
1: Aha, tetap ya. Karena di siang hari ini kok kita penuh dengan kebahagiaan, dengan cinta gitu ya. Selasa sama gitu ya.
0: Lope-lope ya.
1: Benar.
0: Baik, Mbak Yani, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini. Pokoknya tetap sehat dan semangat. Kita tunggu informasi-informasi lainnya.
1: Baik, matur nuwun Mbak Erna. Ini bersama dengan Mbak Pingkan sama Mas Asvan, ini lengkap sama Mas Prawoto, Mas Widi nih, satu mobil ini.
0: Salam loh buat semuanya. Selamat menikmati perjalanan di siang ini berarti.
1: Selamat menikmati perjalanan. Ini udah ya. Udah, langsung ketawa.
0: Oh iya, nggak teklak-tekluk ya.
1: Benar.
0: Ya, baik, selamat siang Mbak Yani.
1: Selamat siang, semangat pagi.
0: Nah, pendengar Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Baik pendengar, kita juga akan menyimak informasi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Kita dengarkan selengkapnya.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Selasa 15 September 2026 bahwa serta hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin 14 September 2026 terdapat 5 kejadian kebakaran di Kabupaten Gunung Kidul, antara lain yang pertama kejadian kebakaran lahan di Gerandu, Katongan, Lipar, Gunung Kidul pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, lahan jati seluas 1 hektar terbakar. Kemudian yang kedua kejadian kebakaran lahan di Munggur, Ngipak, Karangmojo, Gunung Kidul pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga kebakaran kandang di Kamal, Wonung, Wonosari, Gunung Kidul pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, kebakaran kandang di Banjarrejo, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Yang kelima, kebakaran lahan di Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Senin, secara visual teramati 25 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, cara menangani sampah daun kering tanpa dibakar adalah dengan mengolahnya menjadi pupuk kompos atau memanfaatkannya langsung sebagai pelindung tanah. Cara membuat pupuk kompos, cacah daun, haluskan atau potong daun kering agar proses penguraian lebih cepat, tumpuk dan basahi, masukkan daun ke dalam wadah atau karung, lalu beri sedikit air agar lembab, beri aktivator, tambahkan larutan EM4 atau air gula dicampur air kelapa untuk mempercepat pembusukan oleh mikroorganisme, kemudian tunggu matang, simpan di tempat teduh selama 1 hingga 2 minggu hingga teksturnya gampang hancur dan menyerupai tanah gembur. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,3 MHz dengan duplemen 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Sita, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Tentu saja, selamat kembali bertugas.

0: LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita,

segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Dan karena ini jalan nasional, dilarang untuk berhenti, apalagi parkir di sepanjang jalan kelok 23 ini.
1: Jadi kita berkolaborasi bersama, ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring.
2: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, di Telantas Polda DIY mendirikan pos pantau di Kelok 23 yang baru diuji coba kemarin. Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong pengawasan dan pembinaan kepada SPPG untuk mencegah terjadinya keracunan yang terus berulang. Saya Agus Pramana, inilah Warta Siang.

0: Untuk memantau kondisi lalu lintas di Kelok 23, di Telantas Polda DIY mendirikan pos pantau di kawasan tersebut. Andrian Aji Pramono melaporkan.
1: Pengguna jalan yang melintas Kelok 23 ini untuk tetap mengutamakan keselamatan.
2: JJLS Kelok 23 yang menghubungkan wilayah Kretek Bantul dengan Girijati Gunung Kidul resmi diuji coba mulai 14 hingga 20 September 2026. Meski begitu, kendaraan yang diperbolehkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Untuk mengawasi kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi, Ditlantas Polda DIY telah mendirikan pos pantau. Kasubdit Kamsel Polda DIY AKBP Widya Mustika Ningrum menyatakan, para pengguna jalan dilarang untuk berhenti maupun berjualan di sepanjang jalur tersebut. Hal itu demi mencegah penumpukan kendaraan, serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Selain itu, jalur tersebut juga sudah disediakan fasilitas berupa gardu pandang. Dengan demikian, masyarakat yang ingin menikmati pemandangan Laut Selatan tidak perlu berhenti atau parkir di sepanjang jalan. Kedepan, Ditlantas Polda DIY juga akan menambah satu lagi pos pantau sebagai titik kumpul koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan.
1: Pada prinsipnya, bagi pengguna jalan yang melintas Kelok 23 ini untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara bukan kecepatan. Apalagi ini keloknya ada 23 kali. Dan karena ini jalan nasional, dilarang untuk berhenti, apalagi parkir di sepanjang jalan Kelok 23 ini.
2: Sementara itu, Kepala PJN DIY Tisa Rasita menjelaskan bahwa ke depan, pihaknya akan membangun rest area di Kelok 23. Proses pengerjaannya pun ditargetkan rampung pada Agustus tahun depan.
3: Nanti kami akan membangun rest area itu di STA 3700, itu ikut di paket yang baru, paket Lot 17A. Jadi paket Lot 17A selain tadi penurunan grade, itu ada pembangunan rest area, juga satu lagi ada pelebaran jalan. Jadi yang jalan dari jembatan Kretek 2, jembatan Kretek 2 itu sudah 4 lane atau 4 lajur ya, dan di sini juga 4 lajur, nanti itu akan disambungkan dari 2 lane menjadi 4 lajur sepanjang 1,8 kilo.
2: Lebih lanjut, saat ini Ditlantas Polda DIY tengah berkoordinasi dengan Forum Lalu Lintas untuk mendata lampu penerangan jalan umum yang sudah tidak berfungsi. Langkah tersebut demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan.
0: Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong adanya pengawasan dan pembinaan kepada SPPG untuk mencegah terjadinya keracunan yang terus berulang. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
4: Jadi berkaitan dengan keracunan tentu diambil teman-teman saya yang berkompeten.
5: Guna mencegah terjadinya peristiwa keracunan MBG, SPPG di Sleman didorong untuk memperketat prosedur kebersihan dan higienitas pengolahan makanan. Salah satunya diwujudkan dengan sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS yang wajib dimiliki oleh seluruh SPPG di Kabupaten Sleman. Koordinator wilayah SPPG Sleman, Hening Sucahya, menjelaskan hingga kini setidaknya ada 133 SPPG yang beroperasi di wilayah Sleman dengan total penerima manfaat mencapai 270 ribu orang. Sebanyak 13 SPPG dinyatakan ditutup sementara lantaran tidak mengantongi SLHS.
6: Kami bekerjasama dengan Pemda Provinsi maupun di Kabupaten, ada Satgas. Kami ada Satgas dari tingkat Kabupaten dan Provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama. Ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
5: Tak hanya soal higienitas, SPPG juga didorong untuk memproduksi makanan dengan anggaran yang telah ditentukan. MBG porsi besar memiliki anggaran Rp15.000, sedangkan porsi kecil memiliki anggaran Rp12.000. Berkaca dari kejadian keracunan MBG di Turi beberapa waktu lalu, Bupati Sleman Herdo Kiswoyo menyebut pihaknya turut menanggung pembiayaan penanganan korban melalui jaring pengaman sosial. Di sisi lain, dia mendorong adanya pengawasan dan pembinaan kepada SPPG di Sleman untuk mencegah kejadian keracunan MBG yang berulang. BGN juga didorong untuk mencari penyebab terjadinya keracunan.
4: Jadi berkaitan dengan keracunan, tentu diambil. Teman-teman saya yang berkompeten, artinya disdi, kemudian bagian sosialnya juga bekerja. Ya tentunya kami berharap pengawasan, pembinaan terus-menerus dijalankan supaya tidak ada kejadian lagi. Dan dicari sumber permasalahannya kalau saya.
5: Diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Sleman dapat diperketat untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan pada penerima manfaat di Kabupaten Sleman.
0: Pendengar, DPRD Kota Yogyakarta tengah menyusun rancangan peraturan daerah mengenai pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan. Dian Parwanto melaporkan berikut ini.
7: Kenapa diprioritaskan? Karena kita ingin kembali ya menumbuhkan apa rasa nasionalisme warga masyarakat.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan. Kehadiran Raperda ini diharapkan mampu menjadi acuan kebijakan Pemkot Yogyakarta sekaligus benteng moral bagi generasi muda. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiat Nurjanat mengatakan, pembentukan Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang lahir dari kecemasan terhadap situasi sosial saat ini, di mana nilai wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dinilai mulai mengalami degradasi. Sinar menambahkan, penguatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk menangkal arus globalisasi yang membawa berbagai macam pengaruh budaya luar.
9: Perlu kemudian Raperda ini diwujudkan, direalisasikan ya dalam rangka agar supaya kemudian Raperda ini akan menjadi peraturan daerah yang bisa menjadi pedoman arah kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dalam rangka untuk ya melakukan edukasi-edukasi kepada anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, sehingga harapannya kemudian akan terencana arah kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi cinta tanah air, cinta NKRI, kemudian juga dalam rangka untuk menangkal ya arus globalisasi, yang mana tentu arus globalisasi ini berdampak pada ya masuknya banyak berbagai macam kultur ya, kultur budaya, kultur politik, kultur ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
8: Sementara itu, Ketua Pansus Raperda, Ipung Purwandari dari fraksi PDI Perjuangan menekankan tentang pentingnya penguatan karakter dan jiwa nasionalisme agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Raperda wawasan kebangsaan ini diprioritaskan untuk semakin menumbuhkan rasa nasionalisme warga masyarakat.
7: Jadi ini juga bisa menjadi benteng bagi generasi muda ya, yang saat ini mungkin jenengan juga tahu bagaimana pemuda saat ini, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan banyak yang apa, yang dikriminal, banyak yang di narkoba, banyak yang di itu. Ini Pancasila nanti bisa membentengi para generasi muda tersebut. Jadi kita harapkan ini bisa tertanam dalam diri hati mereka masing-masing dan bisa dijalankan untuk setiap harinya.
8: Melalui Raperda ini, DPRD Kota Yogyakarta berharap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda.
0: Pendengar, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi deklarasi gerakan guna ulang dengan mengarak gunungan sampah plastik di kawasan Malioboro kemarin. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
10: Tolak sekali pakai.
11: Tolak sekali pakai.
10: Ayo guna ulang.
11: Ayo guna ulang.
12: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
13: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali dan sampai hari ini belum ada semacam apa ya teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik, dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
12: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharrem Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
14: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
12: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Vredeburg, Yogyakarta.

0: Ribuan mahasiswa baru Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengikuti pembukaan program pengenalan kampus yang digelar di JEC pagi tadi. Berita selengkapnya bersama Paramita Putri.
1: Universitas Ahmad Dahlan atau UAD menyambut ribuan mahasiswa baru dari seluruh pelosok Indonesia hingga mancanegara dalam gelombang kegiatan program pengenalan kampus atau P2K tahun ini. Kegiatan orientasi diawali secara hangat dengan pementasan seni budaya sebagai sarana penanaman nilai karakter dan kebudayaan bangsa. Wakil Rektor Bidang Akademik UAD Gatot Sugiarto menyampaikan rasa syukurnya atas besarnya kepercayaan masyarakat yang menitipkan pendidikan putra-putri mereka di UAD yang kini menaungi 11 fakultas dan 60 program studi.
2: Kampus ini adalah kawah candra di muka untuk adik-adik mahasiswa baru. Mumpung berada di kampus, silahkan dieksplorasi ya kemampuannya melalui kegiatan-kegiatan yang positif ya. Tadi saya menyampaikan ada 122 organisasi kemahasiswaan tadi. Ini harapannya adalah adik-adik bisa ikut ya minimal satu dari organisasi ini supaya nanti leadership mereka ya jiwa kepemimpinan mereka bisa terbentuk.
1: Gatot juga menyoroti keunggulan spesifik yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran UAD yang berfokus pada kurikulum kedokteran kebencanaan. Meski kuota penerimaan dibatasi ketat oleh regulasi kementerian dan konsorsium, minat calon mahasiswa terhadap program ini tetap sangat tinggi. Keunggulan spesifik tersebut menjadi alasan kuat bagi para mahasiswa baru untuk menuntut ilmu di kampus. Salah satunya ini Michi Radies Pratama, mahasiswa baru program studi kedokteran asal Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ia mengaku memilih merantau ke Yogyakarta dan menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UAD karena tertarik dengan program penanggulangan bencana yang berorientasi langsung pada aksi di lapangan dan pengabdian masyarakat.
3: Karena di Fakultas Kedokteran UAD sudah memiliki program kerja seperti penanggulangan bencana, lebih ke masyarakat. Saya berminat ke masyarakat, jadi langsung terjun ke lapangan. Kalau di Sumatera Selatan, Kak, seperti sekarang kan banyak kebakaran kan, kebakaran lahan, seperti gempa susulan dari Krakatau kan, saya di Palembang kan aja. Saya ingin ikut serta untuk menolong masyarakat sana. Insya Allah nanti.
1: Selain terkesan dengan nuansa kearifan lokal dalam pementasan seni budaya pada pembukaan P2K, mahasiswa yang bercita-cita menjadi dokter spesialis forensik ini juga berharap proses belajarnya di UAD kelak dapat membenahi diri agar mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
0: Sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di Telantas Polda DIY mendirikan pos pantau di Kelok 23 yang baru diuji coba kemarin.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bahtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bahtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bahtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Siang kali ini kami akan manjakan Anda dengan lagu yang pasti akan hadir di intra dengar Anda dalam 100% Indonesia Nasional. Nantinya bintang tamunya ada Budi Doremi tanpa fa si la si do ya, yang pasti nanti akan hadir di intra dengar Anda hingga jam 15 waktu Indonesia Barat, di mana nanti hostnya ada Tengku Safiq. Dan pastinya juga ada Yudi Ismail. Pendengar dimanapun Anda berada, selagi kami akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta.
4: Talenta Anak Nusantara.

0: nya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya di Santarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua prosatu RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: siapa
1: tamunya?
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: saya. Teramat legend.
1: Teramat
0: seniornya ya.
1: Iya dong,
0: masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi. Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Ya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Ya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita.
1: Siap, nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ini. Ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
2: Wala, Budi,
1: Kak
2: aja Budi, kali.
0: Ya. Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13.
0: Agustus. 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya.
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya.
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oh, oke.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya, dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocok alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, betul. Sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita, supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Oke, okay, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nanya. Nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau Bau.
1: Bang Albert dari Bau Bau. Halo. Hai, selamat Albert. Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan Bupati Medan Bau Bau, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi. Yang ini naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku. Kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang kan pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita enggak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut itu kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kamu tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut kita, menurut lu but self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Yeah. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun, ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Oke, siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Ya, itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita?
0: Cinta diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap, sama siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan, silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Binijo, Kak Yu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Uncle.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Binijo di Manado. Silakan.
1: Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Benny.
5: Sama juga alhamdulillah. Kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya, Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
5: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
5: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Benny mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, pokoknya dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh menjadi inspirasi ya bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Kayak garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh
1: silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya, amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Besta Wandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Ghazi,
1: yes.
0: Mesin waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih tips-tipsnya.
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya, betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita gak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq dan itu Budi.
0: Betul.
3: Katanya kan kalau bahasa
0: itu Indonesia, Budi. Itu Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay. Featuring
3: sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
3: Ya, salam pertama buat ini yang ke Gazi, Kak Rahma, terus salam buat Bang Yan, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, Bang Yudi, Bang Tengku, Bang Budi. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh.
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Syafiq. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, oke.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
0: Iya, siap.
4: Apa kabarnya Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya. Apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi. Apa kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah melalui lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
4: Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget Remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya,
2: oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Sukses untuk Budi Doremi terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Tete.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow. Dengan
5: hari ini. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi, wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung dengan.
5: Hai. Ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya enggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya, betul. Nah,
5: terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No. Kan, requestnya oke banget ini. Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin.
5: Ingat,
0: amin. Maksudnya mau.
5: Ya.
0: Oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya,
0: terima
1: kasih.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau enggak salah. Ica.
1: Agak Kareba.
5: Baji-baji, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
5: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan adik punya. Halo Mas Budi.
0: Halo.
5: Mas Budi, yeah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi.
1: Itu tangan nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Yeah.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh. Semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
5: Ya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga saya selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan. Wih, jauh. Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Benar, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi

0: apa kalau menjelang nanti menjelang bulan puasa lagu Ridi anu huruf A abjad.
1: Abjad
2: tasa gitu ya.
3: Hijak iya gitu ya.
0: Boleh. Jalan-jalan ke Bone main Bone Bambuli.
3: Siap. Ditunggu ya.
0: Tunggu juga ya.
2: Iya,
0: Bantuku juga jalan-jalan ke Bone.
2: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam atau ini? Main jauh. Nanti semoga ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
0: Ya, salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
2: Alright.
0: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
2: Iya, iya.
0: Ya.
2: Oke. Okay. Terima kasih Upi.
3: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang.
3: Dengan siapa ini?
4: Sama Tengku Syafi.
3: Iya, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
3: Malang. Ayu Ambon. Silakan Yu.
4: Iya, kalau aku tanya langsung aja ke Bang Budi dari.
3: Iya, silakan Yu.
1: Kayu.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
1: Tuh.
4: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi?
3: Oke.
4: Okay. Iya namanya, maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
3: Iya.
4: Atau okay. Enggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
3: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
4: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
3: Siap.
4: Ya, selamat malam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
2: Iya.
4: Terima kasih
2: Ayu.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
2: Wah, ini banyak banget ini udah. Yeah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
3: Betul. Yes. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
2: bingung yang nyatet
3: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Itu ditanyakan.
1: Betul, ya kita satu label. Terus lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
3: Okay.
1: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
3: Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pinkan.
1: Itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
3: Oh, okay.
1: Iya.
2: Berarti featuring gitu.
1: Iya, featuring waktu itu.
3: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada membuat ada karya? Inspirasi dibikin karya dari hal itu?
1: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
2: Waktu pandemi.
1: Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana. Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari banyak dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
3: Siap kalau begitu. Kemudian Maria di Jakarta Selatan. Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
2: Okay.

0: Senja. Oke, ditunggu nih ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Uh-huh. Ica. Oh, Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
1: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
2: Nice.
0: Okay.
2: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan.
2: Ada sih, kan?
0: Ramadan penuh cinta.
1: Yeah.
0: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
0: Oh iya, dari abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
2: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
2: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada Doreminya?
1: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
0: Okay.
1: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
0: Siap, kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
1: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu bagus pertama banget kalinya aku kesana terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
1: Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
2: memorable ya.
0: Seperti itu ya. Buat Ayu yang ada di Maluku.
1: Betul.
0: Tengah.
1: Maluku Tengah.
0: Ya
1: Maluku
0: sudah.
2: Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Jadi kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797279112.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan banget. Malam. Siang.
2: Selamat malam kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya. Selamat siang Navia.
2: Iya selamat siang kak.
1: Iya selamat
2: ini
1: siang.
2: Ini kata Budi.
1: Nah iya.
0: Iya.
1: Ini
3: kak Syafiq tadi.
1: Iya itu ya itu suaranya kakak Budi.
2: Ya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya? Kak, aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah. lagu. Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya
0: tuh. Tidur.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya.
2: Iya. Iya, kan siang-siang gini Kak panas,
0: belum dengerin lagu Kak. Oke,
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh, pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kabudi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama,
0: selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Tanya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dari Santaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Berserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus? Ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Okay. Selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Baru berapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-puterin ya kan? Di request begitu
3: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya
1: kayak ada untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Namanya Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku lagi.
1: Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Okay. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi. Lagu-lagunya selalu jadi sarana stress rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo. Pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul. Karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate. Karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri. Dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq berserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya, penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Noh. Oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya,
0: iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Alright. Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Suksesnya sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya,
0: silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau dengar nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube.
3: Judulnya Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang kan
1: kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe, ya, ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project, Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya.
0: Ini
1: bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap, langsung follow DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya, sudah kalau begitu.
1: Support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses.
2: Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu ada? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

dengan Tengku Syafiq Yudi Ismail. Tadi sudah kita ikuti, kita dengarkan siaran berjaringan Indonesia 100% dengan bintang tamu Budi Doremi. Tentu siaran berjaringan Indonesia 100% bisa kembali Anda ikuti Selasa depan ya, dari pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, saya pun Agatha Erna segera mengakhiri kebersamaan kita di Selasa siang hingga jelang sore kali ini. Tak lupa nanti Jogja sore ini ada Ria Agustin. Rekan saya tentu akan bersama Anda.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin ya. Tentunya di edisi hari ini, hari Selasa 15 September ya. Lupa tanggal nih ya, 15 September 2026. Temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan memang mendengar ya, di siang hari tadi, kalau orang Jawa bilang panas ngentang-ngentang gitu ya. Tapi di menjelang sore ini ya, sudah agak redup ya panasnya. Nah dari itu, di cuaca seperti ini ya, pendengar jangan lupa jaga kesehatan. Yang pasti minum air putih jangan lupa, karena memang di musim seperti sekarang ini rentan terkena sakit, terutama batuk dan pilek ya. Dan pendengar, sesaat lagi jangan lewatkan ada dialog tanggap bencana. Nantinya akan membahas waspada ISPA mengintai di balik debu kemarau, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. FX Wikan Indarto, SPA, selaku dokter spesialis anak Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, dan juga Dr. Hamidah Yuliati, MMR, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dan nanti akan dipandu oleh Prima Hapsari. Pendengar Anda bisa beratensi via telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811 2711 911.

0: olahraga yang hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Taukah Anda? Bayi yang baru lahir memiliki 60 tulang lebih banyak dari manusia dewasa. Mereka lahir dengan 350 tulang dan seiring pertumbuhan, tulang-tulang itu menyatu dan kemudian menjadi 206 tulang saja.

0: Pak, kula niku wangsa tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya ta. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya ta.
0: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pendengar program 1 sesaat lagi di jam 15.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang-bincang dalam dialog tangga bencana. Satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di dialog tangga bencana sore hari ini, waspada ISPA mengintai di balik debu kemarau. Beberapa waktu terakhir ini mungkin kita merasakan kondisi debu yang sangat terasa pekat begitu ya, karena memang kondisi musim kemarau dan ternyata ini sangat berkaitan erat dengan infeksi saluran pernafasan, karena mungkin di beberapa fasilitas kesehatan ini juga peningkatan dari sisi penyakit batuk, pilek yang kemudian ini sering sekali terjadi ketika kondisi musim kemarau seperti saat ini. Kita akan membahasnya pendengar di jam 15.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan Dr. FX Wikan Indrarto SPA, dokter spesialis anak Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, bersama dengan Dr. Hamidah Yuliati MMR. Beliau ini kepala bidang pengendalian penyakit sekaligus juga penyihatan lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti akan kami berikan kesempatan melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official.

0: Pendengar Program 1, di kesempatan sore hari ini dalam dialog tangga bencana kita akan membahas terkait dengan waspada ISPA yang kemudian juga biasanya terjadi pada saat musim kemarau seperti saat ini. Dan tentunya dalam perbincangan kami di waspada ISPA mengintai di balik debu kemarau, Anda nanti bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Tentunya di dialog tangga bencana sore hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan para narasumber kami di kesempatan sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami. Yang pertama ini ada Dr. FX Wikan Indrarto SPA. Beliau ini selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dr. Wikan, selamat sore, salam sehat.
1: Selamat sore Bu Prima, selamat sore Dr. Lili, selamat sore semua pendengar RRI.
0: Matur sembah.
2: Selamat sore Dr. Wikan.
0: Iya, luar biasa. Ini tadi sudah disapa oleh Dr. Wikan. Ini ada Dr. Hamidah Yuliati MMR, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dr. Yuli, salam sehat, selamat sore.
2: Salam sehat Mbak Prima.
0: Alhamdulillah.
2: Ketemu lagi nih satu meja dengan Dr. Wikan.
0: Kalau mungkin kalau biasanya offline, kalau sekarang di RRI online ini ya dok.
2: Iya.
0: Baik. Dan pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Dr. Wikan dan juga Dr. Yuli melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Izin Dr. Wikan, saya ke Dr. Yuli dulu. Kita ingin tahu ini bagaimana kondisi juga di Kabupaten Sleman pada saat puncak musim kemarau ini dok. Prediksi dari BMKG bahwa memang Agustus September ini kita akan merasakan masa yang sangat kering begitu, karena memang ini berada pada puncak musim kemarau. Bagaimana ini dok, fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman ini juga, apakah memang ada kenaikan dari jumlah kasus ISPA begitu dok di Kabupaten Sleman? Kita ingin tahu gambarannya ini di musim kemarau seperti saat ini. Monggo Dr. Yuli.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. Selamat sore Dr. Wikan dan seluruh pendengar RRI Pro 2. Pro 1 ya Mbak?
0: Pro 1 Bu.
2: Pro 1. Dan memang betul apa yang dikatakan tadi, ini adalah puncak kemarau yang dimana panasnya sangat panas sekali ya kalau siang, tapi kalau malam atau menjelang pagi hari, dini hari itu dingin sekali gitu. Sehingga memang beda antara siang dan pagi dini hari itu jauh sekali gitu ya. Maksudnya disparitasnya lebar. Nah, terus kemudian karena beberapa lama ini belum hujan, sehingga kan memang banyak angin dan debu beterbangan gitu ya. Dimana biasanya anak-anak bermain itu di suasana yang sejuk, mungkin sekarang di suasana yang kering dan panas gitu. Terus kemudian biasanya stamina itu akan menjadi menurun kalau misalnya kurang minum dan sebagainya. Karena anak-anak kalau udah asik bermain tuh lupa segalanya, lupa minum, lupa makan gitu kadang-kadang ya. Sehingga mungkin daya tahan tubuhnya menurun dan virus beterbangan, karena memang ISPA itu sangat ditularkan melalui melalui airborne gitu ya. Artinya begitu ada yang batuk satu, nanti di sekitarnya cepat sekali menularnya gitu. Nah nanti itu Dokter Wikan lebih expert lagi dalam penjelasan itu gitu. Mungkin itu Mbak Prima. Jadi memang suasana atau cuaca yang ekstrim yang membuat kita semua menjadi mudah lelah, mudah capek gitu ya, sehingga daya tahan tubuh memang lebih cepat menurun.
0: Baik, Dr. Yuli melihat tadi juga ada potensi terjadinya kenaikan kasus ISPA begitu dok di beberapa fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman ini. Nah kita ingin tahu juga ini terkait dengan penata laksanaan, artinya kemudian juga ketersediaan obat-obatan untuk kemudian juga supaya kasus ISPA ini juga tertangani begitu. Seperti apa ini dok di fasilitas kesehatan dok?
2: Baik Mbak Prima, alhamdulillah kalau untuk fasilitas layanan di 25 puskesmas yang ada di Sleman ini insya Allah nggak kurang ya untuk bisa mengatasi ISPA gitu. Karena kalau ISPA dibiarkan juga tidak baik gitu ya, artinya bahwa akan ada efek-efek panjang berikutnya. Dan kebetulan memang peningkatan ini dialami sangat tinggi terutama di 5 puskesmas yang ada di Sleman, antara lain Melati 2, Seyegan, Depok 2, Kalasan, dan Godean 1. Ini memang di angka seribuan lebih ya kasusnya ya. dan biasanya terjadi pada anak-anak gitu. Nah, kebetulan kalau hari ini, apa maksudnya, saat-saat ini itu kan nggak musim libur, jadi memang mungkin akan tersamarkan pada saat dia kegiatan sekolah. Nah, di sekolah banyak yang izin nggak kalau hari-hari ini misalnya banyak yang sakit, dan sakitnya apa saja, itu mungkin akan mudah terdeteksinya. Dan kemudian kalau dari obat-obatan itu aman, karena Sleman memang punya anggaran tersendiri untuk beli obat-obatannya. Jadi obat-obat esensial itu harus tersedia di semua puskesmas gitu, Mbak Prima.
0: Alhamdulillah, baik dok. Jadi memang meskipun jumlahnya cukup besar, tapi insya Allah ini ketersediaan obat memadai begitu ya dok ya.
2: Iya, baik. Iya, karena kami punya cadangan anggaran untuk obat-obat esensial tersebut yang harus ada di setiap puskesmas tadi gitu.
0: Baik. Dokter Yuli, saya berlari ke Dokter Wikan ini. Kita ingin tahu, karena tadi juga sempat disinggung oleh Dokter Yuli bahwa memang kasus-kasus yang terjadi ini menyerang ke anak-anak, dan mau tidak mau ini kan daya tahan anak dan orang dewasa ini berbeda begitu Dokter Wikan. Nah, apa yang perlu difahami oleh orang tua juga berkaitan dengan kondisi musim kemarau ini dan tingginya kasus infeksi saluran pernafasan begitu. Monggo, silakan Dokter Wikan.
1: Baik, terima kasih Bu Prima sudah mengajak saya di forum ini, dan terima kasih Dr. Yuli tadi sudah memberi pengantar yang pas untuk periode atau musim seperti ini. Ya, memang sebagai orang tua kita semua diingatkan agar juga menjaga agar anak-anak, ponakan, cucu atau siapapun yang lebih kecil di rumah kita tetap sehat. Tetapi karena musim kemarau seperti tadi disampaikan sangat kering sekali, ternyata penularannya tidak sederhana apa antar anak. Saat ini bahkan anak juga menularkan kepada kakaknya, kepada orang tuanya, kepada ibunya, neneknya atau kakeknya, dan angka kejadian ISPA sehingga jadi melonjak di sebuah komunitas keluarga komunitas yang bersama. Kalau dulu waktu zaman pandemi COVID-19 kita ingat ada ketentuan negara untuk menyatakan isolasi mandiri ya, yang kena masuk ke kamar satu, yang lainnya ke kamar dua, kamar tiga nggak ketemu, makan sendiri, nonton TV sendiri, WA-an sendiri. Nah, sekarang tidak ada ketentuan negara untuk melakukan isoman, sehingga ISPA ini sangat cepat menular sehingga angka kejadiannya sangat tinggi seperti yang tadi Dr. Yuli sampaikan. Namun demikian, yang perlu harus diwaspadai, anak seperti Bu Prima sampaikan memiliki imunitas kekebalan atau antibodi atau jumlah tentara lah kasarnya lebih sedikit dibandingkan orang dewasa, sehingga mungkin dia kena dari temannya, dia nanti akan menularkan kepada keluarga di rumah, nanti yang kena seluruh keluarga, yang terakhir sembuh si anak tadi. Makin kecil umur anak, makin lama waktu yang diperlukan untuk menjadi sembuh. Itulah tugas orang tua agar mendampingi anak-anak di sekitar kita, tidak hanya anaknya ya, bisa keponakan, bisa cucu, bisa siapapun tetangga, anak harus dijaga agar ISPA ini tidak berlarut-larut. Karena ISPA merupakan penyakit yang pertama mengganggu proses tumbuh kembang. Anak yang berulang kena ISPA, pertumbuhannya akan terganggu, umurnya bertambah, tapi berat badannya mungkin stuck atau bahkan turun. Begitu, betul.
0: Baik, jadi memang perlu ada perhatian khusus begitu Pak ya, jangan menganggap remeh begitu dok terkait dengan ISPA ini tadi. Nah Dokter Wikan, kalau kita juga ingin, kalau tadi kan terkait dengan ketersediaan obat insya Allah memadai begitu, tapi kan pasti karena tadi kita garis bawahi kondisi setiap individu khususnya anak-anak ini kan agak berbeda begitu. Nah dok, apakah kemudian juga ada asupan atau nutrisi khusus yang kemudian juga perlu diberikan ke anak-anak ini, minimal ini untuk juga tetap menjaga daya tahan tubuhnya begitu ketika kondisi ISPA ini terjadi begitu. Seperti apa ini dok?
1: Baik, jadi pada saat anak kita, tetangga kita, atau cucu kita, orang kita terserang ISPA, maka harus dibantu agar secepatnya sembuh. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, jauhkan dari yang lari. ya, penuhi kebutuhan nutrisi dan cairannya dengan baik, ya, berikan makanan yang apa banyak kuahnya dan hangat, ya, dan berprotein tinggi, ada kaldunya, ada dagingnya, ada telurnya, itu akan membuat anak menjadi lebih kuat. Seandainya anak kita ataupun anak kita atau cucu kita itu meminta menu yang sebaliknya, justru minta yang dingin, boleh diberikan asal tidak ada alergi. Yang penting bisa masuk. Meskipun kita sarankan yang hangat, tapi tidak semua anak itu terbiasa dengan menu. Yeah. Yang hangat kan biasanya dewasa. Anak minta dingin tidak apa-apa asal dalam jumlah yang cukup. Kalau dengan menjauhkan dari yang menulari, memberikan asupan nutrisi yang cukup, cairan yang cukup, protein yang cukup, itu pada umumnya. Kalau belum, boleh ditambahkan dengan obat-obat sesuai dengan kebutuhan. Obat demam, diberikan obat demam. Obat dahaknya yang terlalu lengket, terlalu kental, boleh diberikan pengencer dahak. Ya. Anak yang mengalami sesak napas karena sumbatannya ataupun bawaan asma, obat asma harus diberikan, ya. Kalau toh terjadi infeksi, artinya yang masuk ke jalan napas karena cuaca ini tidak hanya partikel debu, tapi juga adanya kuman, maka diberikan obat sesuai dengan kuman yang masuk. Kalau virus, tentunya dengan meningkatkan stamina, virus akan mati atau dikalahkan sendiri. Tapi kalau sudah tercampur dengan atau terinfeksi sekunder dengan bakteri, maka obat antibiotik juga harus diberikan. Kita bersyukur Dr. Yuli dan teman-teman Dinas Kesehatan sudah menganggarkan anggaran yang cukup obat-obat tersebut, sehingga kami berharap anak-anak di Sleman dapat apa namanya terlayani dengan baik untuk obat-obat. Untuk anak yang mengalami sesak nafas kadang harus dibantu dengan obat yang tidak ditelan tapi dihirup, ya, bisa dengan nebulizer atau dengan apa inhaler dan sebagainya sesuai dengan usia anak. Nah, dengan cara-cara seperti itu anak menjadi lebih nyaman. Tidur mungkin menjadi lebih nyenyak, kemudian istirahat menjadi lebih memadai, karena kunci dari penyembuhan seorang dari sakit adalah istirahat yang cukup. Nah, dengan cara itu diharapkan anak dapat apa segera apa selesai masalahnya dari gangguan itu dan beraktivitas kembali, sekolah kembali, tumbuh kembali. Begitu.
0: Baik. Dokter Wikan dan juga Dokter Yuli, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Saya sapa dulu ini pendengar-pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp ini, Dokter Yuli dan juga Dokter Wikan. Yang pertama ini dari Bu Narti yang ada di Cebongan. Selamat sore dok, mau tanya ini, bagaimana membedakan gejala ispa ringan dengan gejala ispa yang memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut secara medis begitu. Baik, terima kasih Bu Narti di Cebongan. Kemudian ini ada Pak Agung yang ada di Pogung. Mbak Prima, saya menunjukkan pertanyaan ini ke Dr. Wikan. Dok, anak saya ini kan mengalami asma. Apakah paparan debu dalam jangka panjang ini bisa memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada seperti anak saya ini yang mengalami asma? Mohon tanggapannya. Baik, matur nuwun Pak Agung yang ada di Pogung, nanti ditanggapi Dr. Wikan. Kemudian satu lagi nih dok, ada Mbak Lala di Jalan Magelang. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan debu selama musim kemarau? Matur nuwun, Mbak Lala di Jalan Magelang, Pak Agung di Pogung, dan juga Bu Narti di Cebongan. Dok, mungkin bisa menanggapi dulu ini, Dokter Wikan menanggapi Pak Agung yang ada di Pogung, nanti beberapa ini saya ke Dokter Yuli. Monggo, silahkan, Dokter Wikan.
1: Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Kita ketahui asma itu personal, ya. Kekambuhan asma disebabkan oleh pencetus yang personal, tidak sama antara anak. Ya. Kalau kebetulan putranya Pak Agung atau apa tadi ponakannya Pak Agung atau cucunya Pak Agung tadi asmanya dipengaruhi oleh iritasi debu atau oleh kelembaban yang kurang, maka pada musim kemarau seperti ini risiko asma putranya Pak Agung lebih mungkin apa namanya kambuh. Ya. Nah, saya menganjurkan kalau memang selama ini sudah diterapi dengan obat-obat asma yang bersifat kontrol atau pengendali, itu harus dilanjutkan. Jangan sampai lupa untuk menggunakan obat-obat asma pengendali yang dihirup. Dan kalau sudah menggunakan obat itu tetap kambuh, maka harus ada obat tambahan, obat pereda atau pelegen apa sih yang harus diberikan pada saat kambuh. Idealnya memang sesuai dengan usia anak, ya. Sebaiknya bukan obat yang diminum, tapi obat yang dihirup, karena yang bermasalah adalah jalan nafas, jalan makan yang baik. Maka saya berharap Pak Agung dan keluarga dapat mengenali apa sih pencetus asma pada anaknya. Dan obat apa yang selama ini sudah digunakan harus dilanjutkan, tetapi kalau tidak ada perbaikan yang berarti harus periksa ke fasilitas kesehatan karena sangat mungkin memerlukan obat tambah. Semoga pertanyaan Pak Agung terbebas dari saya, Mas.
0: Begitu. Amin. Baik, begitu Pak Agung yang ada di Pogung. Nah, ini Bu Narti di Cebongan membedakan ispa ringan dan juga yang perlu penanganan khusus, dan Mbak Lala di Jalan Magelang, langkah sederhana yang bisa dilakukan supaya mengurangi paparan debu. Monggo, Dr. Yuli.
2: Ya, ya. Nanti kalau kurang sempurna ini pertanyaan Bu Narti bisa disempurnakan oleh Dr. Wikan, ya.
0: Siap.
1: Ini pasti sempurna ya, Bu Yuli.
2: Belum tentu dong, ya. Ya, kami mencoba menjawab bagaimana membedakan ispa ringan dan gejala lebih lanjut. Terima kasih Bu Narti dari Cebongan. Dan sepertinya kalau ispa ringan itu ya muncul dengan gejala-gejala yang ringan, mungkin dimulai dari bersin-bersin dan segala macam gitu ya. Ada flu juga masih ringan, bisa diatasi dengan minum dan makan yang berkuah hangat gitu ya. Biasanya jadi kemepiar gitu ya Bu Narti ya, itu mungkin akan mengurangi gejala ispa ringan. Tapi kalau sudah berat, sudah ini kok sudah beberapa hari demamnya naik turun, kemudian apa namanya, misalnya ingusan ya, ingusnya kok tambah kental nih anak-anaknya gitu. Nah, ini harus segera ke dokter gitu ya. Jadi ke dokter Wikan atau siapa, monggo silahkan. Iya, jadi jangan ditunda, karena tadi dokter Wikan ngendiko bahwa ispa kalau dibiarkan itu akan mengganggu tumbuh kembang anak gitu. Jadi setelah 2 atau 3 hari misalnya diobati atau diberikan cairan atau diberikan makanan-makanan yang berkuah dan segar gitu, tetapi kok tidak berkurang, silahkan dibawa ke faskes atau ke dokter spesialisnya atau ke manalah. Faskes di Sleman itu selangkah demi selangkah tuh ketemu faskes gitu. Jadi sangat dekat dan sangat mudah diakses gitu ya Bu Narti. Jadi monggo. Kemudian untuk Mbak Lala. Ya. Saya sering Mbak Lala ini sepertinya pemerhati Pro 1 F apa? J. Pro 1 RRI gitu ya.
0: Betul.
2: Terima kasih Mbak Lala dari Jalan Magelang. Ya, langkah sederhana apa ya? Kita banyak pembelajaran dari COVID waktu itu, ya. Jadi kalau untuk menghindari atau mengatasi debu, ya kalau kita sakit tidak sakit keluar, terpapar udara luar, pakailah masker gitu, ya. Jadi kalau misalnya biar matanya terhindar juga pakai kacamata, biar terasa teduh kacamatanya yang gelap gitu, ya. Itu akan sangat mengurangi dan melindungi organ-organ tubuh kita dari panasnya udara luar. Kemudian jangan lupa juga setiap kali anak-anak atau kita dari luar itu biasakan selalu ber-PHBS, berperilaku hidup sehat dan bersih dengan cuci tangan di air mengalir dan sabun dengan sabun gitu ya. Itu hal-hal sederhana yang pernah kita dapatkan di saat COVID dulu. Kalau dulu memang banyak isolasi mandiri, karantina, memang sekarang nggak ada ya. Kita yang merasa sehat maupun sakit boleh melakukan apa yang sudah kita dapatkan saat COVID dulu. Mungkin itu Bu Mbak Prima, Mbak Lala.
0: Begitu Mbak Lala.
2: Mungkin dokter Wikan mungkin ada tambahan.
0: Ada tambahan begitu Mbak Lala dan Mbak Lala dan juga Bu Narti di Cebongan. Monggo dokter Wikan, ada beberapa catatan penting yang bisa disampaikan untuk kedua penanya ini. Silakan dok.
1: Baik, saya terima kasih kepada dokter Yuli karena sudah memberikan penjelasan yang awal. Saya hanya menggarisbawahi tentang dengan. Ya, mohon setiap orang tua yang punya anak, apalagi balita, punya satu termometer, ya. Dan saya menganjurkan memantau suhunya 3 kali sehari. Pagi diukur, siang diukur, malam diukur. Hasilnya jangan diingat-ingat, tidak lupa mengangkat, dicatat. Senin malam sekian, Selasa pagi sekian, Selasa siang sekian, Selasa malam sekian, Rabu pagi sekian. Bahwa catatan suhunya itu ke petugas kesehatan di faskes milik Pemkab Sleman di bawah dokter ini, ya. Angka itu Angka itu sangat berarti bagi para petugas kesehatan dan tenaga medis untuk menentukan langkah selanjutnya apakah putra-putri bawah itu ispanya ringan, sedang, atau berat. Itu nomor satu. Yang kedua, yang menurut saya tidak sulit dilakukan adalah tugas Bapak Ibu sekalian menghitung jumlah nafas. Ya, anak memiliki jumlah nafas atau frekuensi nafas lebih sering dari anak lain yang sebaya, itu tandanya ispanya berat. Mungkin, ya. Patokannya berapa? Sebelum ulang tahun, nafasnya itu adalah di bawah 50. Kalau sudah di atas 1 tahun, sebelum 3 tahun, di bawah 40. Ya, patokannya begitu. Sampai 5 tahun, di bawah 30. Kalau dihitung 1 menit, frekuensi nafas anak atau ponakan atau cucu bapak ibu itu lebih dari yang seharusnya, itu kategorinya ispanya bukan lagi sederhana, bukan lagi ringan. Bawa segera ke paskes kesehatan terdekat, langkah demi langkah ada paskes di sini, ya. Itu menurut dokter Yuli, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang dari ibu dari Jalan Magelang tentang bagaimana sikap kita, itu anjuran dokter Yuli baik, ya. Kita harus belajar dari pandemi COVID-19 yang lalu, ya. Yang utama, yang paling mudah diingat adalah 3M, ya. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Itu tidak hanya mencegah COVID, itu juga mencegah ISPA. Maka lakukanlah itu dengan lebih baik, ya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat mempertegas apa yang sudah disampaikan Dr. Yuli dan bermanfaat. Begitu.
0: Baik, begitu Mbak Lala dan juga Bu Narti yang ada di Cebongan. Wah, ini pengetahuan baru, Dok, terkait dengan jumlah nafas ini di bawah sampai dengan 5 tahun ini memang sekitar 50 begitu ya. Ini yang menjadi catatan juga untuk saya ini, meskipun anak sudah usia SMP begitu, Dok. Tapi kadang-kadang ponaan ini masih ada yang kecil-kecil begitu. Jadi ini menjadi pengetahuan baru saya, Dok. Baik.
1: Baik, ada tambahan. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan menghitung jumlah nafas anak, Bapak Ibu tidak usah dihitung, tidak apa-apa. Dibuka bajunya, lihat bagaimana anak Bapak Ibu berdiri. Okay. Kalau ada yang disebut dengan tarian dinding dada ke dalam, ya, setiap kali bernafas dadanya malah mengkeret di sela iga atau di bawah leher atau di atas dagu, itu tandanya ispanya bukan ringan. Itu sudah sedang atau berat. Jangan lupa segera bawa ke paskes. Begitu.
0: Baik. Terima kasih nih, Dok, pengetahuan penting ini. Kalau sudah kerasa cekung banget gitu ya, Dok, ya, pada saat tarikan nafasnya, ini perlu menjadi perhatian bagi orang tua ini. Baik. Dokter Yuli dan juga Dokter Wikan, tidak terasa ini 52 menit lepas dari jam 15 sore ini, tapi kita ingin ada beberapa catatan penting yang juga perlu menjadi perhatian masyarakat. Dari Dokter Yuli dulu, nanti pamungkasnya ke Dokter Wikan. Dokter Yuli, monggo, silahkan, Dok.
2: Baik. Jadi kita dalam melindungi diri dari dan anak-anak kita dari apa? Dari cuaca ekstrim ini atau dari ISPA, itu usahakan untuk selalu ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu yang sudah kami sebutkan tadi adalah belajar dari COVID-19. Yang kedua, banyak makanlah gizi seimbang, ya, artinya antara protein, sayuran, dan cairan itu juga harus cukup gitu ya. Kemudian jangan lupa kalau sakit kita yang dilindungi, bukan menyuruh orang lain yang harus melindungi diri, tapi kita sendiri yang berusaha menjaga diri supaya tidak memberikan penularan kepada yang lain. Mungkin itu, Mbak. Terima
0: kasih, Dokter Yuli. Lebih sadar diri, jangan kemudian menularkan begitu ya, Dok, ya, kalau kita memang sakit begitu. Matur nuwun, Dokter Yuli. Dokter Wikan, pesan pentingnya ini, pamungkasnya menutup perbincangan kita di sore hari ini. Monggo, Dokter Wikan.
1: Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang punya anak, punya cucu, keponakan maupun anak kecil lain di rumah dan terkena ISPA, jangan terlambat untuk membawa ke paskes terdekat. Apalagi kalau ispanya bukan yang ringan, yang sedang, apalagi yang berat. Bagaimana cara membedakannya? Tadi sudah saya bantu jelaskan. Diukur suhunya, dihitung laju nafasnya, dan dilihat cara bernafasnya, apakah ada tarikan dinding dada ke dalam. Kalau ada hal yang mencurigakan, itu bukan ispa ringan. bahwa segera ke vaskes kesehatan terdekat, sangat mungkin itu ISPA sedang atau bahkan mungkin berat agar tidak terlambat ditangani. Demikian, Bu Prima dan Bu.
0: Terima kasih, Dr. Wikan. Orang tua ini harus betul-betul mengetahui kondisi anak dan beberapa catatan-catatan pentingnya ini tadi berkaitan dengan laju nafas dan juga tekanan pada saat bernafas ini. Matur sembah nuwun sangat, Dr. Yuli, Dr. Wikan, pengetahuan penting di sore hari ini.

0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas, pamit undur dan selamat sore.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hush.

Madu memang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kesehatan. Tahukah Anda, madu merupakan makanan yang tidak akan pernah kadaluarsa. Sekentong madu pernah ditemukan di pot tanah liat yang dikubur dalam tanah. Konon madu ini berasal dari zaman Mesir kuno. Ketika diuji, cairan yang dihasilkan dari lebah ini masih mempunyai rasa yang manis dan enak meski ribuan tahun disegel. Rahasia di balik masa simpan madu yang abadi adalah kandungan gula alaminya yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS Kelok 23 yang menghubungkan Kretek, Bantul, dan Kediri Jati, Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Masyarakat Brebes dan Banyumas diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Slamet yang masih berstatus waspada. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, setelah dinantikan oleh masyarakat, jalur jalan lintas selatan Kelok 23 yang menghubungkan Kretek, Bantul, dan Kediri Jati, Gunung Kidul akhirnya mulai diuji coba. Berikut laporan selengkapnya.
1: JJLS Kelok 23 yang menghubungkan wilayah Kretek Bantul dengan Kediri Jati Purwasari Gunung Kidul mulai dibuka untuk umum pada Senin pagi. Meski baru tahap uji coba, jalur ikonik ini mampu menarik antusiasme masyarakat. Dari pantauan RRI, ratusan pengendara roda 2 maupun roda 4 tampak saling bergantian melintasi jalur ini. Sesekali mereka pun mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen serta keindahan pemandangan sekitar. Salah satu pengguna jalan, Ida Suryani, mengaku senang bisa melintasi rute baru ini. Selain kualitas jalan yang bagus, Kelok 23 menurutnya menawarkan pengalaman berkendara sembari menikmati pemandangan Laut Selatan. Wanita asal Solo ini menyatakan bahwa keberadaan jalur ini juga memudahkan bagi para wisatawan. Dengan demikian, para pengunjung yang ingin berpindah destinasi wisata kini bisa lebih cepat.
2: Kan memasang jalannya bagus, panoramanya bisa lihat laut, terus katanya lebih dekat kalau dari Bantul sampai ke
3: Nah, kesini ini tujuannya mau lihat ini atau?
2: Mau lihat, sekalian katanya kan teman-teman mau ada ke touring. Nah, nanti udah jadi beneran dan buka kan saya bisa cerita, sekalian survei gitu lah.
3: Survei lokasi touring ya? Teman-teman dari Solo?
2: Iya, saya kan kerjanya di Solo. Teman-teman kerja, biasanya kan selalu ada agenda touring.
1: Kepala Satker PJNDIY Tisa Rasita menyatakan, proyek pembangunan ruas jalur baru ini telah rampung pada Agustus 2026. Selama masa uji coba, kendaraan yang boleh melintas hanya roda 2 dan roda 4 saja. Sebab, di ujung paket jalan tersebut masih ada pengerjaan paket lanjutan berupa penurunan kelandaian.
4: Jadi kendaraan yang bisa melintas hanya kendaraan roda 2 dan maksimal kendaraan roda 4. Hal ini dikarenakan di ujung akhir paket ini itu masih ada paket lanjutan. Jadi paket lanjutan yang baru berkontrak Agustus yang lalu juga, ini menangani penurunan grade kelandaian ya, itu diturunkan, itu sepanjang 980 meter. Jadi untuk manuver kendaraan berat masih belum bisa, sehingga sampai dengan paket itu selesai baru bisa nanti kendaraan berat untuk melintas.
1: Sebagai informasi, uji coba pembukaan Kelok 23 akan berlangsung sejak 14 hingga 20 September 2026. Masyarakat bisa melewati jalur ini dari pukul 06.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat.
0: Pendengar, masyarakat Brebes dan Banyumas diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, mulai dari risiko kebakaran lahan hingga aktivitas Gunung Slamet yang masih berstatus waspada. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Brebes dan Banyumas mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat terjadi di tengah kondisi cuaca dan lingkungan saat ini. Di Kabupaten Brebes, masyarakat diminta berhati-hati saat membakar sampah menyusul masih tingginya risiko kebakaran lahan. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes Rafiuddin Musa mengatakan sampah yang dibakar harus benar-benar dipastikan padam sebelum ditinggalkan.
6: Ya, pesan dari Damkar Brebes buat warga Brebes khususnya sama warga masyarakat umumnya, saat kita bakar sampah ditungguin sampai benar-benar mati, sampai benar-benar tidak ada asapnya lagi itu mas. Terus juga kalau memang di sekitarnya ada pohon yang kering, banyak ilalang, yang mending gak usah bakar-bakaran lah, karena memang biasanya kita tahunya itu udah aman tapi ternyata tetap setelah kita tinggal, ya itu terjadi kebakaran.
5: Menurutnya kebakaran kerap terjadi karena warga mengira api sudah aman setelah ditinggalkan. Sementara itu masyarakat di Kabupaten Banyumas juga diminta tetap waspada terhadap potensi bencana termasuk aktivitas Gunung Slamet. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono mengatakan, status Gunung Slamet saat ini masih dalam kondisi waspada. Masyarakat diminta tetap beraktivitas seperti biasa, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan kondisi.
6: Di wilayah Kabupaten Banyumas itu supaya waspada terhadap peningkatan Gunung Api Slamet ataupun yang status waspada saat ini, kegiatan tetap berjalan. Baik di pertanian maupun yang lainnya tetap berjalan biasa kegiatannya supaya berwaspada saja demikian.
5: BPBD Banyumas juga memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lainnya termasuk gempa bumi, tanah longsor maupun bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Dampak fenomena El Nino, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memproyeksikan awal musim hujan Jawa Tengah tiba mundur. Berikut laporan selengkapnya.
7: Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah.
8: Pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi musim hujan di sebagian wilayah Jawa Tengah baru akan dimulai pada awal November nanti akibat adanya pengaruh fenomena El Nino. Hal itu otomatis membuat durasi musim kemarau menjadi lebih panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guru Ciptanto menjelaskan, pada kondisi normal sejumlah wilayah Jawa Tengah umumnya mulai memasuki musim hujan pada awal hingga pertengahan Oktober. Perkiraan normal tersebut didasarkan pada rata-rata data klimatologi yang dikumpulkan BMKG selama 30 tahun terakhir.
7: Nah, tapi untuk 2026 ini, kami memang belum rilis, tapi kami sudah mengolah. Paling cepat nanti di awal November, itu beberapa daerah Jawa Tengah baru masuk musim hujan. Jadi awal November sampai pertengahan Desember itu kurang lebih awal-awal musim hujan di wilayah Jawa Tengah.
8: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang Yuga Sambodo menambahkan, wilayah pegunungan tengah seperti Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo diperkirakan menjadi daerah yang lebih dahulu memasuki musim hujan. Sementara kawasan pesisir utara diprediksi mengalami musim hujan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya.
9: Ya, biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir. Begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
8: Untuk diketahui, El Nino menjadi faktor yang memperkuat kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang sehingga dampak kemarau menjadi lebih terasa di berbagai daerah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan aplikasi Sip Tenan guna mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Aplikasi berbasis Kris ini ditargetkan mampu mengoptimalisasi penerimaan pajak serta retribusi daerah secara efisien dan transparan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Penguatan digitalisasi daerah, kita juga meluncing aplikasi Sip Tenan.
11: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memperkuat komitmen transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan daerah. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Sip Tenan yang difokuskan untuk mempermudah pembayaran seluruh jenis pajak dan retribusi daerah menggunakan pemindaian kode Kris. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato menjelaskan penerapan digitalisasi terbukti mampu mendongkrak capaian transaksi non-tunai di Kabupaten Karanganyar hingga menyentuh angka 95%. Kurniadi menekaskan transparansi pengelolaan keuangan berbasis digital terbukti ampuh menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah sekaligus menjaga predikat opini WTP dari BPK.
10: Misalnya keberhasilan daripada proses digitalisasi daerah itu kan non-tunai itu di atas 90%, ya alhamdulillah kita 95%, terus kemudian QRIS itu dimanfaatkan setiap tahun itu mengalami lonjakan yang signifikan, sudah kita tunjukkan di angka statistik yang disampaikan BI tadi, terus juga meminimalisir kebocoran PAD dengan adanya digitalisasi ini.
11: Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Pujianto menyebut, aplikasi Sip Tenan mendukung peta jalan digitalisasi pajak daerah target 100% pada 2029 mendatang. Pujianto membeberkan, realisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk belanja daerah di Karanganyar telah menembus angka 3,5 miliar rupiah dan menempati peringkat ketiga Kasus Jawa Tengah.
12: Untuk realisasi KKI Kabupaten Karanganyar sampai dengan Agustus sebesar 3.577.444.363 rupiah. Dan alhamdulillah untuk sementara sampai dengan Agustus Karanganyar ranking 3, Pak, sejateng.
11: Adapun melalui penguatan aplikasi Sip Tenan, Pemkab Karanganyar optimis mampu meningkatkan efisiensi retribusi daerah sekaligus merebut kembali posisi puncak ketiga digitalisasi keuangan di tingkat Jawa Tengah. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada pekerja seks komersial atau PSK di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Bantuan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk beralih ke pekerjaan yang halal sekaligus mendukung penataan kawasan sekitar Terminal Tirtonadi. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dengan berjualan atau berdagang atau apapun usahanya, yang penting halal.
14: Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan sarana usaha kepada PSK di Kelurahan Gilingan sebagai bagian dari upaya mendorong mereka memulai kehidupan baru melalui pekerjaan yang halal. Bantuan yang diberikan melalui Kelurahan Gilingan dan kelompok masyarakat berupa 6 angkringan atau gerobak usaha, 2 but es teh jumbo, serta 1 etalase untuk usaha toko kelontong. Lurah Gilingan, Galih Kusuma Atmaja mengatakan, program tersebut merupakan upaya bersama untuk memberikan kesempatan kepada warga yang ingin meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan memulai usaha baru. Galih menyebut program tersebut diberi nama Mas Gilang Sukatomat atau Masyarakat Gilingan Sukseskan PSK Tobat dari Maksiat. Selain bantuan sarana usaha, dukungan juga datang dari pihak lain berupa modal usaha dan beasiswa bagi anak-anak PSK tersebut.
13: Kelurahan Gilingan dan Pokmas, kelompok masyarakat itu memberikan bantuan alat untuk berusaha. Ada gerobak, ada etalase jualan, ada but es teh, dan lain-lain. Harapannya mereka mau mencoba memulai kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan baru ini dengan berjualan atau berdagang atau apapun usahanya, yang penting halal.
14: Selain warga Gilingan, penerima bantuan juga berasal dari sejumlah wilayah lain di Kota Surakarta karena persoalan yang dihadapi dinilai berkaitan dengan kawasan sekitar Gilingan. Program tersebut menurut Galih akan dilakukan secara berkelanjutan. Para penerima bantuan juga akan mendapatkan pendampingan termasuk penentuan lokasi berjualan dan dukungan dari program kelurahan agar bantuan usaha dapat dimanfaatkan dan tidak dijual kembali. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, Pemkot Surakarta mengapresiasi inisiatif Kelurahan Gilingan dalam mendampingi para PSK untuk beralih ke usaha lain. Pemerintah juga berkomitmen melakukan penataan kawasan sekitar terminal agar memiliki wajah baru yang lebih positif.
15: Terima kasih kepada Fisbel Group dan ini inovasi yang dilakukan oleh Pak Lurah Gilingan, luar biasa. Inisiasi dari Pak Lurah untuk membersamai rekan-rekan, mungkin pekerja seks komersial yang hari ini kita rangkul bersama, kita rubah nasibnya, kita ajari, kita dampingi untuk mereka merubah nasib.
14: Respati mengatakan Pemkot Surakarta bersama Camat dan Lurah juga akan menata kawasan sekitar Terminal Tirtonadi, termasuk fasilitas dan taman. Penataan tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi kreativitas baru, sekaligus memperbaiki citra kawasan Gilingan. Sementara itu, Kelurahan Gilingan berharap program pemberdayaan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Program juga diharapkan dapat mendorong warga yang ingin meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk memiliki alternatif mata pencarian yang halal. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik dengan total anggaran 2,5 miliar lebih. Bantuan tersebut diberikan kepada 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kudus. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
16: Tapi kita tetap kepengen dari partai politik untuk menerapikan SPJ-SPJ-nya yang lebih baik lah.
17: Pemkab Kudus pada Senin kemarin telah menyalurkan bantuan politik atau banpol kepada 10 parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kudus. Adapun besaran banpol yang diserahkan mencapai 2,568 miliar rupiah. Bupati Kudus Samani Intakuris mengatakan, tahun lalu tidak ada temuan atas LPG banpol dari parpol penerima oleh BPK. Meski begitu, kata Samani, dia meminta agar LPG banpol harus dilakukan dengan lebih baik, sesuai dengan peruntukannya, yakni memberikan pendidikan politik kepada konstituennya, sehingga kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS tinggi saat pemilu.
16: Kami harapkan untuk pertanggungjawabannya yang lebih baik lagi, walaupun di tahun 2025 hasil teman BPK tidak ada ya. Tapi kita tetap kepengen dari partai politik untuk menerapikan SPJ-SPJ-nya yang lebih baik lagi.
17: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kudus Andrian Wahyu Adi Setiawan menambahkan, besaran bantuan tersebut masih menggunakan indeks Rp5.000 per suara. Nilainya juga disebut masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan kenaikan indeks bantuan, kata dia, parpol harus mengajukan usulan terlebih dahulu kepada Bupati Kudus. Selanjutnya, usulan tersebut dikaji berdasarkan regulasi dan kemampuan keuangan daerah sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Tengah.
18: Tapi kalau mau kenaikan lagi, harus prosedurnya harus pengajuan dulu dari masing-masing ketua parpol kepada Pak Bupati. Nah itu nanti Pak Bupati selain mengkaji, itu nanti juga harus diusulkan ke Gubernur, minta persetujuannya dari Pak Gubernur.
17: Untuk pendidikan politik di Indonesia, seluruh parpol yang memiliki kursi di DPRD kota kabupaten setempat mendapatkan banpol. Tentunya diharapkan banpol itu benar-benar digunakan untuk pendidikan politik bagi konstituen.

0: Dapil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
1: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali. Dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik. Dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
0: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
2: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
0: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Konferensi Internasional Equal Gas 2026 yang digagas oleh Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, Jawa Tengah, memfokuskan pembahasan pada adaptasi dunia hukum terhadap kecerdasan buatan atau AI. Berikut laporan dari Yanuar Adi.
4: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang semakin pesat mendorong dunia hukum untuk beradaptasi. Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus yang dibahas Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto melalui The Fourth International Conference on Law, Governance, and Social Justice atau ICOLGAS 2026. Dekan Fakultas Hukum Unsud Profesor Dr. Riris Andanariswari mengatakan, konferensi internasional tersebut menjadi ruang bagi akademisi dari berbagai negara untuk bertukar gagasan mengenai tantangan hukum di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan. ICOLGAS 2026 mengangkat tema untuk menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu pijakan dalam menghadapi perkembangan teknologi, persoalan hukum, dan tantangan lingkungan. Menurut Riris, perkembangan AI membuka berbagai peluang baru, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan yang perlu diantisipasi melalui pendekatan hukum. Konferensi tersebut diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang relevan untuk menjawab perubahan tersebut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. ICOLGAS 2026 diikuti sekitar 200 peserta dengan 120 paper yang telah masuk untuk dipresentasikan. Peserta berasal dari 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Jepang.
5: Pembicara yang pertama tadi ada dari Jepang, Tokyo University, kemudian dari Melbourne University, kemudian dari UI, dari UNHAS, kemudian dari Unsud sendiri juga ada, itu untuk pembicaranya. Kemudian tentunya tadi harapannya dengan goal yang diinginkan bukan cuma sekedar tentunya ini adalah luaran untuk gagasan berbagai ide berkaitan dengan tadi salah satunya mengenai kemajuan artificial intelligence, tetapi persoalan hukum ini kan tentunya juga perlu diadaptasi dan juga kembali tentunya ingin berkontribusi berkaitan dengan adanya perubahan iklim yang luar biasa.
4: Prof. Riris mengatakan ICOLGAS merupakan agenda rutin Fakultas Hukum Unsud yang telah diselenggarakan sejak 2018. Konferensi sebelumnya digelar pada tahun 2020 dan 2023 sebelum kembali dilaksanakan pada 2026 sebagai agenda 3 tahunan. Selain menghadirkan akademisi dan peneliti, konferensi ini juga menjadi ruang bagi dosen serta mahasiswa Unsud, termasuk mahasiswa program magister dan doktor, untuk mempresentasikan karya ilmiah mereka. Yanuar Adi melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jogja istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di sore hari ini ya, untuk Anda yang memang harus menyelesaikan pekerjaan padahal udah waktunya pulang gitu ya. Tetap semangat ya. Ria Agustin tetap di sini temani ruang dengar Anda. Pendengar, puluhan peserta mengikuti ajang kompetisi menyanyi Bintang Radio tingkat Satker, Satuan Kerja RRI Yogyakarta di Hotel Tasnim Yogyakarta hari Selasa tadi ya. Dan ini peserta datang dari berbagai daerah dan mulai bersiap sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini, peserta Bintang Radio diminta untuk menyanyikan dua lagu, yaitu satu lagu pop dan juga satu lagu daerah. Sebanyak 3 orang juri turut terlibat. Ada Doni Saputra dari Marcelius, Kuswi Diatmoko yang merupakan personil band ternama Seventeen. Ada juga Prof. Dr. Kun Setianing Astuti yang merupakan guru besar bidang ilmu pendidikan seni musik UNY. Dan rangkaian ini telah digelar sejak 15 September ya. Jumlah peserta mencapai 74 orang. Meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 50 orang. Dan seluruh peserta ini mendengar menjalani audisi secara offline di Hotel Tasnim. Selanjutnya akan dipilih 5 peserta terbaik putra dan 5 peserta terbaik putri untuk menjalani babak final pada 19 September yang akan digelar di Auditorium RRI Yogyakarta. Dan babak grand final akan digelar di Jakarta pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2026. Nah, Bintang Radio ini menjadi ajang kompetisi tarik suara yang inklusif karena memang ada peserta dari berbagai kalangan ya, termasuk disabilitas. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Chrisye di album dengan judul yang sama tahun 1986.

berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Kutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

tadi ya, didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Cinema.

0: Baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi nggak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Iya, memori baik dari Sela on 7 sudah hadir di ruang dengar Anda. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang memori, tentang kenangan masa lalu gitu ya, yang baik-baik aja deh yang dikenang gitu ya. Kalau misalkan ada kenangan buruk, ada kenangan sedih, kenangan yang mungkin memalukan, ya jangan dikenang ya, pendengar. Iya, pendengar. Di era sekarang ini yang pasti ngopi ini jadi satu hal, satu kebiasaan yang hits banget ya, yang memang lagi viral gitu. Nah, ini di Yogyakarta ini tidak hanya menawarkan wisata budaya dan kuliner, tetapi juga pengalaman menikmati kopi di tengah bangunan bersejarah. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah Kopi Pak Pos 0 km yang berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, tepatnya di Jalan Panembahan Senopati nomor 2. Nah, kedai kopi ini memadukan aktivitas ngopi dengan suasana bangunan lama yang masih mempertahankan berbagai unsur sejarah. Nah, Kopi Pak Pos 0 km ini menempati sebagian gedung kantor pos Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1912. Nah, bangunan ini memiliki perjalanan panjang dalam perkembangan layanan pos di Yogyakarta. Dan hingga kini sejumlah bagian interior dan juga eksterior bangunan ini masih dipertahankan. Sehingga karakter arsitektur masa Hindia Belanda ini tetap terasa ketika kita kesana, pendengar. Nah, kondisi ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana berbeda di pusat kota Yogyakarta. Nah, kalau pendengar pengen ke sana gitu ya, penasaran nih spot fotonya seperti apa? Nah, pastinya menarik karena dipadukan dengan nuansa klasik tempo dulu. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh RRI yang waktu itu bernama Hoso Kyoku di Jakarta membuat masyarakat dunia terbuka bahwa Indonesia masih ada dan sudah merdeka. Tahukah Anda bahwa teks proklamasi yang dibacakan Soekarno jam 10 siang baru dapat dibaca ulang oleh Yusuf Ronodipuro dan disiarkan RRI pada jam 7 malam. Hal itu dikarenakan penjagaan yang super ketat oleh tentara Jepang. Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar yang bertaruh nyawa demi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya Indonesia menjadi catatan penting sejarah perjuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, usai Jepang kalah, Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocal, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari pantauan kaca studio Pro 1, nampak di luar sana sudah mulai petang gitu ya pendengar, dan tandanya sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Dan kami informasikan pendengar bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17:39. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah, dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

0: عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير نغدو حماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Umar radhiyallahu an beli berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian, sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut penuh makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Dia mengatakan hadis ini hasan.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sutarianto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin masih disibukkan dengan pekerjaan di kantor gitu ya, deadline, ataukah juga untuk Anda yang seharusnya pulang tapi memang harus lembur gitu ya, tetap semangat, yang pasti jaga kesehatan, jangan lupa tetap makan gitu ya. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini sudah berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, atau mungkin untuk Anda yang merencanakan bepergian dengan orang terkasih di hari ini ya, di hari Selasa malam nanti, yang pasti apapun kegiatan Anda, apapun rencana Anda, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan. Dan pastinya kami akan tetap temani ruang dengar Anda, tentunya dengan beragam informasi terkini dan juga koleksi lagu yang enak didengar. Pastikan bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Tadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang hingga saat ini beberapa instansi masih menerapkan kebijakan WFH, yaitu work from home. Dan bekerja dari rumah atau work from home ini menjadi bagian dari penyesuaian pola kerja ASN. Tapi kebijakan ini bukan berarti ASN mendapatkan tambahan hari libur atau mengurangi kewajiban dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi yang namanya WFH itu tetap harus bekerja, cuma dari rumah ya pendengar, bukan di rumah terus libur terus bisa jalan-jalan gitu ya. Dan ini pemerintah melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB nomor 3 tahun 2026 ini menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di instansi pemerintah, dan kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2026 ya. Dan pastinya dalam penerapannya ini ASN melaksanakan tugas kedinasan dengan kombinasi 4 hari bekerja di kantor atau WFO gitu ya, work from office, dan 1 hari bekerja dari rumah atau WFH pada hari Jumat. Dan meski terdapat perubahan lokasi kerja yaitu di rumah gitu ya pendengar, ketentuan itu tidak mengubah kewajiban ASN untuk tetap memenuhi target kerja. Iya, pemerintah menekankan bahwa fleksibilitas kerja harus tetap berorientasi pada hasil pekerjaan, bukan semata-mata pada keberadaan pegawai secara fisik di kantor. Dan informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman kami rri.co.id.

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

kapan burung tidur? Rata-rata, burung membutuhkan 6 hingga 10 jam per hari untuk tidur. Saat tidur, burung tidak mutlak harus memejamkan mata. Dalam keadaan diam, tidak beraktivitas, bisa jadi burung sedang tidur dengan satu mata terbuka. Hanya setengah dari otak mereka yang beristirahat. Bagian otak lainnya tetap waspada, mampu mencatat bahaya jika dibutuhkan. Burung jarang terlihat tidur, karena biasanya tidak tidur siang di tempat terbuka. Sebagai gantinya, mereka memilih lokasi yang aman dan tersembunyi, di mana dapat terlindung dari predator dan elemennya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang memang hobi olahraga jogging gitu ya, atau jalan-jalan santai, untuk mengisi waktu luang, ada beberapa tempat rekomendasi di Jogja yang bisa dicoba ya. Ada Taman Budaya Embung Giwangan, Wisdom Park UGM, Kawasan Tugu Malioboro, Alun-Alun Kidul atau Alkit, Stadion Mandala Krida, dan Kawasan Bandara Adi Sucipto. Nah, ini bisa masuk ke dalam daftar pilihan. Nah, setiap lokasi ini memiliki karakteristik tersendiri yang pastinya bisa disesuaikan dengan preferensi dan waktu olahraga masing-masing. Pendengar tak terasa usai sudah ya Hari Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Yang pasti tetap sehat ya pendengar, tetap semangat dan bahagia bersama keluarga tercinta.

0: keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Moso naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 itu, pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu, Pak. Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya. Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
15: Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Palangkaraya Basuki menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
1: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim. Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa. Karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
0: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
2: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
0: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
4: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
5: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau dapat atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya antrean, soalnya ada apa-apa, nggak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
4: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
6: Diperiksa tanki, kalau dua tanki kita bisa layani, lalu STNK sesuai dengan arahan, baru di foto aman dengan yang mengisi lah. Jadi foto-foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
4: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ja.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
2: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
3: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
2: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
4: Nah, kami sudah cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
2: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini kita berjumpa ya. Dan pastinya dalam mimbar agama Buddha, satu tema diangkat terkait dari right speech ke right click etika digital Buddhis. Sudah terhubung dengan beliau Bapak Anton Jason MA dari Pusdiklat Sukawati Maitreya Yogyakarta. Kita sapa, selamat malam, namo sangyang adi budaya, namo budaya Mas Jason.
1: Halo, selamat malam, namo budaya Cik Dina.
0: Iya.
1: Selamat malam para pendengar.
0: Baik. Bisa lebih dekat mungkin suaranya ya, jelas tapi kayak jauh gitu.
1: Oh ya, begini?
0: Oke, baik. Iya.
1: Oke.
0: Satu tema bahasan kita pada malam hari ini dari right speed ke right click begitu ya, etika digital Buddhis. Nah, Mas Jason, tentunya menjadi satu hal yang vital ya, satu hal yang penting begitu. Bagaimana kita dalam komunikasi terutama di media sosial begitu memiliki etika sehingga juga membuat kesejukan bukan malah membuat panas suasana begitu ya. Nah, walaupun tidak bertatap muka, kadang-kadang juga jari kita ini ternyata bisa berbahaya juga. Kalau begitu bagaimana sih dari right speed ke right click ini? Silakan Mas Jason.
1: Iya, betul sekali Cik Dina ya. Jadi memang sekarang kita itu kita hidup di mana era seringkali kita jari kita itu lebih cepat daripada otak kita ya. Kita klik-klik lebih cepat tanpa kita berpikir ya. Jadi mungkin kita sering mengirim pesan, kita posting status, komentar. Nah, yang paling sering itu kita membagikan berita, sharing ya. Lalu kita berinteraksi di dunia maya istilahnya ya, di dunia digital. Nah, tapi di balik semua kemudahan kita memperoleh informasi, berita, sebenarnya kita perlu sangat berhati-hati ya, karena apa yang kita share, apa yang kita kirim, apa yang kita komentari itu bisa menyakiti, bisa memecah belah, atau mungkin bisa malah menyebar hoax ya. Tapi sebaliknya, kalau kita itu benar-benar mengirim, berkomentar yang baik ya, itu bisa membawa kedamaian, itu bisa menyebarkan kebenaran, ataupun itu bisa menambah persaudaraan ya. Nah, jadi sebenarnya kemudahan digital ini adalah sesuatu yang baik, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang buruk kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, ya. Nah, kalau kita melihat dalam ajaran Buddhisme, ya, kita mungkin berbicara tentang right speech dulu, ya. Kita berbicara yang benar, ya. Nah, berbicara yang benar ini ya dalam ajaran Sang Buddha ada 4 hal yang kita hindari, ya. Yang pertama adalah berbohong, ya. Kita tidak mengatakan hal yang tidak benar, ya. Termasuk kita ketika masih ragu, kita sampaikan. Itu sebenarnya juga setengah kebenaran, ataupun lebih parah lagi kita memanipulasi fakta. Jadi itu hal yang tidak boleh kita ucapkan, tidak boleh kita sampaikan. Yang kedua adalah ucapan yang memecah belah, ya. Jadi kita tidak menyebarkan gosip, fitnah, ataupun hal-hal yang menimbulkan permusuhan. Yang ketiga adalah ucapan yang kasar, ya. Kata-kata yang menyakitkan, menghina, atau merendahkan. Dan yang keempat adalah ucapan yang sia-sia. Jadi berbicara tanpa tujuan ya, berbicara hanya untuk pamer, berbicara hanya untuk sensasi, ataupun hanya sekedar tirar belaka. Nah, jadi 4 hal ini ya, berbohong, ucapan memecah belah, ucapan yang kasar, ataupun ucapan yang sia-sia dan tidak ada makna, ini kita hindari dalam kita berucap ataupun kita berkata-kata. Jadi ini adalah right speech. Nah, jadi kemudian kita kembali ke topik kita, yaitu dari right speech ke right click ya. Jadi ketika kita berbicara yang benar ya, kemudian kita terapkan juga ketika kita ingin mengklik ataupun kita ingin mengucap pesan ataupun kita ingin share ya di dunia digital ya. Kita kemudian setiap kali kita ingin memposting sesuatu, kita ingin berkomentar ya, ataupun kita sharing ke grup ya, berita-berita apa, informasi apa ya, kita refleksikan dulu, kita tanyakan ya. Kita tanyakan mungkin ada paling enggak 5 hal ya. Coba kita pikirkan dulu sebelum kita posting, sebelum kita sharing. Yang pertama adalah apakah informasi ini benar ya? Kita sudah cek atau belum ya? Apakah ini valid ya? Nah, yang kedua adalah apakah ini bermanfaat? Bermanfaat bagi yang terima atau sekedar sesuatu yang membuat orang menghabiskan waktu untuk membaca tanpa ada sesuatu makna yang bisa diambil dari postingan ini. Nah, yang ketiga adalah apakah ini diposting untuk tujuan menyebarkan kebaikan atau hanya menyebarkan sensasi, ya. Dan yang kedua, ya, yang keempat adalah apakah kebenaran ini ya disampaikan dengan cara yang benar yang bisa diterima oleh semua orang atau dengan cara yang tidak benar. Dan kelima adalah apakah ini tepat waktunya kita menyebarkan postingan ini seperti itu. Jadi kita merefleksikan beberapa hal dulu ya sebelum kita men-sharing ataupun kita memposting sesuatu. Jadi ada sebuah cara sederhana adalah minimal ya ketika kita ingin sharing, kita posting ataupun kita berkomentar sebelum kita klik send ya, minimal kita jeda dulu ya, jeda dulu beberapa detik ya, paling enggak 30 detik. Kita jangan langsung sharing, kita jangan langsung send, tapi kita diamkan dulu ya, kita heningkan, kita refleksikan beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi ke dalam diri kita sebelum kita klik. Mungkin seperti itu ya pengantarnya dulu, Cik Dina.
0: Oke, ini menarik juga ya. Nah, baik, untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, satu tema kita dari Right Speech ke Right Click ya, Etika Digital Buddhis. Nah, ini menjadi satu hal yang penting tentunya bagaimana etika kita dalam bermedia sosial. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya silakan di 0811271111. Ya, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, baik, sembari dinantikan yang mungkin akan bergabung begitu ya. Nah, kadang-kadang kalau dalam media sosial itu kita tidak bisa menghindari namanya cyberbullying begitu ya. Dan juga hate speech atau ujaran-ujaran kebencian begitu. Dan kalau itu ternyata mungkin relevan dengan kondisi yang kita alami, rasa-rasanya jadi terbakar gitu ya, Mas Yason ya. Baik, ketika menyikapi hal ini, maka bagaimana sih sebaiknya harus bersikap?
1: Iya, betul sekali ya, Cik Dina ya, yang namanya cyberbullying atau hate speech ya, ujaran kebencian. Sebenarnya kalau kita melihat kenapa sih orang-orang itu bisa bersikap sangat nir empati, tidak punya empati, ataupun berkomentar yang sangat jahat, berkomentar yang sangat kejam, ya. Satu hal mungkin, atau bukan mungkin ya, mungkin sebenarnya satu hal yang membuat orang di dunia digital itu bisa berkomentar jahat adalah karena anonimitas atau sebuah identitas yang tidak diketahui ya. Jadi dia bisa pakai profil palsu, nama palsu ataupun nama samaran sehingga orang nggak tahu siapa sih yang komentar ini ya. Jadi karena dia anonim ya, membuat orang itu bisa menyakiti tanpa empati ya. Jadi seakan-akan ya udah klik aja dulu atau komentar aja dulu, begitu cepat orang menjudge ataupun menghakimi sebuah peristiwa padahal belum tentu yang kita lihat itu demikian adanya ya. Seringkali asumsi itu lebih cepat daripada faktual, daripada fakta yang ada di lapangan ya. Karena kita yang lihat itu, kita harus selalu sadar bahwa yang kita lihat itu hanya sepotong ya, yang kita saksikan itu hanya dari sudut pandang kita ya. Jadi kita harus selalu berhati-hati ya, jangan kita begitu cepat menghakimi, kita menjudge ya. Jadi karena mungkin anonim juga kita merasa aman, ya udah saya posting aja dulu ya, saya komentar aja dulu ya yang begitu kejam, karena tuh orang juga nggak tahu saya siapa. Padahal kita harus sadar ya, hari ini apapun yang kita tinggalkan di dunia digital itu akan tercatat di situ ya, itu akan menjadi sebuah karma. Nah, jadi ini kita harus berhati-hati ya, setiap kali kita klik share ataupun komentar itu meninggalkan jejak-jejak karma ya. Jadi baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, jadi kita harus berhati-hati, kita harus lebih waspada, jangan sampai membuat karma buruk bagi diri kita. Nah, yang selanjutnya adalah kita itu mungkin karena kita ingin validasi ya, ada sebuah kecanduan validasi digital ya. Jadi kalau komentar kita tuh di like atau postingan kita tuh di like, dikasih komentar, apalagi menjadi followersnya banyak, seakan-akan itu menjadi sebuah nilai plus, sebuah menjadi harga diri ya. Kan sekarang orang tanding-tandingan ya, follower siapa yang lebih banyak ya. Nah, padahal itu kan sebenarnya sama seperti kita kalau kita melihat kekayaan ya, itu adalah sebuah hal yang baik kalau kita gunakan untuk kebenaran atau menyebarkan kebaikan cinta kasih. Kalau follower kita jutaan, lalu berita-berita yang kita share itu membuat orang-orang followers kita itu menjadi semakin manusia yang semakin baik, maka jelas itu adalah karma baik ya. Seperti kita punya uang jutaan, lalu kita pakai untuk membangun kebajikan, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya jutaan followers, tapi hal-hal yang kita posting itu adalah hate speech, itu cyberbullying, kita menghina, ya kita memecah belah, kita menyebarkan hoax demi mendapatkan followers, itu akan kembali menjadi sebuah karma buruk. Nah, jadi hal-hal ini perlu kita waspadai. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus sadar bahwa sesungguhnya media sosial ini punya algoritma. Jadi kita itu hidup di dalam ruang-ruang ya, echo chamber istilahnya ya, kita terpolarisasi. Sehingga hal-hal yang kita lihat itu sesungguhnya mendukung apa yang ingin kita lihat. Jadi seakan-akan kita berpendapat ini benar, kemudian ditambah postingan-postingan yang mendukung opini kita, pandangan kita. Jadi kita harus selalu berhati-hati apa yang kita lihat di media sosial. Jangan begitu cepat kita klik ya, kita harus sadar, kita harus waspada dengan karma buruk yang bisa kita timbulkan karena kita salah menyebarkan informasi ataupun kita menyebarkan hoax ke media sosial. Mungkin begitu ya.
0: Oke, terima kasih banyak. Dan yang mungkin akan bergabung, silakan pendengar, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911 untuk satu tema kita malam hari ini dalam mimbar agama Buddha, dari Right Speech ke Right Click, Etika Digital Buddhist. Anda bisa bergabung ya, 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya. Terima kasih untuk satu WhatsApp yang sudah bergabung. Terima kasih setia mendengarkan juga untuk Mbak Cika di Kodian. Terima kasih Mbak Cika di Kodian. Nah, kadang-kadang media sosial ini bisa mengajak atau memicu kemarahan demi engagement atau juga angka yang semakin naik begitu ya. Bagaimana sih agar tidak mudah terpicu untuk ikut berkomentar yang negatif begitu? Silahkan Mas Yasan untuk Mbak Cika di Kodian.
1: Ya, terima kasih pertanyaan sangat bagus untuk Mbak Cika di Kodean ya. Jadi kembali lagi, memang sebenarnya kita hidup di dunia validasi ya. Seakan-akan kita itu, karena media sosial ini juga menjadikan sebuah dunia di mana kita itu butuh diakui, kita butuh dikenal ya. Jadi sesungguhnya ini dunia, sebuah dunia ya, kalau kita bilang dunia yang apa namanya istilahnya itu aneh ya, atau sebuah yang di mana kita itu sebenarnya hidup dengan begitu banyak suara ya, begitu banyak keriuhan, begitu bising ya, begitu bising. Tetapi sesungguhnya di dalam hati setiap manusia modern saat ini itu kesepian ya. Karena itu dia butuh validasi di media sosial ya. Coba kita cek media sosial kita. Kita punya teman berapa ratus, berapa ribu, tapi yang benar-benar dekat dengan kita itu siapa? Ya, malah orang-orang di sekitar kita itu kita tidak dekat. Nah, jadi kenapa kita bisa sering terpancing ya untuk berkomentar negatif ataupun kita ikut membuat bising di media sosial? Karena kita butuh validasi. Kita butuh bergabung dalam satu grup. Kita ingin diterima dalam satu grup. Akibatnya kita ikut arus tanpa kita sadar bahwa sesungguhnya itu adalah arus yang keliru. Nah, jadi kalau kita ingin lebih berhati-hati, kita harus lebih berhati-hati karena ya semua yang di media sosial sampaikan itu perlu kita saring ya. Dan tentu saja dalam diri kita sendiri kita punya jangkar yang kokoh ya. Kita punya etika Buddhis ya. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita membuat karma buruk ya. Jadi karma-karma buruk yang sudah kita lakukan kita berusaha impasi, kita berusaha selesaikan. Dan jangan kita menambah karma buruk yang baru dalam hidup kita kali ini. Jadi, kenapa kita sering terpancing untuk memposting hal negatif? Ya, tadi itu ya, karena kita butuh validasi. Dan tentu saja, ya, jalan keluarnya, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita harus lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita di dunia nyata. Ya, mungkin kita bisa saja kita hidup kita memang tidak banyak keluarga ya, tapi kita bisa menyapa orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita ke tempat kerja, kita bisa menyapa pas satpam, kita bisa menyapa sopir, kita bisa menyapa Gojek ya. Jadi semua orang-orang itu adalah orang-orang yang nyata, orang-orang yang bisa kita berikan perhatian. Nah, dengan begitu baru kita bisa hidup dalam dunia yang lebih bercinta kasih. Nah, jadi kita kemudian menumbuhkan empati kita ketika kita bermedia sosial. Begitu ya.
0: Oke, baik, terima kasih sekali. Dan satu WhatsApp yang sudah bergabung, terima kasih banyak, Pak Joko di Cangkring. Pak Joko di Cangkring, saya pernah mendengar tentang batasi waktu untuk screen time demi ketenangan, begitu ya. Tetapi saya membutuhkan handphone nih untuk informasi pekerjaan. Kalau tidak pakai handphone, nantinya juga bisa kacau pekerjaan saya. Menurut Mas, bagaimana sebaiknya, begitu yang ditanyakan Pak Joko di Cangkring, silakan.
1: Ya, oke, terima kasih ya Pak Joko ya untuk pertanyaannya, sangat baik ya. Jadi memang kembali lagi ya, handphone ini ya seperti pisau ya. Kalau kita gunakan dengan baik, dia sangat membantu pekerjaan kita ya. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa terluka karena pisau ini ya, bisa melukai tangan kita atau lebih parah lagi dia bisa melukai orang lain. Nah, jadi tentu saja ini kembali kepada kedisiplinan kita ya. Sebenarnya yang kita pakai kerja itu aplikasi apa ya, yang kita butuhkan itu aplikasi apa untuk kerja. Nah, kalau misalnya kita butuh aplikasi-aplikasi tertentu seperti WhatsApp, atau misalnya kita berdagang di Shopee ya, atau buka toko di Shopee ya, tentu saja kita butuh itu ya. Tetapi hal-hal yang lain coba kita batasi ya. Sebenarnya banyak cara yang ditawarkan oleh handphone saat ini ya, seperti misalnya kita buka Instagram. Instagram itu kan dia punya apa namanya, peringatan kalau kita sudah melampaui batas screen digital, screen time kita itu ya, dia akan memberi apa sinyal-sinyal, dia akan mengukur kita seberapa sering di Instagram itu, apakah kita menghabiskan waktu lebih banyak minggu ini ataupun minggu lalu, dia akan bisa memberi. Jadi sesungguhnya memang ya, handphone itu sudah dirancang agar kita itu bisa membatasi diri kita. Nah, cara yang lain adalah mungkin sederhananya bisa juga kita punya dua HP, nah, jadi satu HP untuk kerja khusus ya. Hal yang lain kita bisa simpan dulu, kita singkirkan dulu. Atau mungkin kita bisa install di dalam laptop ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang benar-benar penting kita taruh di laptop. Jadi kita selama kita kerja, ya udah kita buka laptop aja ya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kembali kepada kemauan diri kita. Dan tentu saja kita punya cara-cara yang sebenarnya banyak ditawarkan di HP juga ya. Ada yang makanya sebenarnya sekarang itu ada sebuah tren juga ya, kalau para audiens, para pendengar yang berbahagia melihat ya, kita mungkin ada pernah mendengar juga ya, sekarang era di mana orang-orang itu menggunakan smartphone dan kita menjadi stupid ya. Jadi HP-nya pintar tapi orang semakin bodoh karena kita jadi budak ya. Oleh karena itu ada sebuah tren ya, tren anak muda ya, itu mereka kembali kepada HP yang zaman dulu itu yang jadul ya, yang hanya bisa pakai WhatsApp ataupun hanya bisa pakai telepon dan SMS. Untuk apa? Untuk membatasi mereka screen time-nya terlalu banyak di HP. Jadi mereka, ya udah saya pakai HP yang semakin sederhana aja supaya saya tidak menghabiskan waktu di HP, kemudian saya bisa lebih produktif, saya bisa lebih efisien dalam menjalani hari-hari saya. Ini juga ada sebuah tren seperti itu. Oleh karena itu HP-HP yang hanya menggunakan beberapa aplikasi sederhana itu tetap laku karena ada orang-orang yang butuh HP itu untuk bekerja ataupun berkomunikasi saja. Seperti itu ya.
0: Oke. Ternyata banyak cara begitu ya Mas Yasin ya, yang bisa dilakukan ya, begitu untuk mengatasi screen time. Oke. Baik Mas Yasin, mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya, silakan.
1: Oke, ya. Mungkin sebagai dari sekarang kita coba berkomitmen ya, berkomitmen sebelum kita mengklik, sebelum kita send ya, kita harus memverifikasi dulu sebelum membagikan ya. Lalu apa yang kita send, apa yang kita bagikan, apa yang kita komentari, itu adalah sebuah hal yang membangun, membagikan cinta kasih, bukan menimbulkan kebencian ataupun menghancurkan. Karena kita sadar apapun yang kita kirim itu tidak ada yang namanya anonim ya. Yang namanya karma itu akan sangat jelas, akan sangat jelas kembali pada diri kita. Hal buruk yang kita berikan, semua hal buruk itu akan kembali pada diri kita. Jadi mari kita berhati-hati. Mari kita gunakan media digital sebagai alat untuk kebaikan, bukan untuk kebencian. Nah, jadi satu klik itu bisa menyebarkan kebencian. tapi satu klik juga bisa menyebarkan cinta kasih. Mari kita memilih dengan bijak. Demikian ya.
0: Oke, baik Mas Jason, terima kasih banyak. Sangat menginspirasi untuk perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Oke.
1: Ya, sama-sama Cidina, semoga menginspirasi.
0: Terima kasih sekali. Namo Sang Hyang, di budaya namo budaya. Sampai jumpa lagi Mas
1: Selamat
0: Jason.
1: Nama budaya.
0: Ya, baik. Baik pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam mimbar agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita dari right speech ke right click etika digital Buddhis bersama beliau Mas Anton Jason MA dari Pusdiklat Sukawati Maitreya Yogyakarta. Terima kasih banyak pendengar untuk kebersamaan Anda. Namo Sanghyang Adibudaya. Namo Buddhaya.

0: Pendengar, untuk kebersamaan Anda dalam Jogja Malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, penikmat dan pecinta sandiwara radio, pendengar jangan lewatkan untuk satu judul malam hari ini, Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai, produksi dari RRI Ambon. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Mini Drama Sabar ku tunggu, bahagia ku gapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan aku punya cucu?
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Beni juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Beni. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Beni, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini, Ben. Ayo, Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini, Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil, Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya, Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
7: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya, selama ini, sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional. Agar kandungannya sehat dan subur. Agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurka Marpati, narator. Sampai jumpa.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: sudah hadir nih kedua narasumber kami di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Beliau ada Mbak Dwi Asuri Hermawati, owner Warung Jreng Catering dan Ketua Forkom UMKM Kapanewon Depok Sleman. Selamat malam Mbak Wuri ya panggilannya. Assalamualaikum.
1: Iya, selamat malam Kak.
0: Oke, kabar baik Mbak Wuri?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat semangat ya. Oke, terima kasih sekali. Dan juga ada Mbak Maisya, ini owner Mbak Pia Maisya dan anggota Forkom UMKM Catur Tunggal Depok Sleman. Selamat malam Mbak Maisya. Assalamualaikum. Oke, agak dekat aja Mbak, jauhnya 10 meter itu udah. Oke, kabar baik ya Mbak Maisya ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, terima kasih sekali. Oke, baik. Perbincangan kita ini terkait menerobos pasar lokal, strategi UMKM Depok menembus hotel, perkantoran, dan kampus begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini tentunya juga menjadi satu hal yang kayaknya nggak mudah ya, ketika mungkin UMKM itu ingin menembus pasar yang lebih luas begitu ya, tidak hanya pembelinya tidak hanya masyarakat biasa, tetapi bisa menembus strategi yang lebih bagus begitu.
1: Iya, betul.
0: Mungkin ke Mbak Wuri dulu nih, kalau dari strategi UMKM Depok ini bagaimana begitu?
1: Kebetulan untuk wilayah Depok itu kan banyak sekali hotel, kampus-kampus, dan kafe-kafe juga banyak banget kan sekitaran Depok itu. Jadi keinginan dari kita itu bagaimana caranya biar kita meningkatkan kualitas produk dari pelaku UMKM itu sehingga bisa masuk ke dalam lingkup tersebut. Kita juga bisa bekerjasama dengan Dinas Koperasi untuk membantu memfasilitasi pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan bentuk packaging yang lebih bagus untuk produk mereka, terus legalitas usaha juga bisa mendapatkannya gitu. Jadi untuk bisa masuk ke hotel atau ke kampus-kampus itu kan kita juga kalau dari usahanya sudah legalitas sudah komplit dan packaging yang menarik kan pasti bisa masuk dan bisa untuk meningkatkan usahanya bisa naik kelas lagi, jadi lebih begitu luas lagi jangkauannya.
0: Jadi
1: gitu,
0: strategi utamanya itu memang packagingnya memang harus bagus,
1: harus lebih bagus, menarik, brandingnya juga bagus,
0: brandingnya bagus, lalu legalitasnya juga lengkap. Oke, baik. Nah, untuk bisa mengetahui hal tersebut, ini memang ada mungkin instansi yang memberi informasi atau memang ada pelatihan-pelatihan yang diikuti begitu Mbak Wuri?
1: Iya, ada. Jadi sebetulnya dari Dinas Koperasi itu juga selalu memfasilitasi kita semua. Jadi dari kita tuh apa yang belum diperoleh, misalnya kita butuh apa untuk kemajuan usaha kita, mereka selalu mendampingi dan memberikan fasilitas gitu.
0: Baik. Dari Dinas Perindustrian ya.
1: Iya, Dinas Koperasi UMKM.
0: Baik. Terima kasih sekali. Nah, Mbak Maisya.
2: Iya.
0: Nah, kalau ini yang merupakan owner Mbak Pia Maisya dan anggota Forkom UMKM begitu ya. Nah, mungkin ada manfaat yang selama ini pernah didapat dari informasi yang diberikan sehingga untuk Mbak Pia Maisya begitu bisa lebih besar, bisa menembus perhotelan begitu bagaimana?
2: Ya, banyak sekali manfaat yang saya ambil ya. Dulu itu Maisya itu istilahnya belum apa-apa ya. Belum apa-apa, kenal dari ini UMKM ya. Kita direkrut dari Dinas Koperasi dan Disperindak. Kita diikutin pameran-pameran, diikutin pelatihan-pelatihan untuk packaging, pelatihan-pelatihan untuk legalitas produk kita. Kalau kita ngan produk punya legalitas kan ngan orang itu kalau mau beli lebih mantap ya. Itu kita terus kita ditawarin pameran-pameran untuk promosi produk kita. Ya dari itu Maisya banyak yang tahu. Alhamdulillah dari kita Maisya itu berdiri dari tahun 2012 sampai alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah sekali.
0: Informasinya ini didapat dari Forkom UMKM atau dari mana ini?
1: Bergabung dulu di Forkom UMKM. Iya, di kelurahan itu ada. Ya, setiap kelurahan itu ada Forkom UMKM-nya gitu.
0: Setiap apa?
1: Setiap kelurahan.
2: Dulu kan Forkom kan kebetulannya dari Forkom kelurahan kan ini baru beberapa tahun terakhir ya. Dulu tuh baru kelengano. Apa itu

0: di kecamatan, tingkat okay. kecamatan terus dibagi-bagi per kelurahan.
1: Oh, ya. Gitu, dibagi per kelurahan.
0: Iya, dulu kan baru kecamatan, bagian kecamatan Depok atau kecamatan, sekarang sudah diperluas lagi, dibagi per kelurahan. Jadi itu kita semakin mengembangkan sayap ya.
1: Mengembangkan sayap ya. Sempat mengalami kesulitan nggak sih ketika mungkin harus mengurus banyak perizinan yang, oh ya mungkin pada akhirnya sebetulnya akan bisa membawa bakpia Malaysia itu akan lebih baik ke depannya, jangkauan pemasarannya lebih besar begitu. Tapi ketika mungkin proses harus mengurus sertifikasi gitu, sempat kesulitan nggak gitu?
0: Setahu saya selama masih didampingin dari dinas disperindak atau dinas koperasi itu, alhamdulillah nggak gitu, karena enggak, ya. Mereka memfasilitasi semuanya ya, dari semua biaya terus prosedurnya, kita kan ikut Sleman ya, jadi masa alhamdulillah sangat dipermudah sekali, bersyukur.
1: Seneng ya kalau misalnya bisa didampingi begitu ya.
0: Jadi kan untuk mendapatkan sertifikat gitu di perumahan kan kita tambah semangat kan. Iya, sangat semangat untuk mengembangkan sayap kita.
1: Baik, terima kasih sekali. Nah, mungkin ke Mbak Wuri, Mbak Wuri, belum semua UMKM itu memahami dan mengerti begitu ya. Pentingnya misalnya bergabung dalam suatu komunitas atau misalnya dalam hal ini Forkom ya, mungkin ya. Forkom UMKM Kapanewon Depok Sleman begitu. Nah, bagaimana sih memberikan sosialisasi pada UMKM ini, apalagi mungkin yang senior, yang sepuh-sepuh gitu ya. Mereka kan belum ngerti gitu, Mbak Uri.
2: Ya mungkin kita sebagai pengurus lebih mendekati ke anggota atau ke UMKM yang belum bisa memiliki untuk keinginan untuk mengembangkan usahanya. Sebenarnya mungkin ada juga pelaku yang sudah aku udah aman segini aja di lingkungan sinilah. Tetapi kan sebenarnya dari hasil mereka itu sebenarnya bisa lebih dinaikkan lagi, bisa dititipkan yang lebih, yang ke tempat yang lebih baik lagi, yang bisa berkembang lagi. Cuman ya itu tadi, kita harus memberikan pendekatan yang lebih baik lagi, dan kita lebih menjelaskan lagi nanti kalau produk-produk kamu bisa ikut pelatihan, supaya mau ikut pelatihan dan sebagainya itu, ya kita akan lebih memberikan contoh untuk yang sudah naik kelas itu. Jadi memberi semangat lah setidaknya, biar mereka tuh mau gabung di Forkom, baik tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Terus nanti juga kita akan memberikan lebih banyak motivasi, nanti bisa lebih banyak lagi jangkauannya untuk bisa mengembangkan usahanya, jadi bisa lebih banyak manfaatnya dan bisa menambah ekonomi keluarga yang jelas itu.
1: Iya benar.
2: Kadang ada yang merasa sudah
1: ada,
2: aman gitu.
1: Ada juga UMKM yang mungkin baru, tetapi orangnya mungkin bukan yang generasi milenial gitu, tapi yang generasi sepuh. Ada enggak?
2: Ada. Ada banyak. Tapi ada juga yang sudah sepuh tapi masih semangat juga ada. Jadi pelatihan di mana terus dia datang, sampai ada dari di Forkom Catur Tunggal itu ada ibu-ibu yang udah sepuh juga, tapi dia tuh produknya sampai ke Belanda juga.
1: Wih.
2: Dia keripik singkong.
1: Di atas 55 tahun usianya.
2: Iya, tapi dia semangat itu. Okay. Bu Itarti itu juga keripiknya sampai ke Belanda juga.
1: Wah, luar biasa gitu.
2: Ikut, kemarin juga ikut di Singapura atau Malaysia gitu juga. Produknya dibawa ke sana juga.
1: Luar biasa banget ya.
2: Sudah sepuh tapi masih semangat gitu.
1: Nah, ini pastinya akan bisa memberikan motivasi begitu kan, Mbak Malaysia ya. Motivasi juga bagi UMKM yang lain. Wah, pengen juga ya kalau misalnya bisa seperti UMKM yang ada di Kapanewon Depok Sleman begitu. Nah, kalau Mbak Malaysia gimana sih, misalnya ada yang pengen punya keinginan seperti itu begitu?
0: Oh ya, sangat sangat kita bantu ya. Dari dinas pun sangat membantu supaya UMKM bisa naik kelas intinya ya. Jadi nanti kita dapat fasilitas dari dinas, dibantu pemasaran, dibantu apa yang dibutuhkan UMKM-nya supaya bisa naik kelas itu seperti apa. Kalau yang sudah naik kelas ya bisa keluar kota, luar negeri mungkin ya. Ya kadang kayak bakpia saya itu juga dulu sempat sih masuk mana ya, udah ke India, dibawa ke India sama
1: pernah jauh juga ya bawa sampai ke India
0: mungkin
1: gitu
0: dari
1: ya.
0: Nganu personal branding saya ya, dari ngomong-ngomong gitu, oh di sana kita kirim ke sana
1: sampai ke negara-negara tersebut. Ada masalah nggak sih dengan bahasa begitu, karena kan tidak hanya bahasa Inggris ya, tapi kalau Belanda begitu pastinya juga bahasa setempat begitu.
0: Oh, nek saya sendiri memang di bahasa saya nggak bisa. Itu kan ada yang memang ada yang bawa ya, Mbak, ada yang bawa dari pihak sana, yang dari pihak Malaysia atau pihak India itu ada yang memang membutuhkan bakpia. Dan dia konteks saya yang di sini, alhamdulillah cocok. Itu sempat berapa kali kita kirim gitu.
1: Alhamdulillah. Ada perantaranya juga.
0: Iya pasti ada.
1: Masalah harga tidak kemudian merasa dipermainkan atau seperti apa begitu, tidak, tapi memang sudah ada kesepakatan gitu ya.
0: Iya udah, mungkin dipotong biaya itu ya kirim tuh, cuma itu.
1: Wah keren ya. Okay. Baik, kita juga mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Silahkan nih pendengar, Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Silahkan ya. Baik, yang bergabung juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul nih, dari Bantul ya Pak Hasan. Nah, terkait juga untuk UMKM di Depok dan sekitarnya begitu, bagaimana sih untuk bisa memperluas bidang usaha yang mungkin lewat pemasaran seperti misalnya pameran, kemudian produk-produk industri, kuliner dan lain-lain, hingga sampai ke tingkat perhotelan. Cara pemasarannya bagaimana? Kemudian usahanya apakah juga kuliner saja atau mungkin bisa industri yang lain begitu? Mungkin Mbak Wuri.
2: Okay. Kalau untuk UMKM itu sendiri ada kuliner, ada craft, kerajinan, tapi segala usaha yang
1: tidak selalu bentuk makanan ya.
2: Iya, kuliner bisa. Dan untuk pemasarannya itu biasanya dari dinas itu selalu memberikan informasi, oh ini ada pameran di sini ya. Jadi kita bisa memilah, oh ini tentang misalnya untuk kuliner, oh saya masuk ini, saya bisa mengikuti gitu. Dan biasanya untuk kerajinan atau yang lainnya itu nanti ada kurasi juga, jadi dari pihak yang mengadakan terkait itu akan mengkurasi produk kita apakah sudah layak atau belum. Terus misalnya belum layak, mungkin kita kan dikasih tahu, oh ini kurang ini, jadi kita harus bisa melengkapinya gitu. Ya, yang jelas tuh legalitas tuh harus sudah
1: harus lengkap ya.
2: Paling tidak ada sudah memiliki NIB. Kalau untuk kuliner juga sudah memiliki halal gitu. Kalau yang produk olahan kering tuh sudah ada PIRT-nya.
1: Iya, sertifikasi halal, PIRT, begitu ya. Dinas kesehatan juga misalnya seperti itu ya.
2: Iya, kalau yang dinas kesehatan tuh yang untuk halal itu untuk SLHS tuh yang catering juga dari dinas kesehatan juga. Izin PIRT juga dari dinas kesehatan.
1: Wah seru ya. Kalau bisa ini. Kalau dirasa oleh Mbak Uri begitu ya, untuk pemasaran misalnya di dalam negeri dipasarkan sendiri dengan kemudian bisa masuk ke hotel dan sampai diekspor juga begitu. Ini perbandingannya cukup signifikan atau tidak?
2: Itu juga tergantung dari aktifannya pelaku UMKM itu sendiri juga ya. Dia juga akan membuka diri tidak untuk bisa berkembang dan dia mau mengikuti tidak setiap kesempatan yang diberikan gitu loh. Misalnya dia aktif, oh ya saya punya, jadi dia punya banyak kesempatan juga kalau misalnya dia mau mengembangkan diri untuk bisa gabung ke event-event yang ada itu, dia pasti akan banyak kesempatan yang akan datang, akan dia dapat juga gitu. Kalau untuk ada juga dari pelaku UMKM Maguwo itu juga ada, dia untuk usahanya itu salad roll dan makanan sehat itu. Jadi dia bisa masuk ke kafe-kafe gitu. Itu juga banyak. Ada juga yang usaha kayak Mbak Mesya ini juga untuk Mbak Pia bisa masuk ke hotel juga, dan untuk jajanan pasar Tirisol dan yang lain juga dia bisa masuk ke kampus-kampus juga gitu.
1: Wah, seru ya.
2: Jadi banyak banget kesempatan kalau kita mau mau belajar gitu. Terus nanti juga mesti ada yang mendampingi dan menemani gitu. Jadi nggak usah takut, semua yeah. pasti bisa. Okay. Semua pasti bisa.
1: Okay. Baik, Mbak Mesya, ketika harus menghadapi kompetisi begitu, bagaimana pelaku kuliner, mohon maaf ya, pelaku kuliner bakpia ini, aduh, menjamur banyak banget ya di Jogja ya. Itu memang aneka rasa kayaknya nyaris ada semuanya, mulai dari yang rasa apa dibikin apa dari ketela itu dulu kan bakpia pastinya hanya dari kedelai ya. Wah, sekarang bisa sampai ke dari sampai ke ubi dan sebagainya begitu. Bagaimana
0: kalau saya sendiri ya, kita itu gak, memang persaingan sangat ketat ya. Mbak Pia Mesya itu dari 7 tahun terakhir sampai sekarang itu belum pernah naik harga.
1: Begitu bisa?
0: Sedangkan dari bahan-bahan sudah melejit.
1: Benar. Mulai jadi, dari gulanya sampai bahan pokoknya semuanya ya saya kira.
0: Jadi kita itu memang keuntungan semakin berkurang. Menipis, ya. Tapi kita main ke kapasitas
1: quantity
0: produksi ya,
1: ya.
0: Terus kita memang kalau ya dari Mesya sendiri kan kita memang bahannya kita cari yang berkualitas. Kayak tepung ya kita pakai yang bermerek, kayak segitiga yang kemas, bukan segitiga yang baguran. Terus pakai margarin ya yang Blue Band, minyak juga Sanko. Memang cenderung ke kualitas. Terus kita menekan ke harga lagi terjangkau sedikit biar menarik pelanggan. Kalau persaingan yang begitu banyak, kalau kita tidak bisa meminisi semuanya itu, aduh,
1: gitu ya. Bikin, sempat dirasakan juga ya.
0: Iya, seperti problemnya seperti apa ya, wis kita bertahan dulu.
1: Karena
0: harga
1: yang paling bikin pusing mungkin bukan hanya kompetisinya, tetapi harganya.
0: Harga
1: ya.
0: Bahan yang harga itu. Bahannya, kadang kita mau naik, aduh, kok sekarang naik ya bu ya, kayak gitu. Aduh, ya wis kita bertahan seperti itu. Dan takutnya nanti malah karena persaingan yang banyak ya, tidak malah kita pelanggani banyak yang lari, wis nggak apa-apa lah, produksi kita tambah, harga tetap stuck di situ aja.
1: Okay, masih ke Mbak Mesya, karena tiba-tiba saya penasaran begitu ya, Mbak Pia lokal begitu ya, dibikin oleh UMKM, kemudian jangan sebut merek ya. Ada juga Mbak Pia yang mungkin memang dalam kapasitas yang produksinya besar dengan brand-brand yang cukup besar di kota Jogja, saya kira nggak jangan disebut namanya seperti itu gitu. Merasa bisa berkompetisi?
0: Mungkin kalau brand mungkin ya, nek rasa mungkin bisa ya. Tapi nek untuk brand karena kita kalah, kalah sudah kalah branding,
1: kalah nama,
0: kalah gitu. Nama istilahnya. Mereka sudah wow, sudah melejit di mana buana, di mana mana. Mungkin kalau Mesya di memang belum ya. Mungkin kalau Mbak Pia Mesya itu memang bisa, kan untuk sengaja kita kasih harga segitu biar Mbak produk Mesya itu bisa dijangkau dari semua kalangan, menengah ke atas dan menengah ke bawah pun bisa terjangkau.
1: Misalnya anak remaja lagi piknik ke Jogja, begitu bisa bawa pulang oleh-oleh begitu.
0: Apalagi butuh bakpia yang harga terjangkau dan rasanya juga lumayan gitu. Oh ya, di Mesya gitu. Kalau kadang mungkin kalau merek-merek yang brand tertentu kan dia sudah punya brand, terus mungkin dia kalau harga juga mungkin sudah lumayan ya. Jadi mungkin kalau orang yang bisa mungkin bisa pasarannya menengah ke atas ya. Kalau kita kan karena kita masih kelasnya ya, kita sih pengen bisa naik kelas seperti mereka. Bismillah ya, pelan-pelan. Tapi kan kita juga merikup ke pasaran menengah ke bawah juga, jadi biar bisa merasakan semuanya.
1: Baik, terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung juga, terima kasih. Yang akan bergabung juga masih kami nantikan pendengar. Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ada beberapa yang sudah bergabung, kita akan kembali setelah yang berikut. Tetap terhubung ya untuk narasumbernya.
3: Din, denger-denger Indonesia sekarang gak cuma ekspor bahan mentah ya?
4: Iya, kita sekarang udah mulai mengolah sendiri menjadi produk jadi. Nilai tambahnya tinggi loh.
3: Wah keren, jadi makin banyak menciptakan lapangan pekerjaan dong.
4: Betul, hilirisasi itu masa depan industri kita.
5: Ayo dukung hilirisasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing bangsa di pasar global.
6: Hey bro,
7: sorry nih telat.
6: Bukan telat, telat banget.
7: Ya sorry bro.
6: Dari mana sih?
7: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
6: Ya keren.
7: Jelas dong, mahal bro.
8: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
7: Siapa tuh, bro?
6: Nggak tahu.
1: Baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita. Ngobrolnya tambah seru nih dalam ngobrol komunitas bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan untuk kedua narasumber kami yang hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, ada Mbak Dwi Aswuri Hermawati dan juga Mbak Mesya. Oke, masih semangat semuanya ya.
0: Semangat
1: ya. Baik, terima kasih akan bergabung. Jika masih ditunggu ya pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line telepon langsung di 58 0333, atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Ada Mas Akyar Hisyam. Waduh, terima kasih ya Mas Akyar Hisyam. Terima kasih. Mau tanya untuk pemasarannya, apakah UMKM juga menggunakan teknologi digitalisasi? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana menghadapi tekanan ekonomi seperti sekarang ini di mana daya beli masyarakat itu lagi turun begitu.
2: Yeah.
1: Siapa ini? Mbak Wuri, nanti yeah. Ditambahkan Mbak.
2: Kalau untuk pemasaran lewat digitalisasi itu dari Dinas Koperasi juga membantu nggih, dengan telaten sabar menemani ibu-ibu gitu. Untuk memperkenalkan digitalisasi itu. Jadi untuk pemasaran itu ada diajarin lewat platform media seperti Instagram, terus marketplace yang di Facebook itu juga ada. Terus
1: memang ada pertemuan rutin begitu ya?
2: Iya.
1: Ah, okay.
2: Terus kalau mungkin sebagian ibu-ibu ada yang lebih nyaman pakai WhatsApp, juga dibuatkan WhatsApp bisnis juga. Terus ada AI juga. Jadi untuk promosinya tuh bisa, pemasarannya lewat itu juga bisa. Jadi sangat dibantu dari dinas itu untuk pemasarannya lewat media itu,
1: lewat media,
2: iya, digitalisasi itu, iya.
1: Terima kasih Mbak Uri. Mau ditambahkan Mbak Mesya, silakan.
0: Saya ucapkan terima kasih dulu sama Mas Ahnyar ya, ya temanku. Ya.
1: Pantes kok ketawa dulu.
0: Iya, ya, terima kasih banyak.
1: Mendengarkan siarannya Mbak Mesya atau rumahnya.
0: Apa itu ya?
1: Pelanggan-pelanggan ini.
0: Teman-teman.
1: Oke.
0: Dari pemasaran ya, kalau masalah tadi apa?
1: Yang ditanyakan atau di WA sendiri nih. Ngerjainnya. Cara menghadapi tekanan ekonomi seperti sekarang ini, kemudian untuk pemasaran menggunakan teknologi digitalisasi begitu.
0: Ya, itu penting itu digital. Sekarang seiring jalannya kemajuan zaman ya, banyak yang lewat online-online kan. Kalau kita enggak bisa mengikuti itu. Karena memang di Mesa juga banyak yang online.
1: Oh, begitu ya.
0: Tapi kita
1: banyak orderan dari online.
0: Lewat WA, ya? Lewat dan lain-lain. Memang saya enggak bergabung di Shopee-Shopee, enggak karena saya memang belum ada admin yang mengurusin itu. Karena kalau saya ngurusin sini capek, bisa. Saya capek. Saya sudah capek di produksi, sudah capek ngurusin karyawan. Jadi saya enggak mampu untuk memanage apa? Manajemen ke itu harus ada.
1: Memang harus ada adminnya
0: ya, saya ya, bisa dibantu ya. Tapi kan memang orderan di Malaysia itu kebanyakan lewat online. Dan untuk mengatasi masalah,
1: walaupun juga ada yang beli offline-nya gitu ada.
0: Tapi kebanyakan lewat online juga. Karena kan biasanya kalau orang yang luar kota mesti WA dulu. Ibu gitu. Ini besok saya mau ke Jogja tanggal ini, bisa pesan oke siap, kita siapkan. Apa itu, kalau yang masalah itu tadi, permasalahan itu tuh pasti ada. Untuk sementara yang ekonomi seperti itu, dengan melejitnya bahan-bahan baku yang sangat melejit, dan kadang di situasi saat ini mungkin ada omset yang berkurang ya. Kondisi yang kemarin pas apa perang-perang dan lain-lain itu kan, kita bisanya cuma bertahan ya. Bertahan dulu, pelan-pelan kita gimana caranya menata ulang lagi supaya nggak kolab. Kita harus mempertahankan usaha ini supaya bisa karyawan bisa masuk dan ada pekerjaan. Harus seperti apa, kita harus bisa memanage semuanya itu.
1: Jangan sampai juga karyawan yang sudah ada, wah, sampai di rumah kan hanya
0: itu. Saya itu selalu
1: bahan harganya
0: itu
1: naik gitu ya.
0: Kadang itu seorang owner itu memikirkan gimana ya harus supaya karyawan bisa masuk.
1: Ini yang bisa bikin gak tidur ya.
0: Iya, itu sering itu ya, itu PR
1: jadi curhat ini.
0: Karena pas omset turun gimana harus bisa nganu mereka tetap bisa masuk terus. Mungkin kalau pas kita orderan banyak kayak gini anak kampus kan ya saya juga snack box juga kan. Kalau anak kampus masuk gini kan lumayan orderan dari UGM tiap hari ambil. Itu memang kita kurang-kurang tenaga. Nah, pas kan ada waktunya di saat kita pas agak sepi. Untuk menutup semua itu kita harus muter otak gimana caranya bisa karyawan tetap masuk dan kita bisa menomboin untuk gaji mereka.
1: Okay, terima kasih banyak. Nah, ini yang ditanyakan okay, bagus. Ini kayaknya ditanyakan Pak Heru di Kusumanegara, dari Kusumanegara. Okay, kadang toko dan hotel itu kan menerapkan sistem konsinyasi dan juga pembayaran 30 hingga 90 hari setelah barang diterima. Dan akhirnya banyak UMKM tumbang karena kurang modal.
0: Itu kalau saya sudah pernah.
1: Kalau tempo itu ini tadi pertanyaan apa curhatnya Pak Heru ini ya?
2: Sebetulnya dari semua usaha itu juga ada beberapa yang kita kerjasama itu dengan pembayarannya tempo. Saya sendiri di catering itu juga tempo. Kalau untuk pembayarannya ada yang paling cepat 30 hari, ada yang sampai tetap untuk bisa muter lagi itu emang pusing. Itu kembali kepada kita sendiri, kita bisa enggak untuk dalam waktu yang seperti itu. Misalnya kita tidak bisa ya.
1: Ini
2: kita,
1: sama ya, hotel dan toko mereka juga menerapkan sistem pembayaran ini.
0: Hotel pun juga gitu. Saya dulu pernah kerja sama Grand Kesha. Dia itu kalau bayar sebulan sekali.
2: Paling cepat 2 minggu.
1: Lancar tetapi memang
2: tempo itu tadi.
1: Kenapa ya? Dari dulu sampai sekarang masih seperti itu ya.
0: Sekarang gini loh, kayak kita itu malah modalin orang kaya raya ya. Iya kan?
1: Ya memang itu tadi memang sudah sistemnya belum berubah ya.
0: Usaha yang lebih besar kan mereka punya pembukuan yang lebih besar juga. Dan mungkin pengeluaran juga harus ada pembukuan besar dan harus terminate kan. Berarti kan per bulan harus segini segini, ada hitungannya sendiri, manajemen sendiri. Kalau kita kan kalau belum sekelas mereka ya masih ya per hari gini, tapi kan mereka harus mungkin ada pembukuan per bulan gitu.
1: Ada yang pertimbangannya sendiri sehingga harus konsinyasi atau jika tempo begitu ya.
0: Seperti itu biasanya.
2: Tapi ya kasihan juga buat muter lagi itu sebetulnya juga
0: agak kuat.
1: Jadi mungkin istilahnya modalnya harus double
0: kuat, harus kuat. Kalau biasanya memang banyak UMKM yang mundur dari kerjasama yang besar-besar itu karena itu di modal itu sebenarnya.
1: Harus kuat modalnya.
2: Soalnya tempo tadi lula.
0: Tempo kalau pasti sih nggak apa-apa.
1: Ini pertanyaan Pak Heru Citu rupanya. Okay, terima kasih sekali. Nah, Mbak Cika di Godian, terima kasih Mbak Cika di Godian. Kalau setahu saya hotel itu kan menuntut standar rasa, bentuk, ukuran yang 100% sama di setiap pengiriman. Nah, kalau UMKM skala mikro itu kan seringkali kesulitan untuk menjaga konsistensi tersebut karena proses produksinya masih manual. Solusinya bagaimana Mbak Cika di Godian? Silahkan bisa ditanggapi siapa nih, Mbak Mesya atau Mbak Uri? Silahkan.
0: Ya, kalau UMKM mikro kan kita masih banyak belajar dulu ya, Mbak Cika ya. Mbak Cika, selamat malam. Kalau UMKM mikro kita harus kita banyak belajar dari dari banyak hambatan-hambatan yang harus kita pesaing-pesaing yang lebih apa itu? Lebih handal ya istilahnya. Yang apa tuh senior-senior. Nah, kan kita harus belajar dulu. Kita belajar lah, kita gak usah malu-malu dulu lah. Kita tuh belajar dari senior kita. Gimana ya, kok dia bisa usahanya lebih maju ya. Aku harus tahu caranya seperti apa. Itu yang penting. Kita ikutin aja caranya dia itu mau sukses itu seperti apa. Kita belajar caranya. Belajar caranya seperti apa. Kita ikuti aja. Kan biasanya beda bidang. Aku harus seperti mulai dari ini dulu. Kita harus ke customer seperti ini, pelayanan seperti ini, dan kita harus mempertahankan kualitas seperti ini, mungkin seperti itu. Dan
1: harus dipelajari dulu gitu ya.
0: Dari itu kan nanti
2: soalnya orang manual bukan bukan pabrik kan masih.
0: Dari itu kan
2: rumahan.
0: Customer datang, kita ngasih pelayanan yang bagus. Oh, nanti itu beli di sana di Mesa itu pelayanannya bagus. Harga juga terjangkau. Terus rasanya lumayan sebenarnya. Dia dari ngomong ke ngomong tuh nanti akan berkembang sendiri.
1: Untuk konsistensinya itu bagaimana begitu ya?
0: Ya tetap kita.
1: Kalau misalnya tadi ukurannya ada yang ternyata ada yang gede, ada yang kecil.
2: Mungkin ada gramasinya ya untuk isian bumbu itu sama kulit kan di gramasi ya.
1: Oh,
2: ada gramasinya ya, itu ya. Sama kulitnya itu.
0: Mungkin di bakpia karena kita sudah terbiasa ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi
1: sudah awal
0: ya
1: sambil tidur bisa.
0: Kalau saya iya. Sudah awal itu takarannya naik turunnya ya 500 sampai 600 gram itu seperti itu perbobnya.
1: Gitu.
0: Karena sudah itu mungkin kalau tapi kalau kan di mesara juga ada keripik juga lah. Okay. Kalau itu kan tetap kita nganu, kita timbang dulu.
1: Harus ditimbang dulu. Jadi mungkin strateginya kalau mungkin belum punya alat-alat yang terlalu canggih seperti kayak di pabrik-pabrik begitu. Nah, mungkin memang pada akhirnya harus pinter nimbang dulu gitu ya.
0: Tapi kan sekarang kalau memang belum memungkinkan untuk beli alat-alat yang canggih, kita kan sekarang yang zaman sekarang packing itu udah banyak yang cantik-cantik deh.
1: Oh gitu.
0: Yang tanpa memerlukan apa peralatan yang canggih ya. Kan ada packaging itu kita beli di itu di UMKM apa itu tuh lihat aja di
1: bisa,
0: sana.
1: Bisa begitu ya.
0: Itu cantik-cantik packagingnya untuk menganu packaging produk kita itu supaya bisa naik kelas ya.
1: Biar bisa naik kelas gitu ya.
0: Lihat nganu tuh wah
1: iya sekarang biasanya paket gitu bagus-bagus ya ada pitanya dan tulisannya
0: ada kok toko yang khusus untuk packaging UMKM aku lupa itu
1: oh gitu ya ada
0: cari aja
1: mungkin bisa dihubungi seperti itu ya. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah gabung juga. Berikutnya untuk Bapak Hadi yang ada di Berbah. Terima kasih Pak Hadi di Berbah. Assalamualaikum Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Hadi di Berbah. Pengen menanyakan pilihannya bagaimana, harga lama ukuran dikurangi atau mengikuti harga? Ya, oh ini seperti tadi yang disampaikan Mbak Mesya begitu ya. Pilihannya bagaimana, harga lama tetapi ukurannya diperkecil begitu atau mengikuti harga? Terima kasih. Mungkin Mbak Mesya nih.
0: Iya, selamat malam Pak Hadi. Pak Hadi,
1: Pak Hadi di Berbah.
0: Iya, Pak Hadi itu dulu ikut DPR Pak ya. Itu Pak Hadi
1: ini. Ini pendengar setianya Pro Satu ini.
0: Oh, saya kira Pak Hadi yang ikut DPR itu. Iya. Kalau saya sendiri sih mending kita kalau persaingan harga tadi harga ya harga
1: betul.
0: Kalau harga
1: lama tapi kurangnya diperkecil gitu misalnya seperti itu ketika mungkin harga bahan bakunya pada naik
0: kalau seumpama kita dengan harga segitu dengan bahan segitu masih dapat untung mending stuck kalau saya enggak seumpama dengan harga ya bahan naik tapi tetap kita masih dapat untung sedikit mending enggak usah ukuran, enggak usah dikurangin, harga enggak usah dikurangin. Cuman kapasitas produksi kita tambah. Kalau saya, kalau saya pribadi.
1: Jadi kuantiti atau jumlahnya ditambah.
0: Kalau masih dapat untung loh. Kan dengan produksi kita ditambah kan tetap kita dapat untung. Tapi nanti kalau kan ada yang memang pola pikirnya yang wah itu nganu ya bahan naik harus tak kecilin. Tapi kan mesti nanti ada komplain.
1: Kenapa jadi tambah kecil
0: lah gitu. Kita menekan di komplain seperti itu. Nanti kalau rasa dikurang wah kok rasanya kok apa namanya jadi enggak enak ya. Gitu ya. Kalau saya
1: dapat mungkin masih, jangan pernah mengurangi rasa ya.
0: Rasa itu jangan.
2: Ada juga yang suka ada juga yang memilih untuk misalnya satu bak isi 10 harga tetap karena semuanya malah dikurangin jadi isi 8
0: ya, bisa seperti itu. Nek kalau suruh mulih nek untuk rasa jangan dikurangin.
1: Iya, jangan pernah mengurangi rasa. Karena itu bikin orang kapok di situ ya.
0: Kalau suruh milih ya mendingan harganya dinaikin dikit tapi rasa jangan dikurangin. Tapi nek saran saya kalau dengan apa-apa naik tapi masih bisa dapat untung, ya harus bertahan seperti itu dulu aja.
1: Bertahan dulu.
0: Tapi kalau enggak bisa ya udah dinaikin.
1: Judulnya bertahan tak sampai kapan.
0: Ya salah jadi lagi. Lagi kita mampu aja. Kalau enggak mampu ya kita naikin dikit.
1: Malah seperti lagu jadinya. Baik. Ditanyakan Pak Adi di Berbah lagi. Mbak, tipsnya menghadapi karyawan yang rese, tidak disiplin. Mbak Wuri mungkin singkat saja karena waktu kita nggak terasa tinggal sebentar.
2: Nggak disiplin dan rese ya.
1: Iya rese, nggak disiplin begitu.
2: Ya kita bisa minta untuk dia tuh lebih serius untuk kerja atau tidak gitu. Misalnya dia tidak serius ya sudah kita. Karena kita membutuhkan tenaga kerja itu kan yang benar-benar bisa memudahkan kita untuk berproduksi gitu. Misalnya dia tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ya sudah kita lebih baik cari yang benar-benar serius pengen kerja dan bisa memudahkan kita dalam produksi itu aja ya.
1: Gitu ya.
2: Karena sekarang tuh cari karyawan juga susah. Belum kerja udah naik gajinya. Kita juga belum tahu dia kerjanya bisa atau enggak gitu.
1: Ada ya seperti itu ya.
2: Jadi lebih lebih baik tuh mencari orang yang benar-benar mencari pekerjaan dan dia mau diajarin. Gitu.
1: Lebih
2: enak ya.
1: Oke. Baik. Ya baik, enggak terasa waktu kita tambah ini melaju seru ya ngobrolnya. Terima kasih banget. Oke, mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya untuk satu tema kita di malam hari ini, menerobos pasar lokal, strategi UMKM Depok menembus hotel, perkantoran dan juga kampus. Silakan ke Mbak Mesya nanti. Mbak Wuri, silakan. Kesimpulannya bagaimana?
0: Okay. Kalau saya selagi pelaku UMKM ya, kalau kita masih bisa mau pengen maju ya, kita harus maju. Kita harus masuk ke situ ya, selagi masih bisa ya. Kita kerjakan gitu loh. Kita kalau kan itu peluang, banyak peluang di situ tuh. Sangat peluang besar, lagi omset besar. Yus kita pokoknya bismillah ya, kita niat mau maju, peluang kita ambil.
1: Gitu.
0: Dan itu pasti ada tantangan. Itu pasti. Yang jelas pokoknya kita wis nganu niat mau maju ya maju.
1: Gitu. Jangan setengah-setengah atau
0: ya, jangan setengah-setengah
1: nanti patah di tengah jalan gitu ya.
0: Setengah-setengah jadi. Okay. Pokoknya yang jelas ada semangat dulu. Semangat kalau kita mau maju, ya maju. Dan mesti nanti ada tawaran. Ada tawaran itu mesti ada kan mesti nanti kenal hotel sana tawaran. Terus nanti di sana ada tamu dan mesti nanti ada tawaran.
1: Ada tawaran gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Mbak Uri.
2: Kalau dari saya tuh masih jangan pernah patah semangat untuk belajar dan berinovasi, berkreasi. Contohnya kayak saya tuh kan catering ya, usaha nasi pok gitu. Jadi setahu saya tuh dulu ya jualan nasi pok tuh ya wis nasi, ayam, lauk, sayur, udah sambal gitu udah. Tapi kan seiring perkembangan zaman dan banyaknya saingan sekarang udah banyak yang menyediakan paket nasi pok juga, jadi isiannya juga cantik-cantik dan jadi kita tuh mau nggak mau juga harus mengikuti sambil belajar juga gitu, ternyata lagi
1: ada
2: ini ya, kita jadi
1: tesnya kemasannya gitu,
2: kita lebih mengikuti. Kalau dulu kan nasi ya dicetak gitu, tapi sekarang kan ada bentuk macam-macam, ada yang dibungkus, jadi banyak macamnya itu kayak itu tadi harus mau belajar dan berinovasi sesuai dengan kemauan konsumen gitu tadi. Iya, karena banyak kalau kita nggak bisa mengikuti ya nanti kita kehilangan calon pembeli baru yang benar-benar ingin mencoba produk kita gitu.
1: Jangan sampai bikin orang lain kecewa intinya gitu ya. Okay. Terima kasih, sukses selalu ya.
2: Amin.
1: Untuk Mbak Dwi Asfuri Hermawati, owner warung Jreng Catering dan ketua Forkom UMKM Kapanewon Depok Sleman. Sukses ya.
2: Amin. Terima kasih banyak.
1: Iya, Mbak Maisya juga, owner Mbak Pia Maisya dan anggota Forkom UMKM Catur Tunggal Depok Sleman. Sukses ya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Pianya. Terima kasih sekali, semoga menginspirasi untuk perbincangan kita malam hari ini. Sampai berjumpa lagi ya. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: ketemu lagi ya. Oke, di hari Selasa kebersamaan kita bersama teman-teman Bersada Era 2000 sampai 2010. Dan pendengar malam hari ini, saya pengen sedikit nostalgia. Ya pastinya jika bisa bikin seru ya malam hari ini. Iya, pasti, aku yakin deh. Pasti deh ya pendengar bahwa Anda pernah pengen tampil ganteng, tampil cantik di beberapa waktu lalu. Nah, boleh tahu apa sih yang pengen dirubah biar tampil ganteng, tampil cantik begitu ya? Kalau dulu terkenal penggunaan minyak rambut atau pomade begitu ya, begitu ya. Atau mungkin yang pengen merubah dari sisi baju atau penampilannya, atau pengen merubah dari potongan rambutnya. Macam-macam. Kalau versinya Anda seperti apa? Oke, baik pendengar, kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melody.
0: Apa kabar Mbak Jadi? Waduh, seneng banget ini Mbak Jadi. Nah Mbak Jadi, kalau gitu Mbak Jadi yang pertama nih yang mau cerita. Kalau dulu pengen tampil ganteng versinya Mbak Jadi dulu itu pakai apa atau caranya bagaimana atau gimana? Mbak Jadi?
1: Ya.
0: Iya, kalau versinya Mbak Jadi gimana nih?
1: Ya pokoknya ada rambutnya dipotong ya kita
0: RT-nya. Rambutnya dipotong ya. Gimana pendek? Pakai minyak rambut juga pake kalau cuma dulu?
1: Pakai minyak.
0: Pakai minyak rambut beneran kan?
1: Rambutnya yang gue
0: pelanjar. Gitu. Iya deh.
1: Kelilingan ya.
0: Iya. Pernah mengalami masa itu kan ya?
1: Gimana?
0: Pernah mengalami masa-masa itu kan?
1: Ya, Dek Nom dulu.
0: Dek Nom sekarang memang enggak.
1: Sekarangnya kujar topo wong tua.
0: Oh, gitu. Iya deh. Waduh. Nah, ini yang unik soalnya tiap orang bisa beda-beda, ada juga yang sama. Oke. Baik, Mas Jadi, terima kasih banget. Ini biar ini ya, biar menarik Mbah Putri gitu ya waktu itu ya.
1: Perhatiannya perawan-perawan
0: gitu. Gitu. Iya deh, biar semangat gitu ya. Oke, baik. Waduh, jadi mengingatkan Mbah Jadi toh. Oke, baik Mas Jadi. Silakan Mas Jadi mau dengerin lagu apa ini tahun 2000 sampai 2010.
1: Serina.
0: Serina.
1: Ya.
0: Serina boleh. Yang apa Serina?
1: Cinta yang pertama dan terakhir.
0: Cinta yang pertama dan terakhir ya?
1: Iya.
0: Sebentar, sebentar. Serina, ditunggu saya cari dulu. Oke. Okay. Harusnya ada sih kayaknya dulu pernah ya di request ya.
1: Iya.
0: Cinta pertama dan terakhir sebentar. Mau dikirim-kirim salam dulu?
1: Tak barusan bahasan. Ada Mas Yeni, Mas Desi, Mak Ya Yeni, Romana Pedro. Siapa lagi ya? Mas Andi, Daba Andi, ada Buar Kuning, Cita Kejala, yang di
0: Oke. Siapa? Busri. Busri Rahayu.
1: Busri Rahayu kan Jarno Pare.
0: Nah, ini Bu Guru yang mana lagi?
1: Yang di
0: Bu Ali.
1: Bu Ali
0: nah. Nah, aduh malah disuruh tebak-tebakan profesi.
1: Iya, Bu Ali.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mbak Christine, ada Mbak Veronica, ada Mbak siapa lagi ya, Mbak Eleni ya.
0: Oke.
1: Wendra, Wendar, Wendra, Ibu Lili.
0: Oke.
1: Untuk semuanya saja.
0: Untuk semuanya.
1: Iya.
0: Oke. Ya baik.
1: Ya, makasih, salam.
0: Sudah siap lagunya Cinta Pertama dan Terakhir kan? Iya, baik dari Sarina. Dinantikan ya, Mbak Jedi. Terima kasih, waalaikumsalam. Oke, yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, apa kabar? Hai hai juga, Pak Hasan.
2: Ganti halo.
0: Oh, ganti halo. Oke, okay. Kabar baik ya, Pak Hasan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, iya, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat semangat ya.
2: Ya. Dua hari berturut-turut terlihat.
0: Oh, gitu. Terima kasih. Oke, okay. Terima kasih juga Pak Hasan tadi dari sore juga gabung ini Pak Hasan ya.
2: Iya, kebetulan di rumah.
0: Lagi ada di rumah.
2: Sambil ibu dan keluarga itu ada yang menemani.
0: Wah, seru-seru. Oke.
2: Ya mau ini buku-buku di mana buku-bukunya.
0: Asik-asik. Iya deh, baik.
2: Semoga tetap sehat juga dan semua kru yang ada di menemani di malam hari ini.
0: Iya. Terima kasih banyak.
2: Berani ceria ya walaupun suasana ya begitu. Kalau siang tadi panas sekali.
0: Kalau siang panas ya, ternyata.
2: Ya, panas ya. Ya, semoga kita
0: malamnya ini lumayan dingin.
2: Apapun yang diberikan oleh masyarakat kita.
0: Tetap sehat semuanya ya.
2: Amin.
0: Oke, okay, ya, baik.
2: Ya. Iya. Yang satu sudah jadi di cangkring. Gimana cerah kalau ini?
0: Gitu.
2: Kami itu malah bulannya kelihatan aja bintang.
0: Oke. Baik.
2: Ya, lagunya dari Peter Pan.
0: Mas lagunya dari Peter Pan, bisa yang apa?
2: Katanya itu ada yang sedikit, ada yang isi, boy. Tak ada yang abadi.
0: Peter Pan ya?
2: Ya, Peter Pan dulu.
0: Oke, okay. Sebentar.
2: Ya, tak ada, tapi ada yang abadi.
0: Ada yang abadi,
2: ya, ditunggu. Untuk tadi, sudah tua, kelihatan muda.
0: Oh iya, baik opininya. Enggak tampil cantik atau tampil ganteng versinya Pak Hasan kalau dulu apa ini?
2: Ya kalau kita melihat sekarang ini kan usia itu terus bertambah.
0: Betul. Kalau yang dulu versinya Pak Hasan yang dulu-dulu.
2: Ya, cantik atau ganteng itu relatif ya.
0: Betul.
2: Pandang dari usia tentunya kita ya istilahnya menjaga kedisiplinan, kebersihan. Kalau seperti era-era dulu saya masih muda masih dari umur 20-30.
0: Oh gitu. Iya penasaran dulu apa ini.
2: Ya kalau sekarang ya sudah 60 atau 50 ya tetap ganteng.
0: Oke.
2: Kajiannya berjiwa muda ceria dan dapat bersyukur. Tidak punya pikiran dari yang kuasa. Kalau jahat ya berapa ya biar itu ganti secara gigi atau anu apa itu di semir rambut itu
0: gitu.
2: Saja ya.
0: Oke.
2: Okay. Dulu itu ada istilahnya kalau dulu biasanya kan kalau masih muda itu kan istilahnya ya istilahnya apa ya kan itu begadang atau kayak dulu itu untuk menampakkan kegantengannya atau
0: kecantikan gitu ya. Asik banget.
2: Kan, di apa itu kecekan ini kalau pria laki-laki itu kalau dulu kan dulu itu ada istilahnya bacul.
0: Gitu. Lagi naksir sama cewek gitu ya. Naksir sama perempuan.
2: Intinya penampilannya dibuat bagaimana agar
0: kelihatan
2: ganteng. Oke. Jadi kalau dulu itu keliling naik sepeda-sepedanya yang model.
0: Waduh.
2: Ikat rambutnya dijambul.
0: Iya unik ya.
2: Okay. Rambut dijambul sambil bersih ya.
0: Waduh, oh gitu ya.
2: Iya. Okay. Kalau kebanyakan dilakukan oleh para laki-laki yang begitu waktu dulu masih muda. Kalau seperti saya pembah jadi ya.
0: Unik.
2: Sama itu dan keluarga. Mendapatkan kecil ya sama keluarga untuk mengenang pada masa-masa masih muda dulu.
0: Wah asik ya tapi
2: ada beberapa cara khususnya untuk cewek dan cowok sekarang ini kan sudah macam-macam cara istilah juga sudah berganti dengan apapun apa istilah gaul, ngetren.
0: Iya, benar.
2: Ada di apa itu, nyanyi dan cepat mengikat lawan jenis itu.
0: Ya, oke. Okay.
2: Wajar lah, ada akan tetapi harus ada
0: tetap. Ya. Betul. Oke, okay, baik Pak Hasan. Oke, okay, mau kirim-kirim salamnya buat siapa nih?
2: Pak Hasan, Mbak.

0: Tutti no, perché il cato si per World Change. Pindah mawar kuning Bapak John bersama si Novi sudah tidur belum pindah mawar kuning
1: kayak
0: gitu. Ya, dan berkecuali semua yang belum ya. Semuanya saya salam hormat dan semoga Mbaknya sudah sehat selalu.
1: Iya, amin, Allah, amin, amin.
0: Hari Kamis Mbaknya kalau ada bisa saya luangkan waktu.
1: Oh gitu, iya baik. Pasan ke studio gitu ya maksudnya ya.
0: Ya, insya Allah nanti ada waktu luang.
1: Oke, iya baik, ditunggu ya.
0: Saya selalu terjaga untuk keluarga.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Saya semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Pak Hasan yang sudah gabung di kesempatan kali ini. Kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waduh, apa kabar Bu Satilah?
2: Alhamdulillah.
1: Kangen dengan suaranya Bu Satilah, kayaknya lama gak dengar suaranya Ibu.
2: Tadi malam gak bisa masuk.
1: Oh gitu, iya tadi malam gak ada Bu Satilahnya.
2: Sudah mencet berapa kali gak bisa masuk.
1: Waduh, gitu ya. Untung yang kali ini bisa ya Bu.
2: Iya
1: deh, baik, terima kasih banget Bu Satilah. Kalau zaman dulu, nah kalau versinya Bu Satilah ini biar tampil cantik gitu ya. Kalau dulu gimana sih Bu Satilah, kasih cerita dong.
2: Kalau dulu kan masa-masa aku masih kecil, masih muda.
1: Waduh.
2: Itu kan masih apa ya, zamannya zaman masih
1: apa, sekarang juga muda masih kok Bu.
2: Susah lah. Gitu. Ya, tentu saja kalau itu biar kelihatan lebih seksi, merubah itu asik penampilan potongan baju atau potongan,
1: oh, potongan baju,
2: rambut betul, saya betul, panjang itu. Bikin di apa, di kepang dua itu.
1: Waduh. Oh iya, dulu ini tren ya, kepang dua ya. Oke, wah seru-seru. Seru ya Bu, ternyata ya bisa ini kepang dua seperti itu ya.
2: Iya, kan dulu rambut saya panjang sampai atas betis.
1: Panjang sekali Bu, wah keren. Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh iya, wah seneng ya. Bisa sepanjang itu gimana ini caranya?
2: Dulu kan sama orang tua nggak boleh dipotong.
1: Oh gitu, wah keren ya.
2: Kalau dipotong dimarah. Tapi lama-lama kalau udah tua nih, kalau rambutnya panjang-panjang, kalau mau keramas ini susah.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, seneng banget ini. Oke, baik, terima kasih Bu Satilah. Mau menerka lagunya yang mana ini Bu?
2: Lagunya apa aja Mbak?
1: Lagunya yang bisa dipilih ada sebentar, lagunya yang bisa dipilih ditunggu Bu. Ada Republik Agnes Monica, kemudian Marcel, lalu Naif Raja yang kemudian Chris Patih, Maya, Warna, Krisya dan Ungu, itu Cinta Yang Lain. Lalu
2: biasanya lagunya apa Mbak?
1: Cinta Yang Lain, Krisya dan Ungu ini. Cinta Yang Lain. Oh yang ini?
2: Krisya, oh.
1: Cinta Yang Lain ya. Oke, okay, baik. Mau dikirim salamnya Bu, Mas siapa nih?
2: Salamnya buat yang sudah masuk tadi Pak Hasan, Mbak Jadi, terus Bu Ali, Bu Umi, Bu Pestin, Mbak Andin, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Mbak Yeni, Bu apa, Mbak, Bu Lilis, itu yang kata Mbak Erna sama dengan saya suaranya.
1: Weh, siapa ini yang suaranya sama?
2: Iya, Bu Lilis.
1: Oh, gitu.
2: Saya.
1: Ini malah

0: sama.
1: Iya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mbak Pak Rimbang, Mbak Putri Kreator, Mas Dodi, Mas Arti, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yanto, Mama Tri Kukap. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Untuk Mbak Dina, sugeng ayah karyo ngatas paripurna, tetap sehat semangat, rezeki lancar.
0: Aduh, terima kasih banyak ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Satilah yang ada di Kulon Progo. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Yang sudah bergabung, selamat malam. Oh, gak ada suaranya. Selamat malam. Oke. Kemana ini? Oke, yang gabung mungkin silakan di 580333. Oke, sudah gabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Memori, melodi, mengutikal.
0: Apa kabarnya, Pak Buji Kreito? Kabar baik ya, sehat semangat ya, Pak Buji. Oh, gitu.
2: Agak lama nggak masuk.
0: Iya, Pak Buji Kreito, lama sekali.
2: Kadang-kadang jam ini sudah tidur.
0: Oh, gitu, wes. Ketiduran dulu. Oh iya deh, tapi senang malam hari ini gabung lagi nih Pak Puji. Sehat-sehat ya Pak Puji.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, harus sehat ya.
2: Lemut rambut.
0: Waduh. Iya deh baik. Oke. Senang ya.
2: Tak masuk.
0: Oke, baik.
2: Oke. Mencoba bisa dirasakan.
0: Kalau Bu Satilah tadi Cinta Yang Lain lagunya.
2: Tahun berapa tadi?
0: Tahun 2000 sampai 2010 gitu.
2: Lagunya ikut aja.
0: Ikutan ya. Oke, baik.
2: Salam. Ada Bu Satilah.
0: Ya.
2: Bu Mawar pun Mbak Nadinya. Tentunya. Ya. Bu Mbak Ernest Intan Rahayu. Bu Sati, Bu Ali, Pak Yono Jadi Gantul, Pak Hasan Leret, Pak Jadi Tipunjo, Pak Ibu Rates, Pak Yuliarta, Mas Dedi di Papua Lama, juga Mas Dedi di Panda. Anak-anak yang belum buatun gedong kuning.
0: Oh, baik.
2: Ya, Mbak Kristin Toro Benen, Tanjila. Salamnya untuk semuanya saja.
0: Salamnya buat semuanya. Oh, iya deh, baik.
2: Mbak Dina nanti bilangnya hati-hati, Mbak.
0: Aduh, terima kasih banyak ya. Sehat semangat juga. Oke.
2: Pulangnya jangan jauh-jauh.
0: Nanti masuk rumahnya siapa kalau pulangnya kemana-mana ini?
2: Nanti kalau ke barat
0: enggak
2: mau.
0: Oh gitu, ada aja.
2: Ke selatan ada.
0: Iya deh, baik.
2: Yang penting lewat jalan.
0: Gitu. Bisa aja. Terima kasih Pak Puji yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333 yang mungkin akan bergabung, silakan ya. Anda juga bisa bergabung 580333. Oke. Ya, baik. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya pendengar 0811-2711-911 untuk jumpa kita pastinya dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang bersada era 2000 sampai 2010. Yuk, silakan ya akan bergabung ya. Kalau begitu, mari dinantikan kebersamaan Anda bersama Pro 1 yang hadir. Ada Cinta Pertama dan Terakhir, Serina untuk Bajadi. Kemudian Tak Ada Yang Abadi. Wah, seru ya. Untuk tadi siapa?

0: Pendengar, mungkin sampai sekarang ini kita belum bisa mendengarkan radio kalau bukan jasa Guglielmo Marconi. Insinyur listrik asal Italia ini meraih Nobel setelah mengembangkan radio ketika berusia 20 tahun. Guglielmo Marconi juga berhasil mengirimkan berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland, sebuah pulau di Kanada.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

yang pasti sudah dihadirkan untuk lagunya dari Sarina Cinta Pertama dan Terakhir untuk Mbak Jedi. Semoga disukai Mbak Jedi, sudah dihadirkan untuk lagunya. Kemudian Tak Ada Yang Abadi untuk bahasan yang ada di Pleret. Baik, masih kebersamaan kita pendengar. Ayo dong biar bisa seru nih malam hari ini. Saya tunggu ya. Anda bisa bergabung untuk klien teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Langsung nih pendengar, yang akan bergabung line telepon kosong bisa langsung bergabung 580333, masih dinantikan ya. Baik, Pak Hasan, terima kasih untuk WhatsApp-nya. Tak Ada Yang Badi sudah hadir nih salamnya untuk semua pendengar dimanapun yang berada, jaga utuh persaudaraan. Oke, semoga penuh jalan rahmat yang penuh barokah. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali. Dan apa kabar juga untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen? Apa kabar nih Mbak Christine? Sehat semangat ya. Oke, harapannya sehat nih Mbak Christine. Terima kasih untuk Mbak Dina. Mau diputarkan untuk lagunya. Lagunya yang mana nih? Lagunya Kehilangan dari Firman. Oke. Yang mana nih? Rela atau yang mana nih yang di request? Iya deh, baik. Oke, terima kasih sekali. Oke, Kehilangan yang Firman ya. Dan salamnya untuk Pak Rejo Susilo, Pak Muslikin, kemudian Bu Maria Sukesi, Pak Kandri. Iya deh, kemudian juga untuk Bu Lilis, Bu Tumiyati, Pak Adi Pundong, kemudian Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Kang Giono Kalasan untuk Mama Lydia. Baik, terima kasih sekali untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen sana. Iya deh, baik, ditunggu untuk lagunya Kehilangan. Masih dinantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Langsung ya pendengar yang akan bergabung sekaligus juga pengen tahu nih versi cantik atau versi gantengnya Anda beberapa waktu lalu, sekarang juga boleh. Ini seperti apa sih? Apakah contoh mengubah model rambut begitu? Karena ada tokoh idola yang kemudian Anda pengen coba tiru untuk potongan rambutnya, kayaknya cocok nih dengan bentuk wajah saya gitu ya. Atau mungkin mengubah model baju gitu. Atau ya barangkali juga yang lagi pengen, aduh, pengen ganti pengen ganti tampilan baru. Atau pakai skincare yang baru boleh juga. Atau mungkin versi cantiknya Anda apa sih? Pakai sepatu yang beda begitu ya, yang haknya di depan semuanya. Waduh, gimana sih haknya kok di depan semuanya? Oke, kalau gitu versi cantik atau gantengnya Anda apa nih? Boleh dong. Nah, bisa bergabung ya pendengar. Saya nantikan Anda bisa bergabung 580333. Silakan. Bisa langsung bergabung 580333. Oke, masih dinantikan untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Masih temani untuk kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Oke, kalau begitu kita ke lagu dulu. Sembari ditunggu nih, masih dinantikan loh ya. Tadi ada yang merequest juga untuk lagunya Cinta Yang Lain, Krisya dan juga Ungu. Krisya dan Ungu ini direquest oleh Ibu Satilah gitu ya. Buat Papa Cikreto juga masih menyiarkan di situ.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah

0: Wow, sudah hadir untuk lagunya Kilangan Firman untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenes, semoga disukai ya. Dan juga sebelumnya ada Cinta Yang Lain untuk Ibu Satilah, semoga disukai. 580333 yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Mas Dodi? Waduh, munculnya.
1: Sayangku.
0: Malam hari ini ternyata juga muncul ini Mas Dodi.
1: Iya.
0: Wah, seneng ya. Banget. Oke. Okay.
1: Jadi pas komunitas tadi ya.
0: Oh, gitu. Dengerin juga gitu ya. Oke.
1: Siaran tuh seneng.
0: Waduh, aduh.
1: Obatin kangen.
0: Aduh. Nanti ini loh, kepalanya jadi gede, repot loh ya.
1: Santai aja.
0: Gede, terima kasih banget.
1: Apa ini?
0: Boleh dong Mas Dodi cerita gitu. Kalau masa-masa dulu sama sekarang ini pasti beda ini. Versi pengen tampil cantik atau pengen tampil gantengnya gitu, dulu sama sekarang itu pasti lain gitu. Kalau versinya yang unik dari Mas Dodi dulu, pengen tampil ganteng biar ditaksir cewek-cewek gitu, apaan sih? Ini pasti unik ini. Apa ini?
1: Ini gue buka wahati.
0: Oh iya, boleh dong. Apa itu?
1: Ya, masih muda dulu. Memang selalu, ya istilahnya kalau tuh udah masuk lah gitu. Saya tuh sejak SMA memang suka apa ya. Tapi kalau rambut nggak pernah gondrong.
0: Oh gitu. Oh ya, ada juga yang ini. Mungkin biar ditaksir tuh misalnya dalam olahraga gitu-gitu ada juga.
1: Itu olahraga tuh nggak begitu suka ya. Biasa olahraga kecil, tapi kalau
0: okay.
1: Itu dulu tuh aku sukanya yang ini apa, yang modis gitu.
0: Yang modis.
1: Dari
0: bajunya atau apa?
1: Iya, jadi ingin tampil seperti itu.
0: Keren.
1: Kelihatan yang biar menarik gitu. Jadi memang beda kalau sekarang. Sekarang sih ya, tidak begitu suka apa ya, ritual lah.
0: Waduh, asik banget. Oke. Okay. Iya deh. Jadi kalau dulu pengen tampil ini ya, modis gitu ya, bajunya yang dipakai gitu. Oke. Okay. Kalau tampilnya modis gitu biasanya rasa pedenya meningkat ya?
1: Iya.
0: Ah, dia bisa di tempat gitu.
1: Apalagi di taksi cewek banyak banget gitu.
0: Oh iya, seneng nih. Oke.
1: Kayaknya satu.
0: Seru ya.
1: Iya,
0: oke, okay. Wih. Seru nih Mas Dodi. Oke, terima kasih banget. Lagunya sekarang tahun 2000 sampai 2010. Kalau hari Selasa mau dengerin yang apa nih?
1: Ini aja, IC Teru dari...
0: Oh, IC ya. Teru. Baik.
1: Sivilia.
0: Iya, Sivilia ya. IC Teru. Mau dikirim-kirim?
1: Kirim untuk... ini apa, Bunda Novi ya, juga untuk Tim Christine di Sorogenen ya.
0: Okay.
1: Semoga sehat ya, katanya barusan sakit.
0: Iya, cepetan
1: juga
0: baik.
1: Untuk yang ada di Palagannya siapa?
0: Mas Widodo.
1: Mas Widodo ya.
0: Okay.
1: Untuk ini apa, Mas Hadi yang ada di Gundong. Sudah masuk lagi Mas Hadi?
0: Pak Hadi sudah dong. Pak Adinya belum ya ternyata. Lupa, Pak Jadi. Oke, Pak Adinya belum nih. Pak Adi
1: juga untuk Pak Han Teret, untuk Pak Nur Hasan, juga untuk ini apa, Bunda Mawar Kuning, sama Adi Novinya ya.
0: Oke.
1: Untuk Bu Satira yang di OKP, juga untuk ini apa, yang ada di Pamekasan,
0: okay.
1: Bali. Semoga dia sehat ya. Semoga nanti bisa masuk. Sudah masuk apa belum?
0: Siapa nih?
1: Bu Ali.
0: Pak Hadi.
1: Bu Ali.
0: Oh, Bu Alinya belum? Bu Ali.
1: Semoga kita untuk Pak Ramadan yang ada di
0: Sorong.
1: Ramadan.
0: Pak Ramadan di Sorong.
1: Sorong ya.
0: Iya, benar.
1: Pak John.
0: Oke, okay. Ini pada belum muncul nih, pada kemana ini? Ya. Kalau kemarin pada munculnya di awal semua.
1: Iya, kalau ini apa?
0: Ini ntar malah belakang-belakang. Sudah mau acaranya selesai baru pada muncul. Oke.
1: Untuk punya Bu Tuti di Nagotito.
0: Oke.
1: Dan untuk Nona Andin, aku panggilnya Nona.
0: Wih, asik.
1: Nona,
0: dia. Oh gitu, iya benar.
1: Aja. Aku di sana, dia aku dengar.
0: Oh, gitu. Ayo dong muncul biar tambah seru.
1: Itu tanggal lahirnya sama seperti aku.
0: Yang benar. Oh, aduh, seru-seru.
1: Ya, apa Andin tuh. Ya, meluk ini apa sih apa untuk Burayu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu untuk ini apa yang ada di
0: mana?
1: Oh, Pak Beni.
0: Oh, iya.
1: Iya ya.
0: Iya, Pak Beni kok belum muncul ya biasanya?
1: Mas Ibu selalu ada muncul. Beni ada di mana juga ya?
0: Oke.
1: Okay. Untuk semuanya juga.
0: Oke, okay, baik.
1: Untuk yang lain-lain, juga nanti tahu ingat ya. Saya tuh sekarang nggak mau lupa ya.
0: Oh, aduh, segitu aja sudah banyak itu tadi yang diingat. Oh ya Mas Dodi, ini lagunya yang Sivilia Aisy Teru atau I Love You Aisy Teru? Sivilia ya?
1: Sivilia yang
0: oh, yang Aisy Teru. Baik. Oke. Okay.
1: Ya, dulu itu kesukaan aku.
0: Oh, iya, gitu. Ada kenangannya nih pasti.
1: Indra Cilapop kan.
0: Oh. Iya, deh baik.
1: Aku sebenarnya pengennya di sampingmu aja gitu.
0: Waduh, aduh.
1: Udah ya.
0: Nah, oke, okay. Saya semangat selalu ya.
1: Selalu menarik, selalu menjadi idola para remaja. Wah. Ya.
0: Aduh, amin. Ini bukannya Mas Dodi nih ya? Bukannya Mas Dodi itu ya?
1: Terima kasih ya.
0: Oke. Iya, terima kasih ya. Saya semangat, bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dodi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Wuh, seru ya. Jumpa kita dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang persada era 2000 sampai 2010. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Kok terputus. Di 580333 langsung saja pendengar yang akan bergabung untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk, silahkan, masih dinantikan. Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Melodi memori musik.
0: Apa kabar Mawar Kuning? Ini benar kan munculnya pada malam-malam semuanya. Tadi tak tunggu mana ini?
2: Oh, enggak kan saya tadi ada tamu bersama.
0: Oh gitu. Tadi di awal-awal juga enggak biasanya ini kan rada-rada ramenya di awal kok malah jadi belakang-belakang ya munculnya.
2: Yang dilarang dari tadi tuh. Ayo Mbak Dina, Mbak Dina. Siapa sih itu?
0: Tamunya sampai bingung ini ngapain gitu ya.
2: Siapa sih itu? Ada deh.
0: Oke. Okay. Buat yang cantik di belakang sana apa kabar?
2: Tamunya, Mbak.
0: Oh gitu. Ini. Cepat baikkan dan sehat ya. Tetap cantik juga di situ. Oke. Ada suaranya akhirnya. Oke. Okay. Iya deh, baik.
2: Sehat
0: Mbak
2: Dina ya.
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih banget Pak Arkuning, mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Karena juga cuacanya sekarang kalau lagi siang panas banget.
2: Betul.
0: Kalau malam, ya benar ya, siapa yang bilang ya, kalau daerah sekitar jam 3 ke atas itu biasanya dingin ya.
2: Betul, betul Mbak, siang okay. Panas
0: banget. Iya benar. Oke, Mbak Arkuning, ya. Pengen tahu nih versi cantiknya Mbak Mawar Kuning gitu ya. Atau versi gantengnya gitu. Itu biasanya kalau versi cantiknya Mbak Mawar Kuning gimana caranya kalau dulu?
2: Dulu waktu masih itu ya.
0: Boleh sekarang, boleh dulu. Tapi kayaknya pada tertarik ngobrolin yang dulu-dulu sih malahan. Kalau Mbak Mawar Kuning dulu gimana nih?
2: Kalau saya memang penampilan ya Mbak, maaf ya Mbak.
0: Benar.
2: Jadi saya jaga itu Mbak dari dulu. Ya, okay. Baju saya matchingnya dengan
0: apalagi seru.
2: Itu kan. Tas dan sepatu dari dulu.
0: Oh, dibikin matching gitu ya.
2: Terus tapi kalau untuk menarik ada si dia yang kita itu toh.
0: Betul, betul.
2: Apa dia anunya apa senangnya melihat kita dalam hal apa gitu loh.
0: Waduh.
2: Dia senangnya olahraga, aku kan juga anu sebenarnya pingpong sama badminton mbak dulu.
0: Oh gitu.
2: Mbak dulu itu loh mbak sampai.
0: Oh sampai ini ya ikut semacam porda gitu?
2: Ya enggak juga sih ya anu klub aja ya.
0: Oke okay.
2: Ya.
0: Tapi ikut tanding juga.
2: Ya tanding wow.
0: Keren mbak Orkening.
2: Gitu
0: oh
2: mbak
0: gitu. Ya. Pingpong dan apa?
2: Pingpong dan badminton.
0: Oh badminton, wah keren loh Mbak War Kuning ini. Luar biasa banget.
2: Dulu saya itu
0: iya.
2: Mana-mana Mbak dia yang dia senang itu. Jadi saya memang desainnya senang itu ya sih ya.
0: Oh ya, ya dalam gitu. Hari itu
2: juga penampilan juga
0: ini tuh, Bapak ya. Ini pasti yang dibahas ya. Aduh pasti menyenangkan banget saat-saat itu ya Mbak War Kuning ya.
2: Iya, dia juga sukanya itu toh Mbak. Jadi
0: okay.
2: Kalau pingpong dan badminton kan itu toh juga jaga penampilan juga toh Mbak.
0: Benar.
2: Itunya, aduh.
0: Oke. Okay.
2: Kalau ingat itu.
0: Wah, asik banget luar biasa ini.
2: Kalau sekarang sih ya asal-asalan lah.
0: Enggak juga, rapi gitu loh Mbak Orkuning ya, juga.
2: Iya betul.
0: Iya. Ya,
2: tetap matching sih, tetap harus.
0: Oke, okay, tetap ya.
2: Enggak tabrak-tabrakan toh.
0: Bentuknya ke kanan ke kiri.
2: Oh, tapi tempo hari pernah sampai.
0: Iya, model ditabrak gitu ya. Kotak-kotak dan garis-garis dijadikan satu gitu ya.
2: Warna juga ditabrak-tabrak.
0: Benar. Iya, benar.
2: Tapi memang ya
0: warna juga.
2: Ya. Kalau
0: memang model kadang bisa macam-macam ya warnanya.
2: Betul.
0: Wah, oh, seru. Iya. Oke. Okay.
2: Lagunya
0: apa ini Mbak Orkuning?
2: Tahun 2000.
0: Iya, 2000 sampai 2010.
2: Apa yang sudah siap, Mbak?
0: Oh, mau cari yang sudah siap. Ada Republik, Agnes Monica, Gia Anandini, Marcel, Naif.
2: Apa, Mbak?
0: Apa?
2: Agnes.
0: Agnesnya Cinta di Ujung Jalan, tapi banyak tuh Agnes yang lain. Mau ini yang lain boleh?
2: Yang lainnya, Mbak.
0: Agnes Monica ya?
2: Iya.
0: Agnes itu Ada Matahariku, kemudian Cinta Mati Jerah, Ku Telah Jatuh Cinta, Tak Ada Logika Tanpa Kekasihku, Hanya Cinta Yang Bisa, Teruskanlah, Bilang Saja, Bukan Milikmu Lagi,
2: apa ya?
0: Karena Ku Sanggup, Indah, Rapuh,
2: aduh,
0: Muda.
2: Gak tahu ya, bagus itu lagunya, aku tahu lagunya tapi gak tahu judulnya.
0: Gak tahu judul,
2: ya,
0: atau yang soundtrack sinetron, bukan ya?
2: Enggak ya Mbak,
0: bukan.
2: Apa ya, aduh lupa.
0: Jerah, Ku Telah Jatuh Cinta, Matahariku, Tak Ada Logika, Tak Bisa Tanpa Kekasihku, Yang Bersama Ahmad Dhani, Cinta Mati.
2: Oh, Cinta Mati.
0: Kemudian yang mana?
2: Dipilih Mbak Dina aja deh lah, udah aku malah pilih.
0: Mau yang Cinta Mati? Bersama boleh. Ahmad Dhani dicoba ya,
2: ya
0: itu lagunya asik
2: ya.
0: Juga. Oke, mau dikirim-kirim salamnya.
2: Barusan siap Mas Dodi, halo Mas Dodi. Kemarin okay. Aku bukan lupa loh Mas Dodi, mau kelewatan.
0: Kelewat jalan ya.
2: Bener.
0: Oke.
2: Rofi yang suka itu memang.
0: Iya deh.
2: Maaf ya Mas Dodi, tapi sekarang sana Mas Dodi masuk duluan.
0: Oke.
2: Tetap sehat semangat ya Mas Dodi.
0: Asik banget.
2: Mbak Jadi ya. Terus Mbak Jadi, Pak Hasan, Bu Satilah.
0: Oke.
2: Terus Bu Tuti, mudah-mudahan mantap. Belum masuk tuh Mbak?
0: Belum ini malah.
2: Bu Ali, Bu Lilis, Bu Maria Sukaisi, terus Bukus, aduh semalam juga Bukus,
0: okay.
2: Terus Mas Ardi, Mas Andi, udah sih Mbak Jadi sudah,
0: yeah.
2: Terus sudah Mbak Andin, udah ya Pak Hasan udah sih.
0: Supporternya semangat.
2: Oh, terus untuk Mas Ipul, Pak Denny,
0: okay.
2: Pak Budi Greta, Pak Budi Santoso, terus Mbak. Mbak Christine ya.
0: Oh iya.
2: Mbak Yeni. Terus Bu Yayu. Terus kayaknya untuk semuanya saja deh Mbak.
0: Untuk semuanya.
2: Yang di sana gak masuk juga ya Mbak.
0: Iya pada kemana. Kalau kemarin katanya ketiduran. Waduh.
2: Okay. Mas John kali Mbak.
0: Oh iya.
2: Halo Mbak John, sekarang bangun yuk Pak John.
0: Apa kabar nih Pak John? Jangan ketiduran lagi nih Pak John.
2: Ada susah masuk Mbak.
0: Oh iya nih. Kadang-kadang beli sinyalnya yang nggak ada, bukan beli pulsanya yang nggak ada.
2: Oke. Sudah. Untuk semuanya sih Mbak.
0: Untuk semuanya.
2: Mbak Dina, selamat tugas.
0: Oke. Okay.
2: Sehat, semangat. Bahagia ya Mbak.
0: Iya. Terima kasih banyak ya. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap cantik ya yang di belakang sana. Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Sehat, sukses dan bahagia ya. Oke, okay, Mbak Markuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 2000 sampai 2015 80333. Dinantikan nih pendengar untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta 580333. Ditunggu. Silakan yang akan bergabung. Oke, okay, masih dinantikan ya untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, okay, silakan untuk jumpa kita di kesempatan kali ini. Iya, versi ganteng, versi cantiknya Anda di beberapa waktu lalu atau mungkin sekarang ini seperti apa sih pendengar? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang itu selalu pengen tampil ganteng, tampil cantik gitu ya. Setidaknya tampil rapi itu, paling enggak itu sih. Ada yang mungkin pengen tampil keren gitu lewat olahraga gitu seperti basket atau tadi Mbak Markuning bisa pingpong dan juga badminton gitu ya. Atau mungkin juga jika penampilannya lewat dandannya matching gitu. Ada juga yang kalau sekarang lagi trend skincare gitu ya. Atau potongan rambut. Ada juga yang kemudian badannya tampil maco gitu. Banyak hal ya. Kalau versi gantengnya Anda apa dong? Silakan nih pendengar di 580333. Saya nantikan untuk kebersamaan Anda. Oke, okay, kalau gitu Mas Dodi, tadi ada Zivilia. Sivilia yang IC Teru. Udah siap ya Mas Dodi untuk Mbak Markuning juga. Oke, ini dia bersama Pro 1 temani untuk kebersamaan Anda.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus

pendengar. Menemani ke bersama Nanda bersama Pro 1. Nah itu duetnya, kolaborasi yang cakep banget ya, Agnes Monica dan juga Mandani, Cinta Mati. Bawar kuning, semoga disuka. Semoga disuka ya. I see.

0: Dodi. Iya deh, baik. Mudah-mudahan juga disuka. Nah, menemani Anda bersama Pro 1, Rong Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, salam kenal.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Nah, baru sekali ini, Mbak, ikut.
0: Baru sekali ini ya?
1: Saya namanya Pak Joko.
0: Pak Joko di mana?
1: Di Timuran.
0: Pak Joko di Timuran.
1: Saya kalau dulu kalau ikut Mas Ferry itu malam minggu itu.
0: Oh gitu.
1: Sekarang Mas Ferry kan.
0: Iya deh.
1: Beda yes. Yang hari Jumat. Mm-mm. Yang Mas siapa itu?
0: Iya, yang... Mas Hanafi ya mungkin ya.
1: Oh iya. Ya.
0: Oke. Ya. Salam kenal ya Pak Joko. Kayaknya baru sekali ini ya. Memang baru masuk.
1: Kalau
0: ya,
1: ikut mbaknya ini baru ini.
0: Ya. Oke. Terima kasih banyak malam hari ini bergabung. Saya biasa di hari Senin dan Selasa ini Pak Joko.
1: Iya.
0: Oke. Kalau hari Selasa ini lagu-lagu Persada era 2000 sampai 2010 gitu.
1: Wah, enggak hafal itu. Ya nanti ikutan aja. Mm-mm.
0: Nah, Pak Joko pengen tahu, Pak Joko, kalau versinya pasti ada masa di mana pengen tampil cantik, tampil ganteng gitu. Kalau versinya Pak Joko gimana sih? Versinya pengen tampil ganteng saat itu.
1: Itu secara pribadi ceritanya.
0: Boleh juga, misalnya pengen ganti sisiran potongan rambutnya gitu, ya, atau ya, bajunya.
1: Akan dulu ya ini ya. Dulu waktu masih kuliah tuh ya, rambutnya dibelah tengah tuh, seperti bintang Korea dulu.
0: Oh gitu.
1: Itu.
0: Iya, iya.
1: Iya.
0: Yang belah tengah itu ya.
1: Iya.
0: Masa dulu sih apa sih Aaron Kwok ya? Lupa namanya. Oke. Oke.
1: Ganteng dan cantik itu kan ganjaran dari yang Maha Kuasa.
0: Iya. Pengen tampil loh, bukan sudah iya. Ganteng dan cantiknya ya, tapi Tuhan. Pengen tampil.
1: Saya dianugerahi Tuhan tuh hidungnya bangir ya kalau.
0: Waduh, asik banget.
1: Saya enggak ngalem ini. Mancung istilahnya.
0: Iya, benar. Ini mancung yang beneran ya, bukan yang mancung ke dalam soalnya, bukan.
1: Ya, mancung ke luar.
0: Nah, beneran.
1: Kulitnya kuning, keratusan, tingginya 167.
0: Wah, tinggi ya, termasuk tinggi nih, Pak Joko.
1: Tapi saya sudah tua, sekarang biarpun ganteng, saya sudah tua.
0: Waduh.
1: Masuk kepala tujuh. Rambutnya sudah putih.
0: Pasti ada masa di mana ini ya, tampil cakep, tampil ganteng. Sekarang pun ya, juga bisa tetap tampil rapi begitu ya.
1: Ya itu, saya itu senangannya ya menjaga kebersihan juga.
0: Ya memang. Gitu, benar-benar.
1: Ya kebersihan luar dalam kalau
0: ya, benar.
1: 6 bulan sekali itu minum obat AC.
0: Oh gitu.
1: Kadang minum apa jamu pahitan. Terus saya daripada di rumah itu kalau tiap seminggu dua kali olahraga di alun-alun itu.
0: Oh gitu.
1: Menjaga kebersihan. Ya.
0: Tetap bersemangat gitu ya, yang pasti
1: iya.
0: Ya.
1: Okay. Saya bukannya menyembungkan ini ya, saya sudah tua sudah.
0: Iya, tapi malah bagus loh ini bisa menginspirasi juga ya Pak Joko ya. Terima kasih sekali. Oke, okay, baik Pak Joko, mau kirim-kirim salam mungkin?
1: Untuk Pak Warsito di Patean.
0: Oke. Okay.
1: Pak Bambang di Jogonegaran. Terus Pak Irwanto di Kempetilan Lor. Ya, itu aja Mbak yang saya kirimin. Saya lagunya derek Mbak Ia aja.
0: Ikutan ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak ya Pak Joko. Saya semangat
1: kasih, ya.
0: Ya
1: atas penerimaannya.
0: Waduh, mohon tetap maaf, ditunggu maaf, juga maaf, loh.
1: Karena cerita padanya aja lah.
0: Iya dong, karena memang temanya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat ya untuk Pak Joko. Aduh, terima kasih banget. Bapak Joko yang ada di Timuran, selamat datang di acara saya malam hari ini ya. Oke, kita jumpa pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Ada siapa ini?
2: Aku.
0: Kang Giono di Kalasan ini.
2: Iya.
0: Iya, yang lama-lama nggak muncul-muncul loh malam hari ini. Apa kabar Kang Giono?
2: Kepengen ketemu ya.
0: Weh, lah Kang Giono hilang terus kok. Sehat ya Kang Giono.
2: Kang Giono tadi lupa.
0: Waduh,
2: Tapi kabar keluarga saya tahu.
0: Iya, alhamdulillah Kang Kiono yang begitu lama tidak menjumpai saya di acara ini.
2: Ya, ikut. Senang sehat semua.
0: Oke, okay, amin amin. Harapannya gitu ya, tetap sehat semuanya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
2: Masih sehat juga.
0: Mm-mm. Terima kasih banget loh Kang Kiono malam hari ini mau gabung juga.
2: Oke. Yang ikut aja.
0: Apa ini? Hafal. Oh ya. Nek versi gantengnya Kang Kiono tuh gimana?
2: Mbak Dina.
0: Boleh tahu dong versi gantengnya Kang Kiono itu kalau dulu gimana? Lah kok malah ketawa?
2: Sederhana aja.
0: Oh gitu.
2: Apa adanya.
0: Apa adanya. Oh gitu. Tak pikir potongan rambutnya pernah ganti dulu.
2: Kalau saya enggak anu ya sok gondrong ya.
0: Oh gitu.
2: Enggak anjek.
0: Oh iya deh. Baiklah.
2: Ya.
0: Terima kasih loh Kang Kiono, sehat semangatnya pasti ya.
2: Ya, sama-sama. Salam-salam ya.
0: Oke, boleh. Mas siapa nih?
2: Selamat malam. Itu sok ngoyang.
0: Kenapa kenapa?
2: Tak bablasan lagi.
0: Wih. Oh iso.
2: Pak Hasan masih kesini loh.
0: Gimana?
2: Pak Hasan masih kesini.
0: Pak Hasan.
2: Iya.
0: Pak Hasan enggak sih?
2: Oh mm-mm. Ya. Itu yeah. Ada anu bawang kuning ya sekalian.
0: Oke okay, baik. Oh iya.
2: Yeah. Sama Christine.
0: Baik.
2: Ada Mas Aryo, Mas Yati Barata, Mas siapa kah yang utara itu
0: mana ini Raketo Kang Kiono dituding dari situ nggak kelihatan
2: semuanya kape ada.
0: Oh iya baik
2: sampai lupa.
0: Iya lama banget Kang Kiono. Oke
2: okay. Ya main di sebelah itu lah.
0: Oh iya baiklah lagunya ikutan ini Kang Kiono.
2: Terima kasih, pulang hati-hati.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kang Kiono di Kalasan. Waduh, yang lama-lama pada gak muncul. Malam hari ini pada muncul semuanya ya. Oke, okay, yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Apa kabar Mas Widodo?
3: Ya.
0: Aduh, munculnya pada malam beneran kan ini.
3: Ada tamu
0: gitu. Oh gitu. Iya deh baik.
3: Ya salam untuk Bang Kiono nanti. Saya Kalasan
0: bang. Yeah.
3: Terus itu gimana nganu versi ganteng?
0: Iya versi gantengnya Mas Widodo apa nih yang bikin penasaran?
3: Maksudnya saya ada quiz yang ganteng itu saya suka seperti Gusti Prabu itu loh.
0: Eh bukan kalau Mas Widodo pengen masa-masa dulu itu kan kadang-kadang pasti pengen tampil cantik, tampil ganteng. Kalau versi pengen tampil gantengnya Mas Widodo dulu yang dilakukan apa?
3: Oh ya, terus dandan resik gitu lah.
0: Gitu.
3: Monggo parfum, Bang.
0: Wah, pakai parfum ya. Berarti.
3: Enggak perlu ganteng, sebetulnya 86 kandel gitu loh. Gitu kan gitu.
0: Gitu ya.
3: Itu aja. Tuh poin dia dong.
0: Oh, gitu. Ya. Bisa ya.
3: Ya. Salam untuk semuanya aja. Ya. Itu aja ya. Gak usah dele-dele. Nganu kecil-kecil ke gondang dia.
0: Habis berdiri
3: ke Cina itu.
0: Waduh.
3: Ya, sayangnya kapan?
0: Ya, ada aja Mas Widodo. Oke baik. Mas Widodo selalu semangat banget. Mau dengerin lagu apa ini Mas Widodo nanti di WA ya. 580333 silakan buat yang akan bergabung. Mbak Christine lagunya sudah dihadirkan ya. Novi M276, hai apa kabar Novi? Harapannya sehat semangat dan juga tetap cantik, tetap sehat di situ. Terima kasih untuk Novi M276. Pak Budi Santoso di Wonogiri apa kabar? Salamnya untuk Ibu Lilis, kemudian ada Mbak Ernest, ada Mbak Anin, ada Bu Tuti, Bu Ali, kemudian Bu Kus, Mbak Markuning, Mas Ipul, Mas Widodo, kemudian Mas Dodi, Pak Beni, Pak Puji, kemudian ada juga Pak Yono, Mas Andi, Mas Rianto, dan Mas Manya. Lagunya Coklat Luka Cinta. Luka Cinta. Baiklah, sebentar dicari dulu. Luka Cinta judulnya itu ya. Oke, okay, sebentar. Luka Cinta. Aduh, kok gak ketemu ya Luka Cinta. Ada pilihan satu lagi kah? Untuk siapa ini? Pak Budi Santoso di Wonogiri. Iya, sembari di saya jadikan dulu. Kalau mungkin ada pilihan satu lagi ya untuk Mbak Budi Santoso di Wonogiri yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam juga. Dengan? Kok kecil banget ini suaranya?
4: Gimana sekarang?
0: Halo?
4: Halo.
0: Oke, dengan?
4: Dengan Sutarman, Mbak.
0: Mas Sutarman, apa kabar? Di Piungan?
4: Iya.
0: Apa kabar, Mas Sutarman? Lama banget ini juga. Hari ini kok banyak ya suara-suara lama pada muncul.
4: Iya, ini lagi flu ya, Mbak.
0: Oke, kabar baik ya, Mas Sutarman di Piungan.
4: Alhamdulillah, kabar baik sih ya.
0: Waduh, terima kasih banyak. Ini suara-suara yang sudah lama pada menghilang, sekarang muncul lagi, seneng banget. Oke, harapannya sehat ya. Baik. Oke.
4: Salam-salam aja ya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Pak Yoro ya di Kalasan.
0: Oke.
4: Terus ada baik Kak Andin yang di Veteran ya.
0: Baik.
4: Terus ada semuanya saja ya Mbak Yoro.
0: Ada semuanya. Gitu.
4: Tidak pada lupa ya saya.
0: Waduh. Lama gak muncul soalnya.
4: Betul, Mbak.
0: Oh iya, baik.
4: Selamat bertugas ya, Mbak ya.
0: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sutarman, terima kasih banget yang sudah gabung ya. Pak Budi Santoso ini maksudnya lagunya Jauh gitu. Lagunya Jauh yang dari Afgan. Atau yang tadi Coklatnya Luka Cinta, ganti Jauh lagunya. Oke, Jauh yang dari Afgan, betul ya Pak Budi Santoso di Wonogiri. Maksudnya betul, diganti lagunya yang berjudul Jauh dari Afgan. Mudah-mudahan itu ya. Iya deh, semoga benar yang itu, Jauh dari versinya Afgan. 580333 masih dinantikan nih pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang persada era 2000 sampai 2010. Jadi silakan. Jauh dari Coklat. Oke, sebentar. Kok coklatnya enggak ada ya sebentar ya. Jauh yang Coklat. Ditunggu. Dinantikan ya. Oke, sudah siap Coklat yang Jauh. Baiklah. Soalnya Afgan juga punya lagunya coklat. Lagunya yang berjudul Jauh dari Afgan. Terima kasih Pak Budi Santoso, dinantikan ya. Mas Widodo di Palagan, dapat salam dari Lukas untuk Bude Dina, sukses selalu. Terima kasih. Tak bela-belain beli pulsa biar bisa curhat. Oh gitu, terima kasih banyak. Mbak Dina laris job syutingnya. Aduh, amin. Terima kasih banget. Dan salamnya buat Lukas yang lagi tiduran gitu ya. Mas Widodo di Palagan, lagunya Manut. Dah jam segini, salamnya untuk Kang Kiono di Kalasan juga, untuk Pak John. Ada Mas Dodi di Pakualaman, ada Mbak Markuning, ada Ibu Tuti, Romo Narto Indro, lagunya ikutan. Baik, ditemani Mas Widodo di Palagan. Oke, terima kasih. Tayangnya di minggu ketiga. Aduh, kalau jamnya jam berapa sih? Minggu ketiga bisa dilihat di YouTube-nya juga. Aduh, jadi malu, Mas. Jam berapa sih ya, Mas? Saya juga lupa, 1:30 kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih. Oke. Oh, tadi lagunya Firman sudah dihadirkan loh Mbak Christine. Iya, tadi sudah saya antarkan di awal-awal lagunya Firman. Bukannya belum dihadirkan, sudah. Lagunya sudah dihadirkan dari Firman di awal-awal tadi. Oke. Mas Widodo, kok kayak Maya Rumantir? Aduh, ngelihatnya dari mana dulu? Oke, kita masih kebersamaan kita bersama Pro 1 nih pendengar. Akan saya hadirkan untuk lagunya Coklat yang Jauh untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Kemudian juga tadi ada Pak Joko di Timuran. Kemudian ada Mas Widodo, lagunya ikutan semua ya. Pak Sutarman di Piungan juga. Dihadirkan lagunya apa ya? Malah jadi bingung. Dari Sheila on Seven sih kayaknya, asik ya. Mudah-mudahan pada disuka dari Sheila on Seven gitu ya. Yang apa ya? Malah jadi bingung lagunya yang apa. Nah, yang mungkin akan bergabung juga masih dinantikan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Oke, silakan. Anda juga bisa bergabung 580333. Kita ke lagu ya. Temani untuk kebersamaan Anda, Coklat Jauh.

0: Iklan layanan masyarakat pertama kali diprakarsai oleh organisasi periklanan di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Ad Council Inc. atau Dewan Periklanan Amerika. Dalam penayangannya, Dewan Periklanan Amerika mengeluarkan aturan mengenai iklan yang masuk dalam kategori layanan masyarakat. Iklan tidak bersifat keagamaan, non-politis, non-komersial, dan berwawasan nasional.
1: Pendengar Anda tentu sering menemui harga dengan satuan K. Misalnya, saat ngopi di kafe atau jajan di restoran, harga di menu tertera dengan satuan K. 25K, 75K, apa sih artinya? Nah, K berarti ribu. Jadi, 25K berarti 25.000. Penggunaan K sebagai pengganti kata ribu memang akhir-akhir ini semakin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.

Okay, itu dia. Dan Ceylon 7 untuk Mas Widodo di Palagan, mudah-mudahan juga disukai ya lagunya. Dan Ceylon 7 sebelumnya juga ada Coklat Yang Jauh, itu yang di request oleh Pak Budi Santoso di Wonogiri. Semoga disukai ya Pak Budi Santoso. Sudah dihadirkan untuk lagunya. Baik, terima kasih juga untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Kemudian untuk Mas Widodo yang ada di Palagan, semoga juga menyiarkan di situ. Mbak Christine sudah diantarkan untuk lagunya, Novi M.76. Tetap semangat juga. Baik, tinggal sedikit waktu ya pendengar. Saya menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk jumpa kita pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 2000 sampai 2010. Terima kasih banget yang sudah bergabung untuk kesempatan di malam hari ini. Semoga jadi kebahagiaan yang bersemangat juga untuk Anda. Okay, kalau begitu menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 yang saya hadirkan dari Krispatih kali ini sebagai tembang penutup. Nanti mungkin satu atau dua lagu ya, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Nanti kita akan ketemu untuk tembang-tembang persada dan juga informasi dan tips praktis, tips ringan. Temani untuk suasana istirahat malam.

101 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini, pendengar. Semoga menjadikan suasana malam yang bersemangat untuk Anda. Sembari juga mungkin mulai beristirahat, mulai juga menikmati suasana ritme yang lebih lambat ya. Bersama Pro 1, saya hadirkan beberapa tips yang mudah-mudahan bermanfaat juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setelah di Jakarta, berdiri NIROM, Nederland Indische Radio Umroep, tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV, tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Ika Sandra yang hadir, cinta terbaik bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, kalau tak terasa kita ternyata duduk cukup lama. Sebetulnya, apakah ada bahayanya atau tidak? Ya, pendengar, beberapa hal terkait duduk yang terlalu lama ternyata bisa menurunkan efektivitas kerja enzim pemecah lemak dalam darah. Nah, saat duduk dalam waktu yang cukup lama, pergerakan otot-otot besar di bagian kaki dan panggul akan terhenti secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan penekanan drastis pada produksi enzim lipoprotein lipase yang bertugas memecah lemak dalam aliran darah. Ketika fungsi enzim ini menurun, maka proses pembakaran trigliserida dan kolesterol jahat dalam tubuh menjadi sangat lambat. Kemudian mengurangi sensitivitas hormon insulin dan memicu risiko diabetes. Posisi yang pasif dalam jangka waktu panjang mempengaruhi cara kerja sel-sel tubuh merespon hormon insulin. Otot yang tidak bergerak aktif akan kehilangan kemampuan menyerap glukosa atau gula darah secara efektif dari aliran darah. Selain itu pendengar, akibat duduk yang terlalu lama akan melambatkan sirkulasi darah dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Nah, dengan otot betis yang tidak berkontraksi gagal menjalankan fungsinya sebagai pompa sekunder untuk mendorong darah kembali ke organ jantung. Kondisi ini menyebabkan penumpukan cairan di area pergelangan kaki yang sering ditandai dengan gejala kaki membengkak. Selanjutnya memicu pelemahan struktur tulang belakang dan deformitas postur. Saat duduk dalam jangka waktu yang lama, beban tubuh akan bertumpu sepenuhnya pada area tulang belakang bagian bawah atau lumbar. Kebiasaan duduk membongkok atau posisi yang tidak ergonomis menyebabkan penekanan berlebih pada diskus antar tulang belakang. Di samping itu, pendengar akan mempercepat penurunan fungsi kognitif dan pastinya konsentrasi otak. Ya, itu dia beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita duduk yang terlalu lama. Karena itu, pendengar, ada baiknya ketika memang ada hal yang harus dikerjakan dalam jangka waktu yang cukup lama saat duduk, jangan lupa untuk sesekali berdiri dan juga mengubah postur tubuh.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya. Dan tebakan kita bisa saja salah.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Jangan sebut diri kita sahabat bila kita hanya datang ketika teman kita bahagia.

Oke, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini, ternyata juga ada yang cukup membanggakan dari mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Dan salah satunya mahasiswa UGM yang berhasil membuat sandal pintar untuk memantau kaki diabetik. Nah, pendengar, lecet di kaki biasanya membuat seseorang berhenti berjalan kemudian memeriksa alas kakinya. Namun pada pasien diabetes yang mengalami kerusakan saraf, tanda peringatan ini bisa tidak terasa. Luka pun bisa luput dari perhatian, sementara gangguan aliran darah membuat penyembuhannya lebih sulit. Persoalan tersebut menjadi titik berangkat mahasiswa Universitas Gadjah Mada mengembangkan GlucoWrap. Sandal pintar membantu memantau perubahan kondisi kaki pada pasien diabetes tipe 2 dengan neuropati perifer, yaitu gangguan saraf yang bisa mengurangi kepekaan kaki. GlucoWrap dikembangkan 5 mahasiswa lintas disiplin yang dipimpin Rina Putri Cahyati dari Ilmu Keperawatan. Tim memperoleh pendanaan melalui Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta atau PKMKC. Nah, sandal ini dilengkapi sensor tekanan pada telapak kaki, suhu, kelembapan, serta sensor optik untuk memantau parameter aliran darah di kaki. Data diproses berdasarkan nilai ambang tertentu, kemudian ditampilkan melalui aplikasi ponsel dalam kategori normal, risiko ringan, atau risiko tinggi. Tujuannya agar perubahan yang memerlukan perhatian lebih mudah dikenali bagi pengguna. Tentunya masih dalam proses pengembangan yang terus saja dilakukan, dan tetap saja pendengar, untuk pemeriksaan kaki tetap menjadi hal yang rutin dan penting.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Orang yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

Alkisah, ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal. Tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu, ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena kuperoleh dari saku sebelah kanan. Dan tak tersisa sejul catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siap mengantarkan acara hari ini, Rabu 16 September 2026, pukul 5 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dari Amaja Sulim 4 Kota Baru Yogyakarta, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar. Kita ketemu di hari yang baru ya, hari Rabu. Rabu yang cukup menggebu, semoga saja. Mungkin memang serangkaian agenda sudah dipersiapkan, sudah ada reng-rengan untuk mengisi pagi, kemudian siang, sore, dan malam hari nanti. Begitu juga dengan kami, mencoba untuk menemani apapun aktivitas panjenengan ya. Pagi hari ini, Jogja pagi ini, siap untuk menyapa. Kita nanti akan awali dengan Mutiara Pagi. Jangan lupa juga opini publik, dialog Jogja menyapa. Wah, ini setiap warga negara mempunyai hak yang sama, hak untuk mendapatkan perlindungan, tidak terkecuali warga disabilitas. Maka ini memang menjadi tema topik kita di hari ini, pagi hari ini, bantuan sosial yang membawa kesetaraan, khususnya untuk warga disabilitas ya. Lantas jangan lewatkan juga hari Rabu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat nanti ada program Halo RRI. Monggo saja yang punya unek-unek berkaitan dengan fasilitas umum yang ada, layanan umum yang ada, bisa bergabung melalui sambungan telepon 0274-580-333. Sedangkan Jogja siang ini tentu ada sederetan informasi, sederetan lagu yang bisa menemani istirahat siang hari kita. Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Jam 1:30 siang, pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tak lupa juga Beranda Astacita berjaringan Korwis 11, tentu akan mengawali Jogja sore ini, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian perjumpaan kita tentu akan ditutup dengan Jogja malam ini. Banyak lagu, banyak informasi, termasuk juga dalam Ruang Rindu. Dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat menyiapkan agenda Anda. Saya akan temani, kita akan jelang nanti Mutiara Pagi.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat, banyak yang mengatakan kalau banyak amalan itu tentu akan banyak berkah. Lantas, amalan yang mudah katanya pahalanya melimpah. Itu dari Ustadz Dr. Andes Hasabaini, MAMPD ya, Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lengkapnya kita akan tanya melalui tausiah di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Saibani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya, Ustadz Saibani?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lebih baik dari kemarin ya, Ustadz? Baik, Ustadz Saibani, nanti tentu di tengah-tengah tausiah kita pagi kali ini, kalau pendengar juga berkenan untuk bergabung, bertanya, boleh saja. Tentu melalui sambungan telepon di 0274-580-333. Sedangkan melalui WhatsApp, pesan singkat, monggo saja ke 0811-2711-911. Ustadz, amalan mudah. Memang ada amalan yang sulit nih, Ustadz? Atau sebenarnya seperti apa, Ustadz? Mungkin dalam tausiah pembuka bisa disampaikan. Monggo, Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul adil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ibu, bapak, pendengar, kaum muslimin, wal muslimat yang berbahagia, kita bersyukur atas nikmatnya. Pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk menimba amal dan ilmu, sharing ilmu pengetahuan agama, akan matur berkaitan dengan amalan mudah, pahala melimpah. Ini memberikan spirit kita bahwa usia kita bertambah. Dengan bertambah usia berarti mengurangi jatah hidup. Oleh karena itu perlu kita mencari pahala sebaik mungkin dalam rangka bekal menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya catat ada 8 amalan yang mudah, pahala yang melimpah. Yang pertama, bahwa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat besok pada Yaumul Qiyamah. Memang ada perintah dari Allah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna allaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sunya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi, baik orang yang beriman berselawatlah atasnya dan salam kepada beliau. Itulah sebabnya maka kita akan menemukan bahwa ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini mengandung makna bahwa insya Allah kita selantunya senantiasa mengharap-harap syafaatnya beliau pada Yaumul Qiyamah. Dan ini amalan yang mudah. Dan insya Allah umat Islam sudah terbiasa membaca sholawat. Ketika mendengarkan azan, ketika berdoa, ketika khutbah, ketika dalam sholat, itu ada bacaan sholawat. Dan umat Islam sudah melaksanakannya. Ini sekedar info-info yang insya Allah akan diniati dalam rangka menambatkan sahabat. Nomor 2, Rasulullah Muhammad SAW memberikan informasi dalam hadisnya bahwa berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah akan dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. inilah amalan yang mudah namun pahala melimpah. Sehingga Rasulullah ditanya hikmah puasa Arafah, Rasulullah memberikan jawaban, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Oleh karena itu, umat Islam barangkali nanti bisa menyiapkan menghadapi tanggal 9 Dzulhijjah, kita akan berpuasa satu hari yang pahalanya Masya Allah. Dan umat Islam sudah melaksanakannya. Itulah sebabnya ini sebagai spirit kita untuk dapat mengharapkan dan melaksanakan puasa. Maka harapan kita bahwa dengan mendapatkan informasi pahala-pahala yang mudah itulah, maka umat Islam menjadi termotivasi untuk selalu berbuat. Tiga, Rasulullah Muhammad SAW memberikan penjelasan dalam hadisnya bahwa puasa satu hari tanggal 10 Muharram akan diampuni dosanya setahun. Sehingga dikatakan dalam hadisnya, siyamu yaumil asura'a ahtasibu alallahi ayukaffira sanata allati qablahu. Puasa Asyura, aku memohon kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Bedanya kalau di bulan Dzulhijjah itu setahun sebelum dan sudahnya, kalau di 10 Muharram adalah sesudah setahunnya. Itulah sebabnya maka umat Islam juga sudah melaksanakannya. Inilah motivasi-motivasi kita untuk menanamkan keyakinan bahwa hidup penuh dengan harapan mencari ridho Allah, melaksanakan amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, insyaallah calon penghuni surga. Nomor 4, apabila ada seorang atau sahabat, seorang muslim sedang ditimpa musibah sakit, amalan sunnah adalah menjenguk dan mendoakan agar segera sembuh dari penyakitnya. Maka orang yang senang menjenguk, orang yang sedang menghadapi masalah sakit akan mendapatkan buah surga. Sehingga dikatakan man ada maridun lam yajal fi khurfatil jannati hatta yarji. Riwayat Muslim. Barang siapa yang menjenguk orang sakit seolah-olah dia memetik buah surga hingga ia kembali. Itulah sebabnya kita memahami bahwa dalam hidup seseorang tidak pernah selamanya dalam kondisi sehat. Itulah sebabnya maka agar kita dapat pahala dan mempererat tali silaturahim sesama umat Islam, insya Allah kita senang menyengok orang yang sakit dan mendoakan, memberikan maidoh hasanah kesabaran bahwa setiap orang tidak selamanya sehat. Dan sakit ini merupakan sarana sebagai wasilah. Kalau kita ikhlas akan mendapatkan ampunan dosanya. Masya Allah. Amalan yang mudah insya Allah ini juga sudah dilaksanakan. Bapak Ibu selaku Muslim senantiasa menemukan dalam kehidupan di masyarakat, kita senantiasa mengetahui, dan apalagi sekarang banyak penyakit yang bermacam-macam. Barangkali dengan hadirnya kita menyenguk akan bisa memberikan dorongan untuk kesabaran dan keikhlasan kesembuhan. Sementara keluarga yang menunggunya dengan penuh istiqomah. Tentunya ketika kita menyenguk orang sakit, tidak ada tendensi kecuali ingin melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bahwa kegiatan ini sangat mudah dan ternyata luar biasa pahalanya. Ibu Bapak yang kami hormati, nomor 5. Orang Islam yang berkenan meringankan beban kesulitan membayar hutang atau membebaskan bayar hutangnya, maka ia akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man angdara mu'siran aw wada'a lahu adallahu adallahu lahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhilluh." Orang yang memberi tempo orang lain yang sedang mengalami kesulitan bayar hutang atau membebaskannya dari hutang, maka Allah akan memberinya naungan pada hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Informasi yang sungguh menarik, dan ini pun sudah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Kita juga menyadari selama hidup tidak semua orang itu bisa mudah mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Dan disitulah ada sebagian umat yang kemudian terpaksa harus mencari pinjaman. Tentunya pinjaman ini kepada sesama. Kalau di bank jelas tidak mungkin bisa. Tapi dengan sesamanya kita saling bisa mencukupkan. Insya Allah dengan pinjaman yang diberikan akan dapat memberikan informasi pahala yang luar biasa. Tentunya bahwa yang meminjam tadi memang dalam kondisi membutuhkan. Artinya bahwa pinjaman untuk kebutuhan-kebutuhan primer yang sangat mendesak dan urgen.

0: kegiatan konsumsi di rumah, perhiasan dan lain sebagainya. Sehingga di sanalah kita akan menemukan betapa hebatnya tuntunan Islam dalam rangka mengatur bermuamalah sesama yang hidupnya selamanya tidak bisa tercukupi karena kondisi alam dan lingkungan yang semacam ini.
1: Iya, benar.
0: Oleh itu. Karena itu, ya, kemudian saling membantu.
1: Iya, baik. Ustadz, sebelum amalan ke-6, apakah diperkenankan kalau ada pendengar yang mau bergabung?
0: Boleh.
1: Boleh, Nje?
0: Boleh.
1: Baik. Kalau begitu sudah bergabung di 0274-580-333. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak Ena.
1: Aduh, yang ada di Pamekasan langsung jadi nomor satu. Iya.
2: Menarik sih pembahasannya.
1: Inje. Baik, monggo silakan Bu Ali dengan Ustadz Saibani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya garis bawahi barusan yang terakhir bertanya tadi terdekat. Kalau cuma 500 sampai 1 juta itu insya Allah kita mengikhlaskan ya, kan? Tanpa dia harus ini sudah kita niatkan, kalaupun toh dia bayar kita pasti menolak, nggak usah kita ikhlaskan. Nah, bagaimana dengan yang puluhan juta utar jalan keluarnya intinya, kalau kita harus mengikhlaskan, ya jujur itu berat banget utar. Sebaiknya langkah selanjutnya gitu. Mohon pencerahan utar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Erna.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ali yang ada di Pamekasan. Kita akan tampung dulu nih Ustaz nih. Ke penelpon kita yang berikutnya, ada siapakah di belakang Bu Ali? Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erna,
1: penyanyi
3: yang cantik solihah. Ini Mbak Uti Siti dari Banguntapan.
1: Oh, Nje. Monggo Mbak Uti Siti. Dengan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.
3: Ini si Mbak Uti Siti mau tanya, apakah betul ucapan la ilaha illallah itu bobotnya lebih berat dibanding timbangannya dibanding dengan langit dan bumi seisinya. Pertama. Yang kedua, pernah mendengar bahwa menengok orang sakit itu didoakan 70 ribu malaikat, apakah betul? Terus andekan betul, kan ada orang sakit tapi tidak tahu kalau sakit itu mengetuk pintu itu minta pinjaman, tapi saya bilang tidak usah minjam untuk memeriksakan ke dokter seperti itu. Apakah juga tapi kan saya tidak menengok mereka, dia yang datang pionya. Itu apakah juga didoakan 70 ribu malaikat? Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Saibani, nanti mohon untuk ditanggapi termasuk juga masih ada 3 amalan yang mudah ya Ustadz ya. Tapi kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini Ustadz. Tetap bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, kadang yang paling sulit dikalahkan bukan orang lain, tapi diri sendiri. Bukan lawan di luar sana, tapi emosi yang ada di dalam dada. Satu pesan singkat bisa membuat kita tersulut, Satu komentar di sosial media bisa membuat hati kita panas. Satu ucapan orang lain bisa membuat kita ingin membalas tanpa berpikir.

0: berpikir panjang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat yang sangat singkat namun begitu dalam maknanya, yang artinya janganlah kamu marah maka bagimu surga. Dalam hadis ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kesal, bukan berarti kita harus memendam semua rasa, tapi jangan biarkan marah menguasai akal. Karena saat marah datang, kata-kata yang keluar sering tak terjaga, keputusan yang diambil sering disesali, hubungan yang baik bisa rusak hanya karena emosi sesaat. Anak muda sering marah itu bentuk keberanian, padahal tidak selalu begitu. Kadang menahan marah justru jauh lebih berani. Membalas itu mudah, tapi menahan diri butuh kekuatan. Berteriak itu gampang, tetapi diam saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan. Saat marah, jangan buru-buru bicara, jangan langsung mengetik, jangan langsung mengunggah. Beri jeda pada hati, tarik nafas, ambil wudu, duduk jika sedang berdiri, diam jika kata-kata mulai tak terkendali. Karena banyak masalah besar berawal dari emosi yang tak diberi waktu untuk reda. Tidak semua hal harus dibahas, tidak semua omongan harus diladeni. Kadang memilih tenang bukan berarti kalah, justru itu tanda bahwa kita sedang menjaga diri agar tidak menjadi orang yang kita sesali. Karena orang kuat bukan yang menang saat bertengkar, tetapi yang mampu menang melawan amarahnya sendiri. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat pemarah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, masih dalam Mutiara Pagi kali ini, Ustadz Saibani, mungkin kita akan lanjutkan kembali sebelum tiga amalan yang lainnya, Ustadz, untuk bisa menanggapi. Ya. Tadi Bu Ali di Pamekasan ya, minjamnya itu nominalnya besar banget loh, Ustadz. Bagaimana ini, Ustadz?
2: Ya. Jadi, Ibu dari Pamekasan, bahwa peminjaman yang diharapkan tentunya peminjaman yang kita mampu memberikan, dalam arti bahwa kalau peminjaman besar lah, untuk kepentingan apa, urgennya. Itu kalau untuk kepentingan dagang tentunya, kalau dalam kondisi pilot karena itu kan di dalam kan mendapat apa nama mendapat bagian dari zakat itu ya. Delapan asnaf itu kadang-kadang pengertian peminjaman kalau sedang pilot itu malah mendapat bagian dari zakat, bisa menekan kalau di basnas dan lain sebagainya. Namun peminjaman untuk apa? Kadang-kadang peminjaman itu bukan urgen, kita masih pinjam namun masih punya apa itu harta benda yang lain. Tentunya bahwa yang kita tolong, bahwa yang menolong juga bukan menjadikan tersiksa karenanya, beban karenanya. Jadi jangan ada kesan terpaksa, wah ini karena teman. Apapun yang terjadi, bahwa kalau kita kemudian memberikan, ya bisa kita temukan bahwa zakat kita, Pak. Kita kan 2,5%. Harta yang kita miliki itu bisa dialihkan untuk kepentingan zakat itu. Sehingga barangkali ya beban yang orang kaya yang memiliki ya diambilkan dari zakat kita. Zakat yang akan diberikan kepada, kan ada 8 golongan. Di antaranya orang yang terlibat utang, dengan catatan bahwa utangnya itu masih memang dalam kondisi pilot, misalnya kebakaran habis misalnya. Nah, di situ kan nanti ada juga asuransi misalnya. Nah, sehingga harus diperhitungkan tataklah bahwa kita membantu itu juga tidak kemudian apa ya, tidak kemudian semuanya, tapi harus juga diperhitungkan dengan yang lain, begitu Ibu. Kemudian dari Ibu, yuk, si, Ibu yang si, timbang ya? Untapan.
1: Ya.
2: yang ngontapan. Itu kata kiasan bahwa orang yang menengok orang sakit memang ada pahalanya besar. Kemudian kalau didoakan dan lain sebagainya, saya belum menemukan. Yang jelas hadisnya memang begitu. Apabila kita menengok orang yang sakit, maka kita dijamin akan mendapatkan surganya Allah. Sehingga ini kan amalan yang insya Allah mudah kita lakukan. Dan kemudian kalau tidak menengok, tentunya menengok itu pun ya dengan cara bukan hanya iktitip doa ya. Saya doakan, tapi juga memberikan sesuatu yang dapat meringankan beban. Problemnya leloro ramali maliki menika susah le tuku obat. Nah, oleh karena itu barangkali kita ketika menengok juga memberikan sesuatu, ini barangkali bisa digunakan untuk meringankan beban di samping mendoakan, dan tidak boleh menakut-nakuti. Enggak apa-apa, nanti segera sembuh, jangan sampai lu kok melembung jeblok. Wah, niki
1: tambah ini ya Ustaz ya.
2: Sehingga malah menakutkan si pasien. Begitu Ibu, insya Allah semoga niat kita memang ikhlas dalam membangun kebersamaan bermasyarakat sesama muslim, saling membantu, begitu.
1: Baik, Uti Siti di Bangun Tapan Bantul, begitu Nje, penjelasan dari Ustadz Saibani. Berlanjut ke penelpon berikutnya Nje Ustadz Nje. 0274-580-333. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina.
1: Pak Beni di Condong Catur, monggo Pak Beni.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini tadi berparing penjelasan tentang surat An-Nahl ayat 97. Pilih wonten hubunganipun kan pangandikanipun panjenengan kala wau.
1: Baik.
3: An-Nahl 97.
1: An-Nahl. Surat An-Nahl. Untuk penjelasan surat An-Nahl ayat 97.
2: Apa itu bunyinya, Pak? Moga, Pak. Ya, saya belum buka ini. Ya. Bagaimana bunyinya?
1: Pak Beni mungkin bisa disampaikan.
3: Kalau mau buka ini saya harus mematikan HP-nya dulu.
2: Saya belum buka. Saya enggak hafal ini. Apa punya surat An-Nahl itu? Ini saya baru membuka belum.
1: Nanti mungkin di akhir-akhir bisa ditanggapi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni yang ada di Condong Catur tadinya Ustaz Nje. Baik, apakah sudah dibuka? Bisa diberikan penjelasan atau nanti dulu Ustaz? Kita ke amalan.
2: Kalau saya baru mencari soalnya.
1: Oh, baru mencari.
2: Saya belum hafal. Bunyinya apa? Ini baik, baru saya buka ini.
1: Baik, sambil menunggu Ustadz Saibani, mungkin ada juga pendengar yang bergabung selain melalui sambungan telepon di 0274-580-333. Pesan singkat ke WhatsApp kita Nje ke 0811-2711-911. Tema kita di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, amalan mudah, pahala melimpah. Baik, Ustadz mungkin kalau nanti bisa dicari kembali, tapi kita juga butuh tahu nih amalan-amalan yang lain, Jeh Ustadz, Jeh.
2: Ya.
1: Ada lima amalan, kan ada delapan, Jeh.
2: Ya.
1: Monggo Ustadz.
2: Ya. Ya, Bapak yang kami hormati, yang nomor 6. Amalan mudah adalah sholat qobliyah subuh. Allah Rasulullah menjelaskan akan mendapatkan segala sesuatu yang lebih baik daripada yang ada di dunia dengan segala isinya. Rasulullah bersabda, wa raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat qobliyah fajar atau subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi Bapak Ibu hadir di masjid, kemudian sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid selesai, belum qomat, masih punya waktu antara azan dan iqamah, sholat dua rokaat sebelum subuh. Rokaat pertama membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, selesai. Rokaat kedua membaca surat Al-Fatihah, terus dilanjutkan surat Ikhlas Qul huwallahu ahad. Dua rakaat sholat qobla subuh, Rasulullah menginformasikan akan mendapatkan lebih baik dari apa yang ada di dunia dan segala isinya. Artinya bahwa orang yang insya Allah setiap pagi bisa hadir di masjid sebelum subuh dan melaksanakan sholat qobliyah, maka hatinya menjadi tenteram. Dalam bahasa kita, tidak terlalu risih berkaitan dengan urusan dunia. Dan itulah sebabnya yang insya Allah dilakukan oleh umat Islam, maka kita temukan umat Islam lalu pagi-pagi kemudian mendatangi di masjid dan melaksanakan amalan-amalan sunnah, dannya menjadi segar, pencaran kehidupannya menjadi nyata, wajahnya itu tampak dalam bahasa Jawa sumringa, gapia, semana, meskipun belum makan minum. Dan tampak kesehatannya, sehingga ungkapan yang tadi, kalau sering kita menghadiri masjid, maka insya Allah jarang masuk rumah sakit. Artinya qalbuhu mu'allakun fil masajid, yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid menjadi sehat. Maka takmir-takmir masjid itu biasanya umurnya panjang. Karena apa? Karena senantiasa bisa menemukan kita setiap hari konsultasi dengan Tuhan lewat sholatnya. Dan senantiasa terikat kita dengan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu sholat lima waktu. Itulah sebabnya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba untuk bisa memahamkan bahwa sholat di masjid itu akan menemukan yang terbaik. Sholatnya nanti kelipatan 27 daripada sholat sendiri. Belum bertemu dengan dilanjutkan tak terus. Kalau saya dilanjutkan di Masjid Agung, itu kajian Al-Quran. Sehingga bisa menemukan di situ hati yang insya Allah orang-orang yang usia lanjut, namun wajahnya penuh istiqomah. Karena apa? Karena qalbuhu mu'allakun fil masajid.
1: Iya.
2: Coba sekalian. Yang nomor 7.
1: Ustadz mohon maaf. Sebelum ketujuh, apakah boleh satu penelpon saja?
2: Boleh.
1: Iya. Di 0274-580-333. Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irna.
1: Uti Siti nambah ini. Bagaimana Uti Siti?
4: Assalamualaikum Bapak Ustadz yang soleh, ini Simbah Uti Siti nambah.
1: Boleh.
4: Iya kan, selama ini kan saya kalau di masjid itu sholat rawatib itu kan subuh itu kan cuma baca Al-Fatihah, jadi tidak pakai pendek. Itu bagaimana? Soalnya ini kok persis kalau sesudah tawaf itu di Mekah sana itu kan harus membaca sholat dua rakaat, pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, Yang kedua, sholatnya kan Pak Al-Fatihah dan surat ikhlas. Persis gitu loh. Padahal selama ini rawatib saya itu sama surat sholat apa itu tahiyatul masjid itu cuman membaca Al-Fatihah atau apa dibolehkan.
2: Ini yang qobliyah, Bu, yang sholat qobliyah subuh, Bu. Bukan yang tahiyatul masjid. Yang qobliyah.
4: Qobliyah subuh. Jadi tahiyatul masjid dulu itu barokat kan cuman Al-Fatihah.
2: Boleh, boleh.
4: Sholat rawatibnya itu itu saya juga cuman Al-Fatihah tok 2 rakaat. Nanti kan.
2: Sekarang ditambah surat Al-Kafirun.
4: Gitu nggih. Nggih, mangertos kok kula matur nuwun sanget.
1: Nggih.
4: Kalau wau engkong bobotipun la ilaha illallah bobotipun lebih
1: dari langit dan isinya.
2: Ada memang ada hadis mangkana akhirul kalami la ilaha illallah taqallal jalal. Siapa yang akhir hayatnya bisa menyebut la ilaha illallah masuk surga. Nah, ini barangkali dari itulah, maka idealnya kita memang selantiasa ucapan kita dihubungkan dengan Allah. Astagfirullah, masya Allah, innalillah, ya kamu kaulah, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Sehingga bibir kita itu mudah dihubungkan dengan asma Allah. Sehingga kita akan lebih dekat dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah.
1: Iya. Baik, begitu.
2: Menanggapi Bapak tadi yang
1: Pak Benny di channel 1 sudah ketemu dengan Ustaz.
2: A'an Nahl 97 memang. Man amila sholiha min dhakarin aw unta wa huwa mu'minun falyuhwan falanuhyannahu hayatan thayyibah walanzinnahum ajrahum bi ahsanin ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sunya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pala yang lebih baik dari yang mereka telah kerjakan. Memang ada relevannya Bapak dengan surat An-Nahl ayat 97 bahwa di situ dilakukan kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan, artinya mendapat pahala yang sama apabila beriman dan beramal soleh. Tentunya iman dan amal tadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadisnya. Inilah memberikan kita sebagai pemicu sekaligus spirit bahwa kita senantiasa akan berfastabikul khairat, bermuamalah dengan sesama hidup kita. Insya Allah Bapak akan mendapat pahala sebagaimana yang dicantumkan dalam surat An-Nahl ayat 97 tadi. Begitu Bapak.
1: Baik Pak Benny di Canang Catur. Iya, kalau kembali lagi ke amalan tadi Ustadz, masih ada dua lagi nih. Ketujuh dan kedelapan, monggo dilanjut Ustaz.
2: Ibu Bapak yang kami hormati, amalan mudah yang lain, seorang muslim yang berjumpa dengan sesama muslim kemudian mengucapkan salam dan berjabat tangan, maka akan gugur kesalahannya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Hadisnya, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallima alai wa akhadha biyadihi fasafahu tanatharat khotoya huma kama yatanatharu barakul sajari. Situ disebutkan, sesungguhnya seorang mukmin jika berjumpa dengan seorang mukmin yang lain kemudian dia mengucapkan assalamualaikum dan berjabat tangan, maka akan gugur kesalahannya keduanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Tentunya kita setelah berjumpa, tentunya yang sama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, assalamualaikum dengan melihat wajahnya. Kita sering menemukan bersalaman tidak melihat wajahnya. Jadi ada semacam perintah yang itu, kalau bersalaman melihat wajah. Wajahnya, kemudian bagaimana kabarnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ketika bersalaman itulah, maka apabila keduanya ada kesalahan yang tidak sengaja-sengaja, maka gugur karenanya. Kenapa? Sudah tampak sekali bahwa keduanya saling akrab dan saling ikhlas. Itulah sebabnya maka Rasulullah mengatakan, bersabda bahwa dengan bersalaman itulah menyebabkan kesalahan dua orang tadi, apabila saling punya salah, maka Allah akan mengampuninya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang nomor 8, ini melaksanakan sholat berjamaah, ini yang pernah di Masjidil Haram. Berjamaah di Masjid Nabawi, pahalanya berlipat 1000 kali daripada sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Sholatun fil masjidi hadza khairum minal alfi sholatin fi masjidihi illal Masjidil Haram. Sholat di masjidku Masjid Nabawi lebih baik 1000 kali daripada sholat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram berlipat sampai 100 ribu. Itulah sebabnya maka banyak umat Islam hadir di Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah haji dan umroh itu dalam rangka memperbanyak pahala, sehingga sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Itulah sebabnya maka kita temukan sekarang banyak orang yang umat Islam ingin sekali ke Mekah. Harapannya apa? Bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama Imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. 8 macam inilah Bapak Ibu, menurut hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan mudah dan insya Allah balanya melimpah. Dan saya khusnudzon Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Sehingga ini sebagai pematik, pemicu agar kita senantiasa melaksanakan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Iya, baik. Ustadz, keterbatasan waktu, tapi matur nuwun untuk Bu Titi yang ada di Ngaglik, sebenarnya bertanya kalau beri hutang itu apakah memang langsung mengikhlaskan? Sudah lewat waktu tapi belum dilunasi atau memang harus diikrarkan saya ikhlas begitu Ustadz? Sedikit waktu saja untuk menanggapi.
2: Ya. Kalau memang ikhlas ya baik, kalau belum ikhlas ya nanti kan hubungannya dengan kalau sudah mati kan sampai-sampai hutang harus melunasi. Atau kalau sudah mati kan menawi Bapak Ibu kagungan bab utang piutang kali almarhum mbok pilih dari anggap cekap keluarganya mencukupkan. Itu harus dikan kecuali dengan keikhlasannya, kan begitu. Insyaallah.
1: Insyaallah. Baik. Bu Titi di Ngaglik, demikian Zeh tanggapan dari Ustadz Saibani. Ustadz, karena keterbatasan waktu kita, saya harus segera mengakhiri mutiara pagi di pagi kali ini. Matur nuwun sudah mengingatkan pendengar kaum muslimin muslimat untuk selalu melakukan amalan yang mudah tadi karena pahalanya akan terus melimpah nih Ustadz.
2: Iya.
1: Baik. Matur nuwun Ustadz Saibani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi Ustadz Dr. Andes Haji Saibani MA MPD dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akhiri Mutiara Pagi.

0: satu yang selalu akan diingat orang itu orangnya santai tapi tegas. Jadi kalau sudah mengambil pesan, dia akan jalankan dengan baik. Yang kedua, semangat itu saya kira mengalahkan kondisi badannya.
1: Selamat pagi pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bagikan 95 alat bantu disabilitas hasil kolaborasi Bapel Jamkesos DIY dan APBD. Dunia Kemanusiaan dan Kepolisian Republik Indonesia berduka. Irjen Pol Purnawirawan HK Astana, mantan Kapolda DIY, yang juga aktif di kepengurusan PMI DIY, meninggal dunia pada Selasa pagi. Saya Agatha Erna, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bagikan 95 alat bantu disabilitas. Hasil kolaborasi Bappel Jamkesos DIY dan APBD. Kegiatan dilakukan sebagai wujud pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selengkapnya disampaikan Ulfah Nurul Azizah.
1: Warga yang hidup tidak ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran.
2: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewokoprojo Wonosari. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Bappel Jamkesos Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pemberian alat bantu disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga.
1: Bantuan alat bantu disabilitas bagi 38 penerima manfaat serta fitting alat bantu disabilitas ini APBD-DIY bagi 57 penerima manfaat.
2: Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Warga yang tuyuk kita ingin membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang toleran, dan penuh rasa cinta kasih dan kekeluargaan.
2: Pemkab Gunung Kidul berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan mobilitas penerima, membantu aktivitas sehari-hari, serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Proses fitting juga dilakukan untuk memastikan alat bantu yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.
0: Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN kembali menjadi sorotan. Seorang anggota DPRD DIY tercatat masuk desil 4. Yang merupakan kelompok prioritas penerima perlindungan sosial. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
3: Ya sedikit banyaknya itu bukan hak saya lah sebenarnya.
4: Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Lisman Puja Kesuma memberikan klarifikasi terkait namanya yang masuk dalam kategori Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Desil 4 merupakan data ekonomi masyarakat yang tergolong rentan miskin dan menjadi target atau prioritas utama penerima program perlindungan sosial dari pemerintah seperti bantuan sosial. Puja menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan maupun menerima bantuan sosial atau bansos tersebut. Puja mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah menerima laporan dari stafnya.
3: Kemarin saya diinfokan staf saya kemarin, saya bahwasannya masuk di kategori Desil 4. Nah, disitu saya langsung klarifikasi apa langsung konfirmasi pihak-pihak terkait dari BSPS provinsi dan kabupaten bahwasannya apa yang menggolongkan saya ini masuk di kategori Desil 4. Dari pihak terkait menjelaskan panjang lebar, mungkin nanti dari pihak terkait yang menjelaskan kalau saya kan nanti ketika salah jawab repot. Nah, jadi bahwasannya ketika kalau dari saya sih sebenarnya itu ya ketika bukannya haknya saya di Desil 4 itu ya saya nggak ada masalah. Hanya saja tinggal kita konfirmasi untuk perubahan data.
4: Puja juga menegaskan dirinya tidak pernah didatangi petugas pendata ataupun menerima dana bantuan fisik, termasuk tidak pernah mengajukan diri untuk menerima bansos.
3: Kita rasa itu bukan haknya kita, tinggal kita konfirmasi untuk pemutakhiran data tersebut. Jadi itu bukan hal yang urgent atau kenapa menurut saya ya, karena ini mari sama-sama untuk kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Saya tidak pernah didatangi petugas, tidak pernah mendaftar ke petugas, dan tidak pernah menerima bantuan dari petugas. Jadi jangan ada bilang saya terima bansos ya. Kayak enggak ada.
5: Mas, berarti ini sudah diajukan untuk perubahan.
3: Sudah kita ajukan perubahan, Mas.
4: Oh. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa, pemutakhiran data secara tepat memerlukan kerjasama dari semua pihak. Proses pengajuan perubahan data status kesejahteraan Puja kini telah diproses oleh pihak berwenang agar alokasi bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak.
0: Mendengar, penyandang disabilitas menjadi salah satu penerima bansos yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Nah, apakah penyandang disabilitas perlu diprioritaskan untuk segera mendapatkan bantuan? Berikut kita akan dengarkan pendapat publik yang kami himpun.
6: Menurut saya, bansos untuk penyandang disabilitas itu ya sebaiknya disegerakan dan kalau memungkinkan dikirim langsung ke tempat yang bersangkutan. Karena kan tidak semua penyandang disabilitas itu mudah datang ke tempat pengambilan bantuan. Jadi penyalurannya itu harus dibuat lebih mudah dan tepat sasaran.
7: Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Marhadi, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang praktik pendidikan di SMK Negeri 1 Delingo.
8: Baik, sebenarnya untuk jawabannya sendiri harus disegerakan dan dikirim langsung ke alamat penerima. Dan bagi penerima, mendatangi kantor kelurahan seringkali menimbulkan hambatan aksesibilitas, biaya transportasi tambahan, dan beban fisik. Pengiriman langsung ke rumah jauh lebih efektif, inklusif, dan memastikan bantuan tepat sasaran tanpa menyulitkan penerima. Seperti itu.
9: Karena ini konteksnya adalah difabilitas, maka lebih baik dari pihak kelurahan untuk langsung door to door ke para penerima manfaat ya, karena mungkin mereka disebut difabilitas karena memiliki kekurangannya masing-masing, dan nggak semua disabilitas itu memiliki transportasi atau keluangan waktu dari keluarga untuk menyempatkan untuk mengambil. Bahkan kita orang-orang biasa pun ketika mengambil bansos di kelurahan kadang masih kesulitan dengan antrian, dengan panas-panasan, dan dengan tetek bengeknya lingkungan kantor kelurahan yang padat gitu. Jadi sistemnya akan lebih baik untuk dari pihak kelurahan mengantarkan langsung ke penerimaan manfaat.
0: Iya, mendengar demikian tadi pendapat publik berkaitan dengan prioritas disabilitas untuk mendapatkan bantuan sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2026 menyebutkan kelompok disabilitas bersama lansia menjadi prioritas utama dalam penyaluran jaring pengaman sosial pemerintah. Bagaimana sebaiknya skema penyaluran bantuan sosial untuk penyandang disabilitas? Kita simak wawancara singkat Primarsari dengan Direktur Cikal, Pusat Pengembangan Kegiatan bagi Penyandang Disabilitas, Dwi Sukma Sulistyaningsih, berikut ini.
10: Bu Dwi Suka, kita ingin tahu ini bagaimana berkaitan dengan tanggapan dan juga pandangan Bu Dwi ini dengan adanya bantuan sosial yang diberikan kepada teman-teman disabilitas atau difabel, salah satunya yang sudah dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul. Apakah kemudian juga dengan adanya bantuan sosial ini kedepannya ini bisa meningkatkan kehidupan dari teman-teman disabilitas ini, kemanfaatannya? Silakan Bu Dwi.
11: Bagus ya, ada bantuan sosial untuk teman-teman difabel gitu. Dan sebenarnya bantuan sosial, bansos ini kan sebenarnya salah satu merupakan instrumen untuk perlindungan sosial kan, Mbak? Yeah. Jadi penting untuk penyandang disabilitas itu untuk mendapatkan bantuan sosial. Namun tidak semua penyandang disabilitas itu kan kemudian menjadi penerima bansos. Jadi seringkali ini dikaitkan dengan kriteria-kriteria untuk penerima bansos itu kan, Mbak. Yeah. Ya, hal ini juga yang perlu diperhatikan gitu loh. Artinya bahwa seringkali itu kriterianya itu berdasarkan, sekarang lagi ribut soal desil itu ya, Mbak ya.
10: Betul.
11: Nah, kemarin saya mendapati ada teman-teman difabel itu yang kemudian dia masuk desilnya tuh 6 sampai 10 gitu loh. Artinya apa? Artinya kemungkinan mereka tidak menerima bansos itu. Menerima bansos itu kalau nggak salah itu desil 4 ya. Nah itu, padahal penyandang disabilitas tersebut banyak yang mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, ada yang mereka memiliki hambatan, banyak hambatan karena hambatan-hambatan itu, kemudian mereka juga apa, ada high cost yang harus dikeluarkan itu. Ya. Sementara untuk penerima bansos selama ini kecenderungannya adalah kriterianya itu kan miskin gitu. Nah, masalahnya kemudian kriteria miskin itu yang digunakan itu apa? Jangan-jangan yang semakin banyak belanja pengeluaran itu semakin tidak miskin. Sementara yang pengeluaran lebih sedikit kemudian itu menjadi miskin gitu loh, semakin miskin. Nah, padahal difabel itu akan selalu ada biaya-biaya tambahan, entah itu untuk mobilitas, untuk transportasi, untuk obat, untuk terapi. Nah, hal-hal ini yang kemudian masih perlu dipertanyakan juga, Mbak. Nah,
10: Bu Dwi, tadi selain kemudian dari sisi kriteria yang perlu menjadi perhatian, apakah kemudian juga bantuan sosial untuk teman-teman penyandang disabilitas ini juga perlu dilihat juga dari sisi kebermanfaatannya begitu, Bu? Artinya kemudian ke depannya ini perlu diketahui juga kategori-kategori apa yang diperlukan oleh teman-teman difabel yang ada di masing-masing kabupaten. Seperti apa ini Bu seharusnya skema yang perlu dipahami juga oleh pemerintah kabupaten untuk kemudian juga bisa menyalurkan begitu Bu?
11: Mungkin sebenarnya bansos itu kan perlu kriterianya itu Bu, sebenarnya bukan hanya untuk dengan label kemiskinan itu. Itu kan nggak bisa kalau kita pakai label kemiskinan itu untuk teman-teman difabel. Dan sebenarnya bansos itu kan ada itu supaya untuk memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan gitu kan, supaya mereka bisa setara. Artinya dengan adanya bansos itu kemudian setiap difabel itu bisa memiliki kesempatan yang lebih setara, contohnya kesempatan untuk hidup layak. Nah dengan dukungan ini maka kos itu akan bisa terkurangi dengan bansos. Nah mungkin kriteria yang mungkin juga perlu diperhatikan juga kriteria apakah hanya desil saja, kemudian juga kriteria itu seharusnya tidak hanya fokus pada difabel itu bekerja atau tidak gitu loh. Tapi perlu dipertimbangkan apakah penghasilan yang dimiliki oleh difabel itu cukup atau tidak setelah memperhitungkan high cost dan tambahan biaya karena disabilitas mereka. Seringkali kriterianya adalah kriteria miskin, dan kriteria miskin itu seringkali dilihat dari dia tinggal di rumah yang sudah permanen, padahal rumah yang ditinggali itu misalnya dia kontrak gitu, atau misalnya dia masih numpang gitu. Nah seringkali itu tidak terlihat Mbak.
10: Nah Bu Dwi Suka, saya juga ingin pesan penting dari Bu Dwi Suka ini yang kemudian dari teman-teman Cikal yang juga melakukan pendampingan kepada teman-teman difabel ini kan perlu ada hal-hal penting yang harusnya juga diperhatikan begitu Bu, ketika kemudian bantuan sosial itu diperuntukkan bagi teman-teman disabilitas. Apa yang sebaiknya perlu menjadi perhatian juga kedepannya ini terkait dengan pemberian bansos kepada teman-teman difabel ini Bu Dwi?
11: Sebenarnya untuk bansos ini ya harusnya untuk teman-teman difabel itu kriterianya bukan label kemiskinan tidak mampu gitu loh. Yeah. Jadi karena di satu sisi difabel itu mereka adalah orang-orang yang rentan miskin karena biaya ekstra yang harus mereka keluarkan. Mereka rentan miskin karena mereka menghadapi hambatan dan kebutuhan-kebutuhan tambahan. Jadi harusnya bansos itu tetap bisa membuat mereka itu menjadi lebih setara lagi gitu Mbak.
10: Matur sembah nuwun Bu Dwi.
11: Iya Mbak, sama-sama.

0: Masih dalam Warta Pagi Pendengar, Dunia Kemanusiaan dan Kepolisian Republik Indonesia berduka. Irjen Pol Purnawirawan HK Astana, Kapolda DIY tahun 2013-2014, yang juga aktif di kepengurusan PMI DIY, meninggal dunia pada Selasa pagi. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
1: Kabar duka menyelimuti dunia relawan dan jajaran kepolisian Republik Indonesia. Irjen Polisi Purnawirawan HK Astana, mantan Kapolda DIY yang juga Wakil Ketua PMI DIY, berpulang Selasa 15 September pukul 4 lebih 20 pagi. Almarhum dimakamkan secara kedinasan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Ketua PMI DIY GBPH Prabu Kusumo menyampaikan duka mendalam atas kepergian HK Astana. Gusti Prabu mengungkapkan, almarhum merupakan sosok yang disiplin dan memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat. HK Astana sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan PMI DIY periode 2016 hingga 2021. Kemudian menjadi Wakil Ketua PMI DIY periode 2021 hingga 2026. Almarhum seharusnya kembali dilantik sebagai Wakil Ketua PMI DIY periode 2026 hingga 2031 pada hari Senin lalu.
2: Jadi Pak HK ini kebetulan beberapa tahun yang lalu kan saya nganu, karena PMI kota kan nganu, apa bermasalah. Jadi kami menugaskan Pak HK sebagai PLT Ketua PMI Kota Yogyakarta. Dan sekarang tertata rapi sekali, bagus sekali, UDT-nya, bumi donor darahnya komplit, kemudian piagam-piagam penghargaan juga ditata rapi, kemudian bekas-bekas apa peralatan-peralatan UDD dan lain sebagainya juga ditata rapi, gitu. Jadi rapi, apotek juga dirapikan, kemudian klinik Pratama juga paripurna, gitu.
1: Sementara itu mantan wakil wali kota Yogyakarta yang juga pernah menjabat sebagai ketua PMI Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, mengenang HK Astana. Menurutnya almarhum merupakan sosok yang santai namun tegas. Almarhum juga dikenal memiliki cara komunikasi yang cair dan humor yang tinggi sehingga mampu memberikan semangat kepada para relawan, termasuk saat berada dalam situasi tegang di lapangan.
3: Satu yang selalu akan diingat orang itu orangnya santai tetapi tegas. Satu. Jadi kalau sudah mengambil pesan, dia akan jalankan dengan baik. Yang kedua, semangatnya. Semangatnya itu saya kira mengalahkan kondisi badannya. Sehingga meskipun sakit, tetapi ke kantor masih sering dan juga memberi semangat pada teman-teman relawan dan semuanya. Dan saya kira itu bagian dari bagaimana Pak HKT mencoba mendorong teman-teman PM untuk terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Sosok HK Astana kini telah tiada. Namun dedikasi dan pengabdiannya di kepolisian maupun dunia kemanusiaan diharapkan terus menjadi teladan bagi para relawan dan generasi penerus.
0: Iya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 74 peserta mengikuti kompetisi menyanyi bintang radio tingkat Satker RRI Yogyakarta. Kompetisi sekaligus menjadi ajang seleksi menyanyi inklusif dengan melibatkan peserta disabilitas. Selengkapnya kita dengarkan bersama Karin Anissa.
4: Curangiku, kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu.
5: Puluhan peserta mengikuti ajang kompetisi menyanyi bintang radio pada tingkat Satker RRI Yogyakarta di Hotel Tasnim Yogyakarta pada Selasa siang. Peserta diminta untuk menyanyikan dua lagu, yakni satu lagu pop dan satu lagu daerah. Sebanyak 3 orang dewan juri turut terlibat, diantaranya adalah Doni Saputra dan Marcelius Kuswidiatmoko yang merupakan personil band Seventeen, dan Profesor Dr. Kun Setianing Astuti, guru besar bidang ilmu pendidikan seni musik Universitas Negeri Yogyakarta. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Yogyakarta, Katon Prayogi menjelaskan rangkaian kompetisi Bintang Radio telah digelar sejak 15 September 2026. Jumlah peserta pada tahun ini mencapai 74 orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 50-an orang. Nantinya akan dipilih 5 peserta terbaik putra dan 5 peserta terbaik putri untuk menjalani babak final pada 19 September 2026. Lalu babak grand final akan digelar di Jakarta pada 28 hingga 30 Oktober 2026. Katon memastikan Bintang Radio merupakan ajang menyanyi yang inklusif dan dapat diikuti oleh seluruh kalangan termasuk disabilitas.
6: Terdapat 2 peserta ya dari kalangan disabilitas. Jadi ajang ini sendiri kita inklusif, terbuka untuk siapa saja yang memiliki kemampuan bernyanyi, monggo silakan ikut, kita tidak membeda-bedakan. Harapannya semoga ya RRI tetap bisa terus relevan, terutama untuk anak muda ya. Jadi karena Bintang Radio ini sendiri segmennya untuk anak muda usia 15-25 tahun, jadi kayak tetap bisa dikenali masyarakat seperti itu.
5: Salah satu peserta disabilitas Bintang Radio RRI Yogyakarta, Shirley, mengaku senang mendapatkan wadah untuk berekspresi dan berkompetisi dalam bidang tarik suara. Dia mengatakan persiapan untuk penampilannya kali ini ditempuh kurang dari 1 bulan.
7: Ya perasaannya pasti kayak orang-orang ya, maksudnya kayak ya deg-degan juga, tapi ternyata ya setelah dijalani rasanya biasa aja, nyanyi-nyanyi aja gitu. Tapi ya sebenarnya berharap yang terbaik gitu kan, maksudnya untuk hasilnya aku serahkan kepada dewan juri. Tapi yang penting aku udah berjuang yang terbaik aja gitu.
5: Melalui ajang Bintang Radio diharapkan semakin banyak talenta muda yang mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan berekspresi di bidang tarik suara.
0: Pendengar, untuk meningkatkan efisiensi, pembayaran retribusi pasar tradisional di Bantul didorong menggunakan non-tunai. Kita dengarkan bersama Aji Permono.
8: Jadi mereka bisa bayar melalui satu laken laku pandai, yang kedua M-Banking.
9: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul terus mendorong digitalisasi pelayanan di pasar tradisional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi pasar secara non-tunai atau e-retribusi. Kepala Bidang Sarana Perdagangan DKUKMPP Bantul Zona Paramita menjelaskan, pembayaran yang semula dilakukan secara konvensional atau tunai setiap hari, kini beralih menggunakan sistem e-retribusi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah para pedagang dalam memenuhi kewajiban retribusi harian. Proses transaksi yang cepat juga membantu mencegah terjadinya antrean atau gangguan aktivitas jual beli di pasar. Menariknya, proses transisi ini justru diawali dari kelompok pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area depan pasar.
8: Jadi kita memang mulai dari klasternya ya. Dulu di setiap pasar itu kan ada pedagang kaki lima tuh yang di depan-depan itu mas. Yeah. Itu mereka yang awalnya dulu malah menginfluence pedagang pasar yang sudah menetap gitu.
10: Angkanya itu beda-beda ya Pak setiap pasar ya atau di...
8: Iya beda-beda sesuai jumlah populasi pedagang pasarnya di setiap masing-masing pasar.
9: Selain itu, upaya digitalisasi juga diterapkan dalam sistem pembayaran. DKUKMPP Bantul menyebut, kini seluruh pasar tradisional di Kabupaten Bantul hampir semuanya menerima pembayaran melalui kris.
8: Nah ini tetapi kita tekankan pertama langkahnya kita sediakan dulu. Berarti ketika pembayaran di pasar itu bisa milih 2 cash atau non tunai gitu. Jadi nanti lama-lama juga pasti.
9: Lebih lanjut, Pemkab Bantul juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara masif kepada para pedagang, terutama pedagang lansia, agar proses transisi dari sistem manual ke digital berjalan lancar tanpa kendala.
0: Ya, pendengar, berikut juga akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini. Disabilitas bukan halangan, Bansos membawa kesetaraan. Bersama redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Yulia Winarto.
11: Pendengar, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan tepat guna. Salah satunya adalah bagaimana agar bantuan sosial alias bansos ini lebih merata termasuk kepada penyandang disabilitas. Dari data survei yang dihimpun Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia pada tahun 2025 lalu, ada sekitar 22,97 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. jumlah kaum difabel itu setara dengan 8,5% dari total populasi penduduk kita. Pemerintah sendiri memberikan beberapa jenis bansos untuk difabel atau penyandang disabilitas. Misalnya, bansos program Keluarga Harapan atau PKH dengan komponen disabilitas. Ada pula bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi. Dari beragam bansos yang diberikan, tujuan pemerintah adalah bahwa negara hadir dalam mewujudkan kesetaraan dan pemerataan bagi seluruh tumpah darah Indonesia yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah ingin bantuan sosial dapat meningkatkan atau setidaknya mempertahankan derajat hidup penyandang disabilitas agar bisa hidup lebih layak dan sejahtera. Tentunya pendengar, impian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyi sila kelima dasar negara kita Pancasila, jangan hanya bergantung pada kerja-kerja pemerintah pusat dan daerah semata. Kita semua harus memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan tepat sasaran, tepat guna, dan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Demikian komentar pagi ini. Saya Julia Winarto mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta pagi, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bagikan 95 alat bantu disabilitas hasil kolaborasi Bappelja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya Bachtiar disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah. Hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

Selamat menikmati pagi hari ini pendengar. Banyak di antara kita yang sudah mulai bersiap-siap akan melakukan suatu perjalanan menuju ke tempat tugas atau sekedar mengantar putra-putri tercinta berangkat ke sekolah masing-masing begitu ya. Nah pendengar, kalau bicara mengenai hak warga negara itu tentu sama dan setara. Begitu juga dengan teman-teman disabilitas, berhak juga untuk mendapatkan bantuan sosial. Maka pagi hari ini tema nanti dalam opini publik dialog Jogja menyapa berkaitan dengan bantuan sosial untuk disabilitas begitu ya. Monggo saja nanti bisa bergabung di line telepon 0274-580-333. Terima kasih yang masih setia juga bersama dengan kita, khususnya Mas Theo dari Magelang, pagi-pagi sudah absen. Pesan singkat ke WhatsApp ya, 0811271111.

0: Tiba waktunya pendengar, pertimbangan cuaca di luar sana mungkin memang menjadi satu hal yang selalu diperhatikan ketika kita beraktivitas terutama di luar ruangan. Ya, segera kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta edisi hari ini Rabu 16 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca untuk wilayah DIY dari pagi, siang hingga sore hari, bahkan malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, mendengar secara khusus kita pun juga akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca khususnya di area bandara Yogyakarta International Airport.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Rabu 16 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 3 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 63 hingga 95%, dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Allah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Baik, perakirawan Rahmat Allah Dhani, kemudian tadi juga Anang Ariana. Terima kasih informasinya, selamat kembali bertugas.

Bersemangat, sudah sarapan pagi, sudah segar karena mandi pagi. Bersiap-siap akan berangkat ya. Berangkat kemana? Mungkin ke tempat kerja, tempat tugas, mengantar putra-putri tercinta, sekolah. Atau bisa jadi juga berangkat ke pasar loh ya, pasar tradisional. Iya, belanja kebutuhan, belanja sayur-mayur di pagi hari ini. Nah, mendengar kalau bicara mengenai berangkat tadi, bicara mengenai arus lalu lintas, ini ya, di seputar simpang pasar Gamping, dari sisi barat perempatan Ring Road Gamping menuju kota ya. Kemudian ke arah barat Kulon Progo, lantas juga masuk ke Ring Road di selatan. Arus lalu lintas pagi hari ini ramai lancar. Dalam dua arahnya, cuaca cerah. Begitu juga di simpang Karang Nongko, yang ini di Kulon Progo. Pagi hari ini cerah, arus lalu lintas lancar. Simpang Serandaan Bantul cerah juga, arus lalu lintas lancar. Tepatnya dari seputar sisi barat simpang Tiga Sedayu, tentu menuju ke arah Bantul Kota, juga ke arah wisata Pantai Selatan. Kita beralih ke seputar Tugu Selamat Datang Patok, Gunung Kidul. Pagi hari ini ramai lancar dalam dua arah, kemudian cuaca cerah. Satu lagi saya teruskan juga di simpang Kedong Kuning. Pagi hari ini ramai lancar, cuaca cerah. Nah, mendengar informasi lain, arus lalu lintas di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya beberapa titik bisa juga Anda pantau lewat aplikasi RRI Digital. Pilih lainnya, pilih CCTV, pilih daerah istimewa Yogyakarta.

Rai Astanino, grup Run membawakan kembali lagu yang pernah dibawakan si burung camar, Vina Panduwinata. Wow. Iya, pendengar, kalau bicara mengenai ini ya, bantuan sosial untuk disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu bersumber dari banyak hal begitu ya. Katakanlah seperti pemerintah pusat, seperti PKH disabilitas maupun juga APBD kota daerah. Penyalurannya memang memerlukan validitas data yang akurat di lapangan. Nah, ini menjadi tema kita, topik kita. Jangan lupa nanti dalam opini publik, kemudian dialog Jogja menyapa pagi hari ini, disabilitas bukan halangan, bansos membawa kesetaraan. Namun tak lupa juga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat nanti kita akan lebih dulu memperbarui informasi bersama dengan Pro 3 RRI, tentu dalam Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2020.